0: 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja sekolah biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Dibelikan orang tua kah atau siapa? Beli. Biasa beli. Tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin kah atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan
4: Sebagai Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumba Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taklim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
9: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
8: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
9: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
10: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
9: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
11: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu Indonesia. Pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
12: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? kurang kebetulan karena jamaahnya Kecamatan Lewimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi lepas dari Lewimunding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur.
11: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
13: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua, dan saat ini terus berlanjut. Sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua,
3: ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin, jumlah 6.758, dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.

0: Data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

0: pesan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World to Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Tri Darmawan bin Dofir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Lor 12, nomor 33, RT 11, RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1066 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Juliatin binti Tohir sebagai penggugat dan Tri Darmawan bin Dofir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Moh Yasir bin Abdul Hadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kalibutuh Timur 11A nomor 10C RT 4 RW 7 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1028 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Rosita Permatasari binti Moh Rosidi sebagai penggugat dan Muhammad Yasir binti Abdul Hadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Anda ditemani Dini Wardani pagi hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti mendengar kami akan mengajak Anda untuk bergabung begitu ya bersama dengan kami dalam program Dialog Aspirasi dengan tema Swasembada Berkelanjutan. Dan nanti mendengar kami akan mengajak Anda untuk ngobrol begitu ya bersama dengan Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Pak Jumantoro, beliau adalah Ketua Umum APPI Nasional. Hari ini kami mengetengahkan tema Swasembada Berkelanjutan. Nah, swasembada berkelanjutan ini pendengar, ini adalah salah satu hal yang penting ya untuk mewujudkan kemandirian pangan dan juga membangun kemandirian pangan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada banyak sekali strategi dan juga solusi begitu ya, nanti kita akan bahas ya di pagi hari ini. Dan swasembada pangan ini tentu bukan hanya tentang kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri begitu ya. Karena lebih dari itu, swasembada pangan berkelanjutan ini menjadi upaya besar untuk menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat, memperkuat sektor pertanian dan juga peternakan, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Bahkan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai fondasi utama untuk pembangunan nasional. Nanti kita akan bahas mendengar di Dialog Aspirasi. Kami juga masih membuka atensi Anda dalam line telepon 0315345474 dan juga di 081331414992. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi ya. Kali ini kita akan update informasi bersama dengan reporter Witra Adila yang akan melaporkan. Pagi ini umat Katolik di Tuban melaksanakan ibadah kenaikan Isa Almasih.
1: Laporan terkini.
0: Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila. Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini diperingati sebagai kenaikan Isa Almasih, di mana memang umat Katolik di Kabupaten Tuban sudah mulai melakukan serangkaian ibadah begitu ya di Gereja Santo Petrus. Sudah dimulai sejak tadi pagi pukul 7. Saya juga sudah standby di sini untuk memantau secara langsung terkait dengan prosesi ibadah dari umat Katolik yang ada di Tuban. Dan sampai saat ini memang karena digelar secara tertutup begitu ya, doanya berada di dalam, sehingga sampai saat ini masih terus melakukan proses ibadah di dalam gereja. Kemudian tadi saya juga sempat meminta sedikit statement atau penjelasan kepada Romo Holik, Romo Stefanus Holik Kurniadi. Beliau adalah seorang pastor gereja Katolik Tuban, di mana memang acara hari ini fokus pada perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 18.30. Memang hanya fokus ibadah saja dan tidak ada acara lainnya. Kemudian juga menjelaskan terkait dengan makna intern dari umat Katolik ini pendengar, bahwasannya memang peringatan ini adalah mengajak umat Katolik untuk membaharui kembali tugas perutusan, di mana memang ada beberapa, yaitu mewartakan peristiwa sengsara, wafat, kebangkitan Kristus sebagai karya keselamatan Allah bagi manusia. Juga mengajak umat Katolik untuk mengalami kasih Allah yang memang menyelamatkan dalam hidup mereka sehari-hari. Dan upaya-upaya itu memang dilakukan beberapanya dengan selalu melakukan karya kebaikan, kemudian menjadi saksi yang benar dan baik lewat tutur kata maupun tindakan. Kemudian juga melakukan dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama, baik itu sesama agama maupun lintas agama, serta membawa kedamaian dalam hidup, memaafkan sesama, dan berusaha hidup dalam kasih dan sukacita. Itu adalah beberapa statement yang tadi saya dapatkan dari Romo sebelum beliau melakukan ibadah. Selain itu juga merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini berarti adalah merayakan, mewartakan, dan menjadi saksi hidup kabar Injil atau kabar sukacita dalam hidup sehari-hari. Dan memang umat Katolik ini juga sejauh ini begitu ya menghidupi arti dalam ayat surat Yakobus 2 ayat 26. Dan itu adalah hal-hal yang memang ditekankan kepada para umat pendengar, bagaimana para umat ini bisa terus mengingat dan meneladani sifat-sifat dari Yesus, kemudian terus mengingat bagaimana perjuangan Yesus di saat dulu, kemudian saat wafat, hingga kenaikan kembali. Seperti itu pendengar. Untuk situasi dan kondisi di Gereja Katolik Santo Petrus saat ini masih cukup aman dan kondusif karena memang para umat juga beribadah di dalam. Sementara dari petugas kepolisian juga sudah standby sejak tadi pagi untuk mengamankan lokasi gereja. Mungkin itu pendengar informasi yang bisa saya sampaikan begitu ya terkait dengan proses ibadah kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katolik Santo Petrus. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pagi ini umat Katolik di Tuban melaksanakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih bersama dengan reporter Witra Adila. Kami juga akan memperbarui informasi Anda pendengar di pagi hari ini. Nanti kita juga akan update kembali begitu ya untuk dialog jam 8 pagi, dialog aspirasi, dan kami masih membuka line telepon 0315 3454 474 dan juga di 0813314 992. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator pendengar. Dan selamat merayakan liburan gak sih? Bagiannya saat ini tengah libur gitu ya, long weekend, selamat berlibur. Dan juga Dini juga mau mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus begitu ya. Semoga damai, sukacita senantiasa membersamai kita semuanya ya. Dan pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 11 waktu Indonesia Barat.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sungguh aku sayang kamu. Dari Kahitna pagi-pagi udah sayang aja ya, dan menemani kita menit ke-55 lepas pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog aspirasi ya. Hari ini akan membahas seputar swasembada pangan, dan nanti kita akan bahas ya bagaimana penguatan sektor pertanian dan juga pemberdayaan petani serta mengembangkan desa produktif sekaligus memanfaatkan teknologi pertanian modern hingga kolaborasi antar pemerintah. Kami akan hadirkan dialognya sesaat lagi pendengar. Joe.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Jawa Timur memimpin perolehan medali nasional lewat Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT milik Pusat Prestasi Nasional atau Pusprenas. Sebanyak 45.839 keping medali dikantongi pelajar Jawa Timur per tanggal 12 Mei 2026. Raihan ini membuat Jawa Timur sukses melampaui Jawa Tengah di posisi kedua dengan selisih 501 medali. Sementara Jawa Barat dan Jakarta mengekor jauh pada urutan peringkat di bawah Provinsi Ujung Timur Jawa tersebut. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut capaian ini sebagai bukti kualitas pendidikan di wilayahnya. Ia juga menilai iklim belajar di Jawa Timur saat ini semakin kolaboratif serta memiliki daya saing yang kuat. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, 3 calon jamaah haji asal Kabupaten Bondowoso dipastikan tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Penundaan tersebut terjadi karena 2 jamaah mengalami sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bondowoso, Astono, mengatakan 3 jamaah yang keberangkatannya tertunda, yakni atas nama Nawawi Syamsul, 87 tahun, Abdul Manaf, 69 tahun, dan Buria Muhammad. Dan sementara itu, Buria Muhammad juga belum bisa berangkat lantaran mendampingi suaminya Abdul Manaf yang saat ini tengah menjalani perawatan. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, kita masih nantikan dialog aspirasi pagi hari ini dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal. Dan juga ada Bapak Jumantoro, beliau adalah Ketua Umum APPI Nasional dengan tema Swasembada Berkelanjutan. Kita masih menunggu begitu ya sambungan Zoom bersama dengan dua narasumber pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, Dini tidak sendiri karena di ruang operator ada rekan Liga Tirta dan juga di ruang service center ada rekan Fahri ya di pagi hari ini. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314-992. Sembari menunggu, kami hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda pagi hari ini.

0: Pendengar, pagi hari ini Anda ada di program Dialog Aspirasi dengan tema Swasembada Berkelanjutan. Pagi hari ini bersama Dini Wardani dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator dan juga ada rekan Fahri di ruang service center pagi hari ini. Saat ini kita sudah terhubung begitu ya bersama dengan Bapak Jumantoro, beliau adalah Ketua APPI Nasional. Dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331414992. Pagi hari ini kita bersama dengan Bapak Jumantoro, beliau adalah Ketua Umum APPI Nasional. Selamat pagi Pak Jumantoro. Ya, mungkin boleh di unmute dulu Pak mic-nya. Baik, selamat pagi. Ya.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini Pak Jumantoro?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Jumantoro untuk waktunya bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang atensi Anda di 081-33-14-992. Bagi hari ini kita masih menantikan begitu ya untuk sambungan bersama dengan Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, mungkin kalau ke Pak Jumantoro begitu ya, pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan swasembada pangan. Sebelumnya Pak Jumantoro, saat ini berlokasi di mana?
1: Saya baru datang dari sawah. Ini ada di rumah di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
0: Oh, baik. Baru datang dari sawah, berarti berangkat ke sawah pagi dong, Pak ya?
1: Habis subuh sudah ke sawah.
0: Oh, baik. Habis subuh berangkat ke sawah dan jam 8 udah balik lagi begitu ya, Pak ya? Setiap hari begitu, Pak, rutinitasnya atau seperti apa?
1: Kalau tiap pagi biasanya jam 6 kita ke sawah, pulang ya sekitar jam zuhur sebentar, setelah itu balik lagi ke sawah.
0: Okay.
1: Ini tadi karena dengan jadi saya subuh semprot cabai dulu, pulang gabung RRI.
0: Baik, terima kasih Pak Jumantoro untuk waktunya bersama RRI Surabaya. Kalau untuk kesempatan ini Pak Jumantoro, yang ditanam apa aja nih di sawah? Mungkin boleh di-spill dulu.
1: Ada tanaman padi, ada tanaman jagung, dan ada tanaman cabai.
0: Okay.
1: Kami itu berpacu dengan situasi dan kondisi. Kita bicara lapangan, tetapi paling tidak harus berbasis kearifan lokal.
0: Okay, bahan lokal gitu ya. Nah, ini yang digarisbawahi dulu Pak Jumantoro, saat ini kalau menanam padi begitu ya, dan juga menanam cabai, menanam jagung, yang paling mungkin bisa dibilang paling untung di antara semuanya itu apa nih Pak Jumantoro?
1: Oh, saat ini kalau kita bicara tanaman, jadi nggak ada yang bicara untung besar, karena kos produksinya semakin tinggi. Alhamdulillah saat ini harga cabai masih di atas rata-rata, petani bisa untung. Untuk tanaman padi jagung paling bisa untung sedikit sudah bersyukur, karena cuaca ini harga subproduk tinggi, jatah alokasi subsidi terbatas, sedangkan pupuk non subsidi bukan harganya tapi ganti harga.
0: Oh, baik. Ganti harga gitu ya. Nah, ini dikeluhkan juga oleh kawan-kawan petani ya, kalau bicara tentang ganti harga. Dari sebelumnya harga berapa, saat ini harga berapa Pak Jumantoro?
1: Jadi, dengan alasan perang, jadi pupuk alokasi pemerintah itu untuk subsidi hanya sekitar 4 kintal per hektar, itu untuk urea NPK. Itu totalnya adalah 4 kintal, sedangkan kebutuhan pil petani untuk tanaman jagung dan padi antara 6 sampai 8 kintal, sehingga sisanya akan bubonum subsidi. Hari ini dari harga awal itu sekitar 7.000 per kilo atau 700.000 per kintal. Saat ini untuk urea saja itu harganya sampai 1.300 sampai 1.500. Jadi 100% naiknya, sehingga petani betul-betul efektif, efisien. Bagaimana dengan situasi seperti ini tetap bisa bertahan dan tetap bisa tersenyum bahagia.
0: Dua kali lipat harga yang dari subsidi begitu ya Pak Jumantoro ya. Dan tentu
1: subsidi, subsidi hanya berkisar antara 90 per sak sampai 92 per sak untuk NPK-nya. Sedangkan untuk non subsidi itu per saknya berkisar antara 600 sampai 700.000.
0: Baik. Tapi biasanya kalau sekali tanam itu membutuhkan berapa pupuk Pak Jumantoro?
1: Ini untuk tanaman padi per hektar itu tanaman padi itu berkisar 6 sampai 7 kuintal. Untuk dua jenis pupuk yaitu NPK sama urea. Tapi untuk tanaman jagung per hektar itu bisa sampai 1 ton untuk menghasilkan produktivitas yang Lebih.
0: Artinya untuk sekali tanam padi aja ini berarti pupuknya ini lebih dari 5 juta rupiah ya Pak ya?
1: Kalau menggunakan non subsidi itu lebih 5 juta rupiah. Ini biaya produksi tanam ini berkisar antara 15 sampai 20 juta untuk tanaman padi lain biaya. Kalau produksinya hanya 5 ton maka bukan untung tapi Pak Po katanya Pak Tani.
0: Oke, Pak Po gitu ya. Artinya kalau enggak dapat untung teman-teman petani ini gimana nasibnya Pak Jumantoro? Kan ini kan juga enggak cuman soal harga aja ya, tapi juga tenaganya teman-teman petani ini juga harus dipertimbangkan juga gitu ya.
1: Nah, ironi, Pak. Kadang petani merasa untung karena tenaganya tidak dihitung, biaya sewanya tidak dihitung. Ya. Yang penting mereka bertahan. Jadi kalau bicara apa namanya usaha tani, maka petani itu dengan luasan 0,5 kalah sama pedagang kilo, kalah sama pedagang apa kaki lima yang modalnya 2,5 juta sampai 5 juta mereka bisa meraup tiap hari 100 sampai 200 ribu, sedangkan petani modalnya kalau dihitung sawahnya saja harganya berapa juta, tetapi mereka penghasilannya ya bisa bertahan aja sudah luar biasa di saat kondisi saat ini. Karena kita bicara swasembada pangan, tentunya dari hulu ke hilir harus betul-betul kita pikirkan. Jangan sampai yang pusat, pejabatnya, kayaknya asal jeblos, petaninya talpok katanya orang Jember.
0: Baik. Nah selama ini kalau satu tahun itu berapa kali panen Pak Jumantoro?
1: Kalau di Jember itu untuk tanaman pangan biasanya rata-rata 2 kali. Jadi padi-padi, jagung. Kalau karena di Jember itu rata-rata padi-padi, ada yang tembakau, ada padi, jagung, tembakau. Jadi anggaplah rata-rata bisa 2 kali tanam tanaman pangan, itu sudah alhamdulillah. Tapi kan kita melihat bahwa kondisi realita bahwa kepemilikan lah rata-rata hanya 0,3 sampai 0,5 hektar tiap petani. Jadi kalau dihitung dengan analisa usaha tani dengan luasan seperti itu, bukan untung tapi bisa panen aja, bisa bertahan untuk makan sudah baik. Makanya saya sampaikan bahwa bicara swasembada pangan itu sangat kompleks. Bicara dengan pangan berkelanjutan, tentunya ada regulasi kebijakan pemerintah yang bisa tegak mengatur agar lahan-lahan produktif sawah itu tidak beralih fungsi jadi bangunan kan.
0: Baik. Nah, Pak Jumantoro dan juga pendengar ya, kita juga masih menantikan sambungan bersama dengan Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang hingga saat ini masih belum terhubung begitu ya di Zoom Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini masih dibantu oleh rekan Fahri pendengar untuk berusaha untuk mengkontak beliau, Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kita masih menantikan sambungan bersama beliau untuk bersama-sama bergabung begitu ya untuk dalam program Dialog Aspirasi pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, nanti kita akan bahas seputar swasembada pangan. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Jumantoro begitu ya. Beliau adalah Ketua Umum APPI Nasional. Kalau bicara tentang swasembada pangan, ini Pak Jumantoro bilang bahwasanya ini adalah persoalan yang kompleks ya. Artinya tidak hanya menyangkut hajat hidup kawan-kawan petani saja, tetapi juga swasembada pangan ini juga bagaimana ketika mewujudkan ketahanan pangan yang tentu saja ini sebagai stabilitas ekonomi dan juga kemandirian pangan dan juga potensi sumber daya lokal secara optimal, secara berkelanjutan. Bukan hal yang mudah tentunya, apalagi saat ini di tengah kenaikan harga, utamanya harga pupuk subsidi ini juga mengalami kenaikan, kemudian kesejahteraan kawan-kawan petani yang hingga saat ini juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Agar jangan sampai teman-teman petani ini yang sudah berdarah-darah untuk bertahan ya, tapi ternyata regulasi sendiri juga masih belum optimal, sehingga teman-teman petani ini tidak dipikirkan kesejahteraannya. Nah ini juga masih menjadi persoalan bersama, mengingat kita sebagai bangsa yang kaya ya akan sumber daya alam, khususnya padi, apa pangan beras begitu ya. Dan juga tentu saja ini juga masih menjadi PR bagi kita bersama. Nah kalau dari Pak Jumantoro sendiri, Pak Jumantoro sekali panen itu sampai berapa, menghasilkan berapa ton atau kuintal sih Pak Jumantoro padi?
1: Jadi kami luruskan bahwa yang mengalami kenaikan adalah pupuk non subsidi. Jadi kalau subsidi harganya masih stabil sesuai dengan ketentuan pemerintah, sesuai dengan HRT. Kalau pupuk subsidi itu untuk urea harganya 90 ribu per

0: tidak ingin pangan itu terlalu mahal, tapi jangan sampai murah. Karena paling tidak, saya tidak berharap bahwa ada program pemerintah mengatakan pada operasi pasar pangan murah. Itu menghina petani, melecehkan petani. Berarti keringat petani tidak dihargai, tapi mbok yao. Dengan slogan pangan terjangkau. Artinya petaninya untung, konsumennya juga tidak memberatkan. Kalau bicara pangan murah, kalau sudah murah, maka yang dikorbankan adalah petani, sehingga mereka benar-benar yao lah dihargai. Katanya petani adalah pejuang ketahanan pangan. Tapi pada saat harga murah, semuanya diam. Tapi pada saat mahal sedikit, banyak berteriak, inflasi. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana petani masih bisa tersenyum. Karena saat ini, diakui atau tidak, regenerasi petani gagal total. Kenapa? Sektor pertanian sudah tinggalkan oleh anak muda. Anak muda lebih cenderung bekerja, menjadi buruh, menjual cilok, lebih menguntungkan dibandingkan berpanas-panas seperti saya, akhirnya jadi pembalap petani berbadan gelap.
1: Oh, pembalap petani berbadan gelap, ini silakan baru begitu ya. Baik, jadi jangan ada lagi pasar murah, karena kalau pasar murah, beras murah, ini artinya melukai begitu ya Pak Jumantoro ya, kawan-kawan petani yang memang udah berjuang nih, udah panas-panas sampai ternyata dihargai murah ya. Harusnya pakai bahasa yang terjangkau, agar ini juga bisa mengangkat derajat petani. Kalau murah, pada diem, kalau mahal, semua teriak-teriak gitu ya. Nah, sementara itu harga pupuk non-subsidi juga mengalami kenaikan, dan sekali panen ini kawan-kawan petani ini mampu antara 6 sampai 7 ton saja, jauh dari berita-berita yang digembor-gemborkan, yakni antara 10 sampai 12 juta ton begitu ya. 10 sampai 12 juta sekali panen begitu ya, Pak ya?
0: Artinya pemerintah mengatakan bisa produksi 10 sampai 12 ton. Itu di mana? Okay. Gitu. Itu hanya kemungkinan, ya janganlah. Kita bicara kondisi realita, bagaimana saat ini petani menghadapi serangan udara, serangan darat. Artinya tikus merajalela, burung merajalela, orang merajalela, banyak teman-teman petani yang gagal panen. Sehingga harapan kami adalah bagaimana sekarang pejabat-pejabat kita itu menyampaikan kondisi realita, sehingga regulasi kebijakan dari pusat itu betul-betul tepat dan cepat. Itu kesan. Kalau pada saat disampaikan ABS, kita sudah swasembada pangan, pangan kita sekian. Padahal sebenarnya hanya pergeseran saja dari swasta ke bulog, kan gitu. Sehingga ayo kita sama-sama cintai bangsa ini dengan menyampaikan jujur itu keren.
1: Oke, jujur itu keren, baik. Nah, di antara tanam padi dan juga tanam jagung, tanam cabai, saat ini harga cabai juga sangat tinggi ya Pak Jumantoro ya?
0: Ya, alhamdulillah saat ini untuk cabai rawit saja di tingkat petani itu berkisar antara 30 sampai 35 ribu per kilo. Untuk cabai strip yang merah itu, Mbak, ya, itu kalau di tingkat petani hanya berkisar 50 sampai 60 ribu. Karena kita kaget ya kalau ada info di pasar 100 ribu, di pasar 120 ribu. Padahal petaninya itu jarang yang mendapatkan harga sampai 100 ribu. Nah, inilah bahwa petani harga perdagangan pertanian itu tetap pedagang yang untung, kadang petaninya buntung.
1: Baik. Nah, kok bisa ada disparitas harga yang sangat luar biasa itu dari petani dan pedagang? Awalnya dari mana? Mungkin Pak Jumantoro pernah bertanya nggak ketika ke pasar, kok ternyata sampai 100 ribu ke atas gitu, padahal petani jualnya nggak segitu begitu. Ini juga menjadi persoalan bersama ya.
0: Betul, karena petani kan Mbak, minim informasi pasar. Jadi petani itu tidak bisa menentukan produk pertaniannya ya. Beda dengan elektronik ya, produk-produk mobil, motor, elektronik lah. Maaf, lipstick misalnya ya, bedak. Bukan kan yang memproduksi. Lah kalau di pertanian yang menentukan adalah pedagang. Jadi kita punya barang tapi tidak bisa kuasa menentukan harga. Beda dengan barang-barang yang komersil, kita beli kerupuk aja yang menentukan adalah pedagangnya. Kita beli terasi yang menentukan adalah pedagangnya. Tapi kalau produk pertanian, yang menentukan adalah pedagang. Yang penting laku, kan begitu kalau pertanyaannya. Pentingnya tata niaga informasi pasar ini kita perbaiki. Kita tidak cari kambing hitam, tapi petani harus, bukan membuntungkan.
1: Baik. Selama ini Pak Jumantoro, ketika teman-teman petani ini merasa buntung begitu ya, sudah susah-susah menanam tapi ternyata harga di pasaran anjlok begitu, apa yang dilakukan teman-teman petani Pak Jumantoro?
0: Petani hanya bisa gigit jari, dan petani hanya bisa ngelus dada. kita ini hidup di negara agraris, tapi petaninya menangis. Makanya pentingnya asuransi pertanian yang disubsidi oleh pemerintah agar petani

0: pada saat ada harga jatuh, petani ada kena harga jatuh, kena wereng, kena hama dan penyakit, paling tidak mereka tidak terlilit hutang. Makanya kita berharap regulasi kebijakan itu betul-betul kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani. Jangan, kita ini kadang bingung ya, yang di pusat gembar-gembor, tapi realisasinya tidak bisa dirasakan oleh petani. Sehingga ke depan, 5-10 tahun ke depan, kalau regulasi tatanan kebijakan pemerintah itu hanya sekedar tataran yang di atas kertas, tanpa bisa diimplementasikan realita, maka bukan ketahanan pangan yang kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Pentingnya sebuah keterbukaan ya, bahwa yang di pusat itu mbok jauh turunlah ke bawah. Bagaimana sih sebenarnya kondisi petani? Sehingga no lying continue. Jangan ada dusta di antara kita mungkin bicara membangun pertanian berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk kedaulatan pangan kita.
1: Baik. Artinya ini upaya-upaya pemerintah sendiri masih belum bisa dirasakan oleh kawan-kawan petani, begitu ya Pak Jumantoro, hingga saat ini?
0: Kita belum merasakan maksimal, artinya regulasi yang dan pemerintah kadang hanya sebatas tataran. Pada saat harga jatuh sebenarnya ada harga minimum yang menguntungkan petani. Jadi ini belum maksimal semuanya, sehingga kita tidak ingin terlalu mahal lah, tapi paling tidak wajar dan petani tersenyum dan tetap semangat tanam.
1: Baik. Jadi ini hingga saat ini masih menjadi PR begitu ya, PR bersama ya, karena ini nasib kawan-kawan petani juga dipertaruhkan begitu ya Pak Jumantoro. Nah, Pak Jumantoro, kalau melihat mungkin dari panen begitu ya, dan juga dari tanaman yang ditanam, mulai dari padi, jagung dan juga cabai, ini Pak Jumantoro juga bilang pokoknya kalau nggak terlilit utang aja itu udah bagus gitu, walaupun makan seadanya ibaratnya seperti itu ya Pak Jumantoro. Nah, bagaimana peran dari kawan-kawan kelompok tani sendiri Pak Jumantoro untuk bersama-sama untuk membangun kesejahteraan kawan-kawan petani Pak Jumantoro?
0: Kalau kita bicara jujur, keberadaan kelompok tani dan kabok itu ibaratnya hidup tidak mau mati pun segan. Karena memang saat ini keberadaan mereka mereka hidup pada saat ada proyek ya. Sehingga mohon maaf, pada saat ada proyek penyuluh inten mendampingi, tapi pada saat tidak ada proyek petani dibiarkan. Ini kondisi mulai Adam Malik sampai Adam Malik meninggal, sehingga banyak kelompok tani yang hanya nama dan papan nama. Kita ingin ke depan bagaimana berangkatnya keberadaan kelompok ini menjadi salah satu solusi. Kita bisa misalnya cover farming kan begitu. Kita tidak bicara terkait dengan LP2B saja, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang khusus di Kabupaten Jember contohnya. Sampai detik ini, sampai saat ini belum jelas di mana titik koordinatnya, berapa luasnya, miliknya siapa. Nah, ini contoh ya, contoh yang kurang baik Kabupaten Jember, di mana luasan lahan LP2B sampai detik ini tidak jelas. Padahal katanya Pak Presiden, lahan LP2B dilindungi, dilarang beralih fungsi. Tapi kenyataannya apa? Tergantung PC. Kalau ada PC, ada uang, semuanya bisa jalan. Nah, ini harapan kami adalah bagaimana aturan dari pemerintah pusat itu terimplementasi di daerah. Jadi lahan hijau terlindungi, lahan pangan berkelanjutan terlindungi. Tapi kenyataannya apa? Pada saat regulasi itu ada kepentingan dan ada uang, maka aturan itu bisa dilanggar. Nah, ini kadang kita bingung lah. Kita ini bicara pangan berkelanjutan, apa pangan yang ada uangnya? Dan ini ke depan bagaimana regulasi kebijakan ini betul-betul bisa terimplementasi, bukan hanya tataran di atas kertas, tapi betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.
1: Baik. Harusnya ini suara-suara dari kawan-kawan petani, dari Pak Jumantoro ini juga didengarkan oleh Profesor Zainuddin Maliki begitu ya. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang hingga saat ini masih belum bisa bergabung begitu bersama kami di Zoom Pro 1 RRI Surabaya. Karena dengan adanya Prof Zainuddin Maliki ini, kami harapkan ini bisa menjembatani begitu ya antara pemerintah dan juga aspirasi para kawan-kawan petani yang hingga saat ini masih jauh dari kesejahteraan yang layak begitu. Dan yang disuarakan Pak Jumantoro pagi hari ini juga menjadi suara dari kawan-kawan petani yang lain yang hingga saat ini juga masih belum bisa dibilang sejahtera begitu ya dengan bertani. Nah, saat ini sendiri di Jember sendiri Pak Jumantoro ada berapa kawan-kawan petani Pak Jumantoro?
0: Jadi Luasan lahannya kurang lebih 80 ribu hektar ya. Jadi kalau tanya ya juga ribuan. Jadi kita kalau bicara angka, kadang kita ini bingung ada angkanya, tapi realitanya kondisi petani belum sejahtera. Sehingga kita bicara swasembada pangan yang terkait dengan petani. Jangan sampai swasembada pangan terwujud tapi petaninya menderita. Makanya kami juga bingung ada pengumuman terjadi apa ada pertumbuhan ekonomi lebih baik. Kenyataannya di lapangan bukan pertumbuhan ekonomi tapi penurunan ekonomi masyarakat yang semakin buruk. Ini kadang kita bingung. Makanya pejabat kita mulai daerah, provinsi dan pusat itu mbok yaolah sekali-kali turun ke bawah. Tukar posisi sekali-kali dah biar mereka bisa merasakan. Dengan luasan 0,5, kalau punya anak 1, anak 2, SMA dan kuliah, saya pikir itu tidak akan cukup untuk membiayai. Kecuali ada pekerjaan sampingan, jadi tukang, jadi buruh tukang gitu. Kalau mengandalkan pertanian dengan luas angka 0,5, itu hanya cukup untuk makan. Kalau ada anak kita sekolah dan kuliah, saya jamin akan terlilit hutang.
1: Baik, berarti artinya Pak Jumantoro ini pekerjaannya nggak cuma bertani aja berarti ya?
0: Saya anu Pak, petani merangkap pedagang. Jadi pokoknya posisinya berdagang. Yang penting bisa bertahan. Jadi makanya memang ke depan mau tidak mau kita pola pikir petani itu harus berpikir entrepreneur apa katanya?
1: Entrepreneurship. Berpikir,
0: nah, jadi sebenarnya kalau pemerintah ini cerdas, bicara UMKM, makmurkan petani, UMKM mesti jalan. Kenapa? Sektor yang paling banyak mendukung perputaran uang adalah pada saat regulasi pertanian itu menguntungkan. Jadi UMKM pasti jalan karena mereka jualan di desa, jualan apapun dibeli oleh petani. Tapi kalau petaninya terpuruk, UMKM itu walaupun dikasih proyek banyak tidak akan pernah jalan. Karena ada yang beli. Karena memang kalau kita jujur, sektor pertanian itu bagian dari UMKM. Tapi petani tidak pernah berpikir ke sana. Kalau petani punya beli mobil kontan, beli motor kontan, beli baju kontan.
1: Baik, ditahan dulu Pak Jumantoro. Ada yang bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Didi.
1: Ya, baik. Selamat pagi Pak Joni. Pak Jumantoro bisa mendengar suara Pak Joni?
0: Tidak bisa mendengar saya.
1: Oke, kita coba dulu. Ya, silakan Pak Joni. Monggo.
2: Pagi Pak Jumantoro. Salam sehat ya.
1: Iya, salam sehat.
2: Begini Mbak Dini.
0: Nggak dengar suaranya Pak Joni.
2: Indonesia kan menyatakan tempo hari itu memproklamirkan bahwa kita surplus dalam hal pertanian ya. Artinya lebih-lebih itu pertanian kita, beras kita melimpah ruah. Kenapa? Justru di lapangan berbeda, artinya Pak Jumantoro, saya sudah dua kali ini kok mendengarkan penjelasan Pak Jumantoro. Justru harga-harga di lapangan itu di atas HET semua, harga eceran tertinggi. Kemudian, ini yang lucu lagi, beberapa hari yang lalu Presiden, pemerintah kita mengekspor pupuk urea 250 ribu ton ke Australia. Itu masih tahap awal katanya, akan ditopang lagi selanjutnya. Nah padahal dilematis kan, kita sendiri kekurangan pupuk itu loh. Nah Pak Jumantoro pernah berkeluh kesah itu ke DPR, katanya tidak ada tanggapan. Nah ini yang sangat memprihatinkan. Terus mau jadi apa negara ini? Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Joni untuk atensinya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Joni, terima kasih. Iya, Pak Jumantoro, tadi disampaikan oleh Pak Joni begitu ya. Ini pendengar kami di Pro 1 RRI Surabaya. Indonesia ini memproklamirkan beras kita surplus begitu ya. Tapi ternyata di lapangan ini malah harganya jauh dari beras-beras yang ada begitu ya. Katanya surplus tapi harganya sangat mahal. Padahal teman-teman petani ini juga tidak mendapatkan keuntungan dengan harga yang semahal itu. Yakni harga di atas harga eceran tertinggi atau HET begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hari lalu Presiden ini juga ekspor pupuk urea ke Australia. Padahal ini teman-teman petani di Indonesia sendiri masih banyak yang mengeluhkan kekurangan pupuk begitu ya. Apalagi utamanya adalah pupuk subsidi dan non-subsidi begitu. Kemudian Pak Jimantoro juga pernah sampai dikatakan oleh Pak Joni tadi ya, ini Pak Jimantoro juga pernah sampai protes ke DPR, tapi hingga saat ini belum ada hasilnya. Nah mungkin bisa diceritakan Pak Jimantoro, silakan.
0: Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Joni itu kondisi realita terjadi di bangsa ini. Ya. Kadang kita miris bahwa kita katanya swasembada pangan, kita katanya surplus pangan, tapi harga pangan melambung tinggi. Kadang yang petani ini bingung, karena memang kondisinya pada saat panen, kadang panen raya petani dibeli di bawah HPP. Ya. Kalau sudah tidak ada panen, harganya memang aneh bin ajaib. Yang kedua, pemimpin-pemimpin kita, ya mohon maaf, presiden, presiden, wakil rakyat kita di pusat, ditemui angel.
1: Baik. Angel.
0: Kita ingin menyampaikan kondisi realita. Bahkan saya sempat dulu demo itu, mau demo depan istana, pun di DPR. Bok ya, kami ini orang kecil ingin menyampaikan kondisi realita. Kalau yang ditemui bos-bos saja, orang-orang kartel yang punya uang, sedangkan kita tidak punya uang, ingin menyampaikan kondisi realita aja kesulitan. Mana bisa bangsa ini maju? Yang tahu permasalahan kita adalah kita pelaku di lapangan. Kalau mereka yang hanya mengatasnamakan lembaga tani, tapi mereka itu buat pejabat, mantan pejabat, ya, politisi, ya mereka tidak paham. Mereka hanya di atas kertas baca, dapat proyek, pergi mereka. Tapi seperti kami, yang kami hanya PLT. Kami selaku ketua umum APBI itu PLT, petugas lillahi ta'ala. Tidak ada yang bayar, hanya sebagai jembatan. Biar kami bisa bersih. Kami kirim surat presiden, kami wakil presiden, kami ingin komisi 4. Sulitnya strategi lah, karena kita tidak punya jalur politisi, karena repot lah. Jadi kami ingin bangsa ini bagaimana bangsa ini menjadi baik pada saat kami selaku petani bisa menyampaikan ini loh kondisi realita. Kalau ada ekspor apa ekspor pupuk kita juga bengong, mau di dalam negeri aja kurang kalau ekspor. Yang kedua, petani tidak butuh pupuk murah, pupuk yang wajar harganya tapi cukup. Kebutuhan real petani. Jadi tidak swasembada pangan itu mudah dan cukup.
1: Baik, mudah dan cukup dua kunci utama begitu ya Pak Jumantoro ya. Pak Jumantoro ditahan dulu karena ada yang bergabung ya pagi hari ini sama pagi.
3: Selamat pagi Pak Dini.
1: Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Pak Jumantoro bisa mendengar suara Pak Ahmad Irwan?
0: Alhamdulillah, selamat pagi, sudah dengar saya. Ya,
1: baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Bapak dari, Pak Dini dari mana Bapak Jumantoro ini?
1: Pak Jumantoro ini merupakan dari Ketua Umum APPI Nasional, Pak Ahmad Irwan.
3: Oh iya, iya, bukan. Bukan dari DPR itu. Begini, selamat pagi. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya dari
1: PLT ya, Pak Ahmad Irwan.
3: ADM Pak dari Jawa Barat.
1: Oke. Silakan.
0: Salam kenal.
3: Latar belakang pendidikan juga dari SPMA gitu Pak di sini ya. Masalah ini masalah harga.
1: Iya, silakan.
3: Iya, ini barusan ada adik saya. Ini tentang masalah harga. Harga beras di sini kan. Saya hidup di dua zaman Pak, zaman Orde Baru, zaman sekarang Orde Reformasi. Justru masalah perekonomian, masalah ini kebanyakan masyarakat lebih nyaman di zaman Orde Baru. Walaupun sekarang Orde Baru pemerintahan diktator kan, seperti itu. Tapi masalah pangan, tapi sekarang kenapa Pak? Harga beras sekarang, harga beras yang biasa sekarang udah ada ya harga 15.000 Pak. 16.500 sampai 17.000. Kenapa demikian? Karena alasannya katanya ini kok panen raya seperti apa? Nah ini permainnya dari mana? Saya tidak habis pikir. Pasti tinggal di desa tahu persis bagaimana masyarakat di desa sekarang masalah perekonomian. Apalagi sekarang dengan hanya MBG, segala sesuatu mahal, tidak ada yang murah. Nah, bagaimana Pak Bapak? Saya peduli di desa, tinggal di desa Pak. Mayoritas para petani, walaupun harga sekarang ini, tapi kan tidak seimbang dengan harga pupuk sekarang yang begitu saya begitu harga uap yang melambung tinggi. Seharusnya Pan Bapak Presiden kita mantan Ketua KKTI Pak tahu pernah terjun bagaimana harus bisa bagaimana sekarang para petani supaya supaya jangan diperjalan dalam arti punya keuntungan. Kan tahu mantan hak saya banyak Pak Presiden kan mantan ketua HKTI kan sebelum jadi presiden. Namun itu aja Pak, saya yang saya tanggapi aja lah. Mohon kurang lebihnya mohon maaf ya karena bu saya agak sedikit emosi Pak ngomong jadi balerol begini. Terima kasih Pak Dini.
1: Nuhun Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita saat ini juga sudah terhubung begitu ya, ditahan dulu Pak Jumantoro, sudah terhubung bersama dengan Profesor Zainuddin Maliki. Beliau adalah penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selamat pagi Prof.
4: Selamat pagi, iya, Mbak.
1: Boleh on cam, Prof? Karena saat ini kami juga disiarkan di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital, Prof.
4: Coba saya lihatnya ini, ruangan saya ini memadai nggak kalau disiarkan ini?
1: Oh, baik. Ya, terkendala sinyal. Baik, Prof.
4: Ya,
1: memadai. Ini. Baik, terima kasih, Prof, untuk waktunya bersama Prosatu RRI Surabaya. Prof, ini juga ada Pak Jumantoro ya, pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Umum APPI Nasional. Dan tadi juga sudah ada dua narasumber, maksud kami dua pendengar begitu ya, bergabung. Yaitu Pak Joni dan juga Pak Ahmad Irwan. Nah, ini masih berbicara tentang swasembada pangan yang diharapkan bisa menjadi ketahanan pangan nasional, tapi ternyata Prof, ini kesejahteraan teman-teman petani sendiri hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian juga beberapa statement begitu ya dari pendengar kami yang juga menyampaikan bahwasanya harga yang ada di pasaran ini sangat tinggi Prof, tapi kalau di petani sendiri ini malah tidak merasakan tingginya atau kenaikan harga yang ada di lapangan. Salah satunya adalah komoditi beras, komoditi jagung maupun komoditi cabai yang ini tidak dirasakan oleh kawan-kawan petani. Kenaikan harga yang ada di lapangan, yang ada di pasar itu tidak diimbangi dengan kenaikan kesejahteraan petani. Nah, ini membuat masyarakat ini juga sebenarnya apa yang menjadi persoalan begitu ya. Silakan Prof.
4: Terima kasih, saya minta maaf agak terlambat. Saya kira saya diingatkan di telepon, ternyata hanya di WA.
1: Oke, baik. Baik banget, silakan Prof.
4: Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, itu memang banyak aspeknya. Yang pertama adalah faktor ketersediaan, kemudian faktor akses keterjangkauan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat mitigasi terhadap gangguan ketika mau produksi. Yang kelima adalah kesejahteraan petani, gitu ya.
1: Iya, mungkin ditahan dulu, Prof. Ada yang bergabung, Prof. Pagi hari ini, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, assalamualaikum, Mbak Dini Wadani.
1: Ya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Jumantoro.
1: Iya, silakan Bu Wira.
5: Iya, maaf ya, Prof. Ya, terpotong. Oke, gini, Prof. Pak Jumantoro. Swasembada pangan dalam masa produksi di Indonesia difokuskan pada peningkatan produksi dalam negeri, terutama pada padi, jagung, telur, dan lain-lain untuk mencapai kemandirian dan mengurangi impor. Pertanyaan dari saya, apa target utama di tahun 2026 untuk memperkuat stok beras nasional melalui mekanisme irigasi dan perbaikan pola tanam. Berikutnya, apa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani, memerlukan pendekatan kompresif dari hulu ke hilir yang mencakup teknologi permodalan dan akses pasar. Pertanyaan saya, apa target utama untuk penerapan teknologi, akses permodalan dan subsidi, pendampingan dan penyuluhan, manajemen pemasaran, penguatan dan distribusi lahan. Banyak sekali ya, Prof.
1: Okay, Bu.
5: Terima kasih, Mbak Dini.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira pagi hari ini untuk pertanyaannya. Iya, monggo silakan Prof. Ini banyak keluhan dalam tanda kutip begitu ya dari masyarakat ya dan juga dari kawan-kawan petani yang merasa bahwasanya swasembada pangan ini masih jauh sebenarnya. Apa yang ditargetkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Silakan Prof.
4: Baiklah, ini memang problem ketahanan pangan itu memang suatu yang menurut saya yang harus mendapatkan perhatian terutama oleh pemerintah. Tetapi kalau kita melihat apa namanya mengacu pada astacitanya presiden yang nomor 2 itu menempatkan swasembada pangan itu sesuatu yang amat strategis. Boleh saya bacakan astacita yang kedua itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Artinya apa? Artinya itu sudah dimasukkan dalam kerangka prioritasnya presiden. Bahkan dikaitkan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara. Artinya presiden menyadari bahwa negara ini hanya akan bisa dipertahankan kedaulatannya apabila masyarakatnya swasembada pangan. Kita bisa membayangkan ketika ini yang paling ekstrim itu adalah saudara-saudara kita di Gaza yang dibombardir oleh Zionis Israel itu upaya bantuan pangan dihambat. Maka kita kemudian melihat betapa penderitaan masyarakat kita saudara-saudara di Gaza itu menderita karena faktor subsidi pangan tidak boleh masuk. Itu bantuan pangan, bantuan kesehatan. Nah, oleh karena itu Indonesia ini kalau ingin kuat tentu swasembada pangan itu harus serius. Nah, swasembada pangan itu tadi persoalannya itu bukan hanya soal ketersediaan, soal produksi, kenaikan produksi pertanian kita bisa memberikan apa namanya ketersediaan bahan pangan yang cukup. Tetapi juga apakah itu bisa diakses dengan baik. Tadi saya mendengar pendengar yang mengatakan bahwa harganya masih sangat mahal. Sehingga kemudian itu tentu saja dilihat dari segi akses itu masih ada persoalan. Belum terjangkau di kalangan masyarakat tertentu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah kita. Kemudian juga soal distribusi. Kalau di Jawa, di pusat-pusat kota, di pusat-pusat pertumbuhan saja masih menghadapi faktor akses, faktor ketersediaan. Bayangkan kemudian yang di luar Jawa, di daerah-daerah tertinggal. Nah, saya kira memang masih banyak harus diselesaikan. Gitu. Apalagi di Indonesia ini masih ada daerah-daerah yang dari segi produksi atau ketersediaan saja juga masih persoalan. Karena mereka rentan belum apa namanya memadai sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan yang kami melihat selama ini adaptasi terhadap inovasi teknologi budidaya pertanian kita itu masih sangat kurang sehingga produksi pertanian kita itu terutama karena kemurahan dan keramahan alam kita. Tidak terkena bencana, iklimnya bersahabat. Tetapi ketika ada daerah-daerah yang terkena bencana, kemudian iklimnya juga tidak bersahabat, inovasi teknologinya juga kurang, kurang memadai, maka kemudian kita menghadapi persoalan ketersediaan pangan. Saya kira itu persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini yang harus menjadi perhatian pemerintah.
1: Nah, ini juga dikeluhkan oleh kawan-kawan begitu ya, Prof ya, kalau bicara sebentar harga-harga yang naik tapi tidak dirasakan langsung oleh kawan-kawan petani, Prof. Ada strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah, Prof, untuk bisa mensejahterakan petani di tengah harga-harga saat ini semakin naik?
4: Ya, sebenarnya pemerintah kan sudah berusaha mengamankan ya, sehingga biaya produksi dengan hasil yang diperoleh oleh petani itu memadai dengan misalnya menetapkan patokan harga gabah itu 6.500 dan seterusnya, kemudian juga memfungsikan intervensi pasar dan seterusnya yang itu dilakukan oleh pemerintah itu maksudnya ialah arahnya untuk menjamin bahwa pelaku ketahanan pangan terutama adalah petani, kemudian nelayan itu benar-benar diberi pengaman ya, batas pengaman sehingga tetap saja biaya produksi yang dia keluarkan itu kemudian masih bisa mendapatkan margin keuntungan yang memadai, itu yang diinginkan dari pemerintah.
1: Adakah ini Prof, tadi teman kawan reporter begitu ya, ini juga menyinggung soal adanya mafia pangan dalam tanda kutip ya, dalam pemberitaan di Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Nah ini apakah ada hubungannya Prof dengan nasib kawan-kawan petani yang juga hingga saat ini masih belum atau masih jauh dari kata sejahtera?
4: Ya saya kira yang harus dihadapi mitigasi ya, istilahnya mitigasi yang harus dilakukan. Mitigasinya bukan mitigasi bencana, bukan hanya mitigasi karena faktor iklim, bukan hanya mitigasi karena faktor hama. Saya kira juga mitigasi karena ada mafia-mafia seperti itu. Itu yang harus diberi perhatian. Sehingga kemudian Satgas pangan kita itu harus bisa mengurai simpul-simpul yang terjadi karena faktor adanya mafia pangan seperti itu. Itu Mbak.
1: Ya, ini. Baik. Ya, terima kasih Prof untuk penjelasannya pagi ini. Nah, kita ke Pak Jumantoro kembali. Begitu ya, Pak Jumantoro masih bisa mendengar suara kami?
0: Masih jelas sekali.
1: Ya, baik. Silakan Pak Jumantoro. Mumpung ada pagi hari ini begitu ya. Pagi hari ini mumpung ada Prof Zainuddin Maliki, beliau adalah penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Apa yang ingin disampaikan Pak Jumantoro? Silakan.
0: Terima kasih apa yang disampaikan Pak Prof dan Ibu Eni, kondisi realita yang terjadi di lapangan. Kami selaku petani berharap bahwa regulasi kebijakan pemerintah itu harus terkawal sampai di tingkat bawah. Salah satu contoh, pemerintah sudah menetapkan HPP, sehingga pada saat panen raya harapan kami harga HPP itu bisa dinikmati oleh petani. Yang kedua, harga naik, maka ini berhak menjual di luar bulog karena petani produksinya biasanya turun karena MT1 itu melimpah, MT2, MT3 menurun karena kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk tanaman pangan. Sehingga kami berharap kepada pemerintah bahwa regulasi kebijakan itu terkawal tidak hanya di tataran di pusat tetapi di bawah. Salah satu yang menjadi momok adalah kejelasan LP2B hampir di seluruh Indonesia ini belum jelas di mana titik koordinatnya, siapa, sehingga mereka hanya menulis angka tapi tidak sebuah realita. Dan kami berharap bahwa kondisi seperti ini, jujur, bahwa petani ini hidup tidak mau mati pun segan. Kami disuruh meningkatkan produksi, tapi saprodinya dibatasi, harga jualnya tidak ada jaminan yang menguntungkan. Makanya kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman pendengar, itu kondisi realita. Harga beras melambung pada saat tidak ada panen. Karena gabahnya bukan ada di petani. Petani mampunya GKP, gabah kering panen. Mereka tidak bisa menyimpan, karena mereka terlilit hutang. Mereka rata-rata panen jual dan mereka menjadi konsumen. Banyak harapan saya pada sahabat-sahabat petani, sisihkan gabahnya untuk cadangan makan sendiri, sisanya silakan jual. Tapi saya tidak memaksa, karena jawaban mereka, kami sudah terlilit hutang. Nah ini, sehingga sama ke depan kita tidak akan jadi kambing hitam. Tapi bagaimana ada sebuah sulit nyata, kita bicara suasana pangan tentunya harus dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Senyampang regulasinya belum menguntungkan, otomatis petani yang dikorbankan. Makanya kita berharap apa namanya pemerintah ini ayo duduk bersama. Lembaga tani baik itu KTNA, HKTI adalah yang di dalamnya ada betul-betul teman-teman petani, kelompok tani, gabotan. Karena kenyataannya sekarang yang menjadi pengurus adalah mantan polisi, mantan pejabat, pengusaha yang notabene mereka tidak pernah berkeringat ke sawah. Yang petani itu adalah tengkuknya yang mengkilat, kalau pejabat wakil rakyat adalah mobilnya yang mengkilat. Kita bicara kesejahteraan, tentunya harus no lying to be continue. Jangan ada dusta di antara kita. Apa yang terjadi dengan kondisi realita, sehingga kebijakannya betul-betul bermanfaat kepada petani.
1: Baik, terima kasih Pak Jumantoro. Nah, sebagai closing statement, Prof, monggo silahkan. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Prof?
4: Jadi begini ya, biaya produksi yang tinggi itu antara lain. Karena selama ini pupuk pada saat dibutuhkan nggak ada. Kalau toh ada, harganya mahal. Kenapa? Karena itu dimainkan oleh agen. Nah, salah satu motivasi pemerintah ingin bangun KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, antara lain ingin memotong apa namanya rantai pasok yang tidak menguntungkan petani itu. Nanti koperasi desa Merah Putih itu diberi privilege untuk mengakses pupuk ke prinsipal.

0: secara langsung dan kemudian bisa didistribusikan kepada petani sehingga harga pupuk itu menjadi terjangkau dan biaya produksi pertanian itu juga bisa sangat berkurang secara signifikan sehingga apa yang dikeluhkan oleh Pak Jumantoro tadi itu mudah-mudahan bisa dijawab dengan itu salah satu motivasinya. Kemudian juga privilege-privilege yang diberikan kepada lembaga ekonomi koperasi ini nantinya itu berpihak kepada petani sebagai pelaku ketahanan pangan. Saya kira itu yang belum apa namanya belum banyak dicatat oleh publik, tetapi memang ini masih merupakan satu langkah awal yang tentu saja memerlukan banyak perjuangan. Semangat memotong pasok rantai pasok yang tidak menguntungkan petani tadi itu diharapkan bisa dilakukan dan biaya produksi menjadi turun, kesejahteraan petani kemudian bisa dibangun. Nah, terakhir saya catatan saya untuk ketahanan pangan ini menurut saya memang tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa merasa satu sektor itu merasa sebagai superhero, tapi dia harus membangun satu kerjasama, satu kolaborasi antara misalnya Kementerian Pertanian, kemudian pangan, gizi, kesehatan, dan karena pertanian itu atau pangan itu sektor utamanya di desa, ya Kementerian Desa lah. Kementerian Desa yang diharapkan bisa menjadi center of orchestrator, sehingga kemudian strategi ketahanan pangan kita itu bukan hanya bisa menyediakan bahannya, tetapi juga bisa dijangkau oleh masyarakat, dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan pelaku pangan itu sendiri, baik petani maupun nelayan. Saya kira itu dari kami, Mbak Dini.
1: Baik, ya baik. Terima kasih untuk Pak Jumantoro di pagi hari ini, dan juga untuk Prof. Zainuddin Maliki pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog Aspirasi Surabaya pagi ini. Sehat selalu Pak Jumantoro dan juga Prof. Semoga lain waktu bisa bertemu di Studio Bro Satu RRI Surabaya, dan semoga ini aspirasi ini didengar oleh para pemangku kebijakan bahwasanya masih banyak hal yang harus dibenahi dalam swasembada pangan. Ketika kita ingin mewujudkan swasembada pangan, maka yang diwujudkan adalah kesejahteraan kawan-kawan petani dan juga bagaimana penguatan sektor pertanian begitu ya, dan juga pemberdayaan petani serta pengembangan desa produktif untuk sama-sama mewujudkan Indonesia berdaulat pangan dan juga Indonesia maju dan berkeadilan. Terima kasih Prof dan juga Pak Jumantoro, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, benar. Usai sudah Dialog Inspirasi pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu sumbangsih begitu ya, pemikiran dari para rakyat begitu ya, khususnya dari kawan-kawan petani yang sudah menyuarakan nasibnya ya di pagi hari ini. Ada Pak Jumantoro, dan juga semoga ini tidak menjadi hal-hal yang menjadi persoalan di kemudian hari. Bahwasanya masyarakat ini juga perlu untuk mendapatkan harga yang seadil-adilnya. Kalau memang harga mahal ya, maka para petani juga harus bisa merasakan kesejahteraan atau dampak dari mahalnya harga di pasaran tersebut. Tapi kalau memang harga di petani masih murah, maka masyarakat juga sangat tidak adil ketika harus membayar mahal sesuatu yang tidak membuat sejahtera para petani. Saya Dini Wardani pamit, dan juga rekan Liga Tirta beserta dengan rekan Fahri. Selamat pagi.

0: Pendengar, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Benny Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Mengutip dari akun resmi milik Benny Ramdhani pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Nanti kita akan update ya informasi dari kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi di pagi hari ini. Dan Dini gak sendiri karena pagi hari ini Dini ditemani oleh rekan Fahri di ruang pengarah acara dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator. Kami juga masih mengundang atensi di 0315345474 dan juga di 081334-992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Jatim hari ini.

0: kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rizky Darmawan, pendengar yang akan melaporkan pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan pada periode long weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan menyusul tingginya proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur nasional dan juga cuti bersama pada bulan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan yang akan datang. Oni menjelaskan persiapan yang dilakukan mencakup pengecekan infrastruktur penunjang wisata, mulai dari kondisi jalan, penerangan lampu, hingga fasilitas umum dipastikan dalam kondisi siap digunakan selama masa libur panjang berlangsung. Selain infrastruktur, pemerintah Kota Batu juga menaruh perhatian besar pada persiapan pelayanan wisatawan, pengelolaan sampah, kesiapan destinasi wisata, hingga fasilitas akomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berharap momentum long weekend dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Kota Batu. Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata Kota Batu bersama instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi wisata siap menyambut lonjakan wisatawan selama periode libur panjang Mei 2026. Pemerintah Kota Batu menghimbau seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan wisata. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Batu optimistis mampu memberikan pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Rizky Darmawan, pendengar, pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi long weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi hari ini Surabaya cukup terik begitu ya, dan saat ini Surabaya ada di suhu, coba kita cek dulu hari ini suhunya berapa sih, 32 derajat Celcius ya. Dan diprediksi Surabaya nanti pukul 11 siang sampai nanti 14 waktu Indonesia Barat suhunya ada di angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Persiapkan diri Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada agar tidak dehidrasi dan tetap terhidrasi ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Stasiun Malang melayani lebih dari 27 ribu penumpang. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa libur. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trangbawono mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei mendatang, Stasiun Malang tercatat melayani total 27 ribu lebih pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13 ribu lebih pelanggan berangkat dan 14 ribu lebih pelanggan yang datang. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, maka Stasiun Malang melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 juga memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta api ini berjalan optimal selama masa libur panjang. Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan juga lancar. Mahendro mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun perjalanan berlangsung. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia, Bulog Jawa Timur tambah, libur panjang rekan Yesus Kristus begitu ya. Stasiun Malang layani lebih dari 27 ribu penumpang. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan terhubung bersama dengan reporter Ermina Jin yang akan melaporkan bahwa Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini bersama dengan rekan Fahri di pengarah acara pagi hari ini.

0: Anda dari Elemen Pendengar, kita tinggalkan dulu di pagi hari ini karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Ermina, silakan laporan Anda.
1: Ya, Dini dan juga pendengar, di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Dan ia mengatakan distribusi tambahan minyak goreng ini dilakukan bertahap hingga nanti sampai pada akhir Mei. Saat ini Bulog sendiri masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum nantinya disalurkan ke pasar. Dan menurut Langgeng, Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
2: Minyak kita saat ini stok kita kuasai sekitar 457 ribu liter. Cuman di Mei ini kita sudah dapat rencana ada masuk sekitar 900 ribu liter. Jadi insya Allah pelan-pelan akan mulai kita bisa kembali seperti di awal-awal kemarin. Gitu.
3: Soalnya masih jadi, banyak yang langka di pasar tradisional
2: itu. Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. SP2KP, kan memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat.
1: Ya, sementara itu SP2KP sendiri merupakan pasar tradisional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai lokasi pemantauan harian harga dan stok barang kebutuhan pokok. Sementara untuk mencegah praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN Pangan lainnya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Jatim Hari Ini, jejaring bersama dengan RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Bagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia, pendengar, yang akan melaporkan Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Kita sudah terhubung bersama dengan Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target operasional pada bulan Juli 2026, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi akses pendidikan baru bagi masyarakat kurang mampu di Kota Blitar. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menit ke-38, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita. Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMKM di Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal senilai 5 juta

0: Rp300.000 kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK di Kabupaten Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Modal bantuan tersebut berupa produk pangan Bulog, rak pajang, dan beberapa produk pendukung usaha lainnya. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Soekarto, mengungkapkan program ini merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat yang telah diversifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan menjadi mitra strategis Bulog. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMK lokal dan mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Demikian laporan Angela Reska dari Pacitan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Angela Reska, pendengar, melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Dan kita masih akan hubungin kembali begitu ya beberapa kawan reporter di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menit ke-46 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur. Kita ikuti bersama laporan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini, mendengar. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Jatim hari ini. Emil, silakan laporan Anda.
1: Puluhan biksu dari berbagai negara di dunia melakukan perjalanan suci dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, yang mana memang di Pasuruan mereka berjalan kaki mulai dari Banyuwangi sampai di tiba di Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan. Dan hari ini atau saat ini mereka transit di rest area SPBU Raci dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Transitnya cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit untuk mereka bisa mendinginkan, mensucikan diri. Kita bersama izin biksu, ini lagi live RRI. Apa yang disampaikan dengan perjalanan mulai dari Banyuwangi kemudian ke Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, jalan kaki ke sini?
2: Jadi ini kan sebenarnya perjalanan hidup, di mana waktu akan terus berjalan dan kita ini sebenarnya tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa putar ulang, kita tidak menghentikan waktu. Jadi kita harus terus berlalu menjalani kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini, tentu harapannya kami semua bisa menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban, terutama hal-hal apapun yang membebani, memberatkan perjalanan langkah kehidupan ini, semuanya harus ditaruh. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap ini penting, kemudian kita simpan, ternyata itu akan menimbulkan keterikatan, kemelekatan, dan membebani kehidupan kita. Jadi beban semua materi yang bersifat duniawi yang cepat atau lambat kita tinggalkan, semuanya ditaruh, dan beban pikiran juga demikian. Dalam menjalani perjalanan ini, harapannya memang semuanya tidak ada beban pikiran, beban keinginan, atau permasalahan apapun. Fokus totalitas untuk menjalani hidup saat ini, memberikan yang terbaik saat ini. Tujuannya jelas, kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya tidak berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa diam, lakukanlah kebajikan. Kalau tidak bisa berbuat kebajikan, diamlah. Kalau tidak bisa diam, harus bisa berbuat kebajikan.
1: Biku, terima kasih. Dari sini kemudian lanjut ke mana, Biku?
2: Dari sini nanti perjalanan kita menuju ke Sidoarjo, kemudian nanti kita nginep di sana selama satu malam, kemudian dilanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Jadi dari pemerintah Jawa Timur juga memberikan apresiasi luar biasa. Nanti kita juga akan bertemu dengan beliau-beliaunya di Surabaya.
1: Terima kasih Biku Teja. Apa yang disampaikan langsung oleh Biku Teja dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang mereka akan tiba di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, untuk sama-sama merayakan Hari Raya Waisak bersama dengan biksu-biksu dari seluruh penjuru Nusantara. Emil Akbar, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Emil Akbar tersebut, mendengar, puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, menuju ke Candi Borobudur. Sekaligus mengakhiri Jatim hari ini, begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya yang bertugas Dini Wardani beserta pengarah acara Fahri dan juga operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, mobilitas masyarakat dengan menggunakan kereta api selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus menunjukkan peningkatan signifikan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat stasiun Mojokerto diproyeksikan melayani total 1.190 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa stasiun Mojokerto melayani 1.190 pelanggan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 679 pelanggan tercatat berangkat dan 511 pelanggan turun di stasiun Mojokerto. Menurutnya, antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api terus meningkat, terutama saat momentum libur panjang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah melaporkan sebanyak 19 warga negara Indonesia ditahan oleh aparat keamanan Arab Saudi atas berbagai dugaan pelanggaran hukum. Mulai dari promosi haji non-prosedural, bisnis dan denda ilegal, hingga pelanggaran privasi warga lokal. Belasan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi wilayah Hororah dan Al-Mansur guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di tengah masa operasional Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron M. Abari, menjelaskan bahwa tim perlindungan jamaah saat ini telah mendatangi lokasi penahanan untuk memberikan pendampingan. Salah satu kasus yang menonjol melibatkan seorang jamaah yang mengambil video perempuan warga negara Arab Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kita tinggalkan dulu dari Jess, lagu Dari Mata Jatuh ke Hati, begitu adem begitu ya, didengarkan bersama di kesempatan siang ini, menit ke 10 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Harry Susanto, pendengar yang akan melaporkan momen libur dan cuti bersama. Kenaikan ISA masih terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta menuju ke Kediri. Kita ikuti bersama
1: laporan terkini.
0: Harry Susanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Terminal Pari, Kabupaten Kediri, dan penumpang untuk di Terminal Pari saat ini untuk wilayah lokal tujuan Surabaya ataupun Blitar, dan juga dari Malang tujuan Ponorogo, ini juga terjadi peningkatan. Disampaikan oleh Sobirin, selaku Mandor PU Bagong, bahwa terjadi kenaikan penumpang di Terminal Pare ini untuk bus lokal ini, yaitu sejak tadi pagi, khususnya untuk penumpang dari Surabaya tujuan Pare ataupun tujuan Blitar, dan untuk bis tujuan dari Malang tujuan Ponorogo yang singgah di Terminal Pare ini juga terjadi peningkatan, dan peningkatan ini dimungkinkan akan terjadi hingga nanti tanggal 17. Merupakan masa akhir cuti bersama, dan juga merupakan momen dari para mahasiswa yang akan mengikuti atau mengikuti tes ya, seleksi di universitas yang ada di Malang. Dan sementara disampaikan oleh Mandor PO Harapan Jaya bahwa di Terminal Pare ini terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri atau Jawa Timur, dan hal ini terjadi sejak hari Rabu kemarin ya, keberangkatan dari Jakarta, bis yang menuju Jawa Timur ini berangkat dan tiba di Pare ini sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan disampaikan bahwa juga terdapat penambahan armada untuk melayani penumpang dari Jakarta tujuan Kediri ini, namun tidak banyak ya untuk penambahan armada untuk melayani penumpang tersebut. Dan rata-rata untuk penumpang dari Jakarta tujuan Jawa Timur yang singgah di Kediri ini juga full penumpang, dan ini juga merupakan peristiwa atau kejadian yang sudah umum ya, terjadi di momen libur panjang. Kemudian juga mengenai harga tiket, ini tidak ada penambahan, yaitu masih dalam standar, namun untuk arus balik nanti juga diperkirakan terjadi pada hari Minggu, yaitu arus balik dari penumpang Kediri ke Jakarta. Dan rata-rata untuk penumpang yang dari Jakarta ini memang para ASN yang kerja di perkantoran, juga para buruh yang sedang menikmati libur panjang, memanfaatkannya untuk kembali ke Kediri ataupun wilayah sekitarnya seperti Blitar dan juga Malang, Tulungagung dan Jombang. Kemudian juga suasana di Terminal Pare saat ini masih terdapat beberapa penumpang yang menantikan kedatangan bis. Rata-rata bis yang arah dari Surabaya tujuan Blitar maupun sebaliknya juga penumpang rata-rata bangku ya, artinya masih penuh, dan ini juga merupakan momen yang terjadi setiap libur panjang, bahkan juga di momen libur sekolah ini banyak penumpang yang menuju ke wilayah Kampung Inggris untuk mengisi liburan dengan memanfaatkan menambah skill bahasa Inggris, dan ini juga peningkatan terjadi sejak hari Rabu malam ya, untuk penumpang arus mudik atau yang mengisi liburan di momen cuti bersama dan kenaikan ISA masih pada tahun ini. Demikian laporan sementara dari Terminal Pare, Kabupaten Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih reporter Harry Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, momen libur dan cuti bersama kenaikan ISA masih terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri oleh reporter Harry Susanto siang hari ini. Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini bersama Dini Wardani.

Pendengar, di Surabaya ini tengah marak begitu ya keracunan akibat mengonsumsi MBG begitu ya. Dan Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mengungkapkan data terbaru dalam kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di Surabaya hari Senin kemarin. Dan dalam rapat dengar pendapat atau hearing DPRD Kota Surabaya, Dr. Billy menyebutkan ada 210 korban. Dan dari jumlah tersebut, mendengar, sebanyak 135 pasien ditangani di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Surabaya. Terdiri dari 127 siswa, 7 guru, dan 1 wali murid. Sementara 75 pasien rawat jalan ditangani di Puskesmas Asemrowo, Gundih, Tembok Dukuh, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dr. Billy menambahkan dari 210 korban, 202 diantaranya mengalami gejala gangguan kesehatan ringan dan 8 pasien gejala sedang. Diberitakan sebelumnya, pendengar, para korban diduga keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bubutan Tembok Dukuh hari Senin. Dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Surabaya Kusmayanti menyebut hasil uji lab tidak utuh ya, karena

Sampel makan bergizi gratis atau MBG yang diambil Dinas Kesehatan Kota Surabaya sempat rusak. Dalam hearing atau rapat dengar pendapat soal evaluasi kasus keracunan 200 siswa di DPRD Kota Surabaya hari Rabu kemarin, Kusmayanti menyampaikan keraguannya terhadap pengambilan sampel oleh Dinas Kesehatan. Ia menyebut Dinas Kesehatan hanya mengambil sampel daging dari sejumlah menu lain seperti nasi putih, tahu goreng, tumis buncis, dan wortel, serta jeruk potong. Dan selain itu, sampel yang diambil kemungkinan rusak karena sudah dibiarkan dalam suhu ruang setelah diambil dari lemari pendingin sebelum dilakukan tes. Dan membantah hal tersebut ya, ini Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, membantah hal tersebut. Ia bahkan memastikan pengambilan sampel ini sudah sesuai dengan prosedur. Tidak ada sampel makanan yang tertinggal termasuk muntahan korban keracunan. Dan dalam pengambilan sampel tersebut juga tempat disterilkan, kemudian sampel baru diambil. Untuk itu ia meminta KPPG tidak meragukan kinerja tim Dinas Kesehatan yang mengambil sampel untuk dilakukan uji laboratorium begitu ya. Dan KPPG atau Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Kota Surabaya ini juga berjanji akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak dalam rangka pengecekan kelayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Janji itu juga disampaikan Kusmayanti, Kepala KPPG Kota Surabaya, dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya. Merespon kasus keracunan ratusan siswa sekolah sudah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Dan ia juga melanjutkan berdengar bahwa kondisi ketidaklayakan itu ini sudah dilaporkan ke jajaran di atasnya, dan SPPG Bubutan Tembok Duku langsung ditutup sementara untuk operasionalnya. Lebih lanjut, Kusmayanti juga berkomitmen untuk melakukan sidak ke dapur-dapur di wilayah 15 kota kabupaten provinsi Jawa Timur yang juga menjadi tanggung jawabnya. Ia juga mengatakan tidak ragu untuk menindak tegas kalau ada dapur yang tidak sesuai dengan persyaratan. Dan ia juga mengklaim selama ini rutin meminta SPPG untuk melapor jika dapurnya belum layak. Diberitakan sebelumnya, mendengar Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini mengungkap hasil investigasi menemukan adanya proses towing daging ya, salah satu menu MBG yang tidak sesuai, sehingga kemungkinan terjadi kontaminasi yang mengakibatkan 201 siswa keracunan MBG.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Dewi Andojowati, dokter binti Subekti Abdullah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal dahulu di Sumolo Indah, Blok F, nomor 5, RT 4, RW 7, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1032 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Agung Surantijo Dr. Landes EC bin Amin S sebagai penggugat dan Dewi Andojowati Dr. Binti Subekti Abdullah sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Budi Trianto bin Sutrio umur 34 tahun agama Islam pekerjaan driver bertempat tinggal dahulu di Jalan Pesapen Barat 6 nomor 16 RT 6 RW 12 Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1109 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Ratih Pangestu binti Slamet sebagai penggugat dan saudara Budi Trianto bin Sutrio sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: udah sesaat lagi begitu ya. Dan kalau bicara tentang Piala Dunia ini menjadi euforia begitu ya bagi masyarakat Indonesia, terlebih yang Piala Dunia tahun ini juga disiarkan oleh RRI pendengar. Dan serangkaian pertandingan krusial ini juga akan menanti termasuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gelaran Piala AFF, serta persiapan menuju Piala Asia 2027. Para penggawa Garuda ini juga akan berjuang keras begitu ya demi mengharumkan nama bangsa di berbagai kompetisi bergengsi tersebut, pendengar. Dan Piala Dunia ini juga menjadi ajang untuk bisa dibilang membuat para pecinta bola ya untuk bersama-sama menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan tinggal sebulan lagi begitu ya, Piala Dunia ini juga akan bisa dibilang euforianya akan kita hadapi bersama. Oke, selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum Pak Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam Bang Kobar, silakan.
1: Selamat siang.
0: Hari ini sudahlah.
1: Ya, sudahlah kita aja.
0: Sudahlah.
1: Kalau ya, kita bicara pra Piala Dunia hebat. Di IGRRI sayang kok bukan dirimu Mbak Dini. Itu aja yang sayang, yang saya sayangkan Bang Kobar sayangan. Kok Mbak Dini yang cantik dan cerdas. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bang Kobar. Bang Kobar nyimak juga ya sama IG-nya RRI ya. Terima kasih loh Bang Kobar. Oke, terima kasih bagi Anda yang juga antusias begitu ya untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026 yang nantinya ini akan diikuti oleh 48 negara begitu ya, sehingga jatah Asia ini akan bertambah menjadi 8 tiket langsung dan 1 tiket playoff ya. Ini membuat peluang Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya, pendengar. Dan peluang tim nasional sepak bola Indonesia untuk lolos ke FIFA World Cup 2026 ya, ini juga masih terbuka meski jalannya cukup berat begitu ya. Harus finish atau posisi 1 atau 2 grup di putaran ketiga, dan jika finish di posisi 3 atau 4 Indonesia akan lanjut ke putaran keempat dan masih punya peluang lolos langsung sebagai juara grup playoff Asia. Tapi jika gagal ya di putaran keempat, ini Indonesia akan masuk playoff global FIFA, pendengar. Secara realistis ya, banyak analis yang menilai target paling masuk akal adalah mencapai putaran keempat terlebih dahulu. Nah, jadi seperti apa gelaran Piala Dunia 2026 nanti kita akan bisa dibilang hadapi bersama gitu ya. Bagi para pecinta bola pokoknya, Dini mah jarang nonton bola, bahkan hampir gak pernah dipastikan nonton bola. Tapi karena Piala Dunia 2026 ini kayaknya harus nonton ya. Bagi siapapun yang belum pernah nonton bola, yuklah mari kita nonton bola.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Menit ke 52 lepas pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar, sebelum kita bergeser ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di siang hari ini, kami hadirkan informasi olahraga pendengar ke ruang dengar Anda. Pendengar, perjalanan Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2026 resmi berakhir setelah menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Jepang U17 pada laga terakhir grup B Selasa tengah malam. Bertanding di King Abdullah Sport City Training Stadium, Garuda Muda kesulitan mengimbangi permainan agresif Jepang yang tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Tim Samurai Biru langsung mengambil inisiatif serangan melalui kombinasi lini tengah dan pergerakan cepat dari sektor sayap. Tekanan yang terus dilancarkan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-29 lewat gol Ryoma Suneyoshi. Pemain Jepang itu langsung memaksimalkan umpan matang Rekuto Siarogawa untuk membawa timnya unggul 1-0. Setelah tertinggal, Indonesia mencoba keluar dari tekanan melalui skema serangan balik cepat, namun hingga turun minimum skor tidak berubah. Dan Garuda Muda harus menelan kekalahan ya dengan skor 1-3 dari Timnas Jepang U17 pada laga terakhir grup B Selasa tengah malam kemarin, pendengar. Dan informasi tersebut kami hadirkan sebelum kita bergeser bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus saya Dini Wardani yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda dalam kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
3: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-timnya? Menarik sih.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Coach Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Coach Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi

itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Setelah tadi mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta, sebelum melanjutkan perjalanan di Surabaya siang ini, kita hadirkan untuk azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Siang hari ini ditemani lagunya dari Salon Seven pendengar ya, yaitu Dan, lagunya yang mungkin semua orang juga suka, lagu dari Salon Seven yang judulnya ini ya. Dan pendengar di Surabaya siang ini ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti di jam 16.30 menemani Anda tentunya, dan mengupdate informasi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda juga boleh update pendengar ya, informasi cuaca ataupun lalu lintas, karena ini weekend, libur panjang liburnya cukup panjang pendengar, dari hari ini sampai hari Minggu ya. Wah, ini luar biasa pendengar ya. Jadi Anda boleh ya untuk update informasinya melalui WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

Dengar, kita informasikan ya berita kehilangan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 atas nama saudara Gunawan Wibisono bertempat tinggal di Tanjung Sandari nomor 2 sampai dengan 4 Kota Surabaya. Selaku pelapor atau korban kehilangan melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli mobil pada bulan Maret 2026 di Jalan Kerembangan Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3G F601RM Geki MFJJAT warna hitam metalik nopol L1123WS tahun 2010 nomor rangka MHF M1BB3JAK002418 nomor mesin DF12548 atas nama Gunawan Wibisono. Berikut informasi berita kehilangan hari ini.

Pendengar, Anda masih di Surabaya siang ini barengan sama saya, Lia Cahyani ya. Kalau melihat cocok kota Surabaya, di jam berapa nih? 11.47 ini terpantau sedikit mendung ya. Mataharinya bersembunyi nih pendengar sepertinya siang hari ini. Dan juga untuk masyarakat yang ini update cuaca ataupun traffic lalu lintas ya, boleh untuk di WA Pro 1 RRI Surabaya. Ataupun juga pendengar ya yang ingin update terus bagaimana cuaca di kota Surabaya, di luar kota Surabaya dan sekitarnya, boleh ya di info BMKG langsung ya, ataupun juga di sosial media yang berhubungan dengan BMKG atau kanal informasi juga dari info BMKG atau serta call center 196 pendengar ya. Dan juga dari BMKG selalu menghimbau pendengar ya, harus jaga-jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih untuk menjaga dehidrasi, serta juga gunakan masker pendengar ya saat berada di luar ruangan. Itu yang paling penting pendengar ya, karena kita tidak tahu nih cuacanya lagi tidak menentu. Cuaca kadang panas, hujannya kadang ada hujan tapi intensitasnya cepat. Nah, ini yang harus diwaspadai, harus selalu menjaga kesehatan pendengar.

0: selalu sempatin sholat ya, meski lagi sibuk banget.
1: Iya dong, buatku ibadah itu bukan cuma ritual, tapi juga pengingat buat berbuat baik.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Ya, kalau habis ibadah tapi masih suka marah atau nyakitin orang, berarti kita belum benar-benar memahami maknanya.
0: Ibadah sejati tercermin dari kebaikan pada sesama. Mari berkuat iman,

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini informasi siang hari ini pendengar ya, terkait Bulog Jatim yang tambah pasokan minyak kita, yaitu 900 ribu liter pendengar ya, karena di tengah kenaikan minyak goreng dan kelangkaan minyak kita nih pendengar di sejumlah wilayah. Perum Bulog Kota Wilayah Jawa Timur memastikan juga tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar Bulog Jatim yang menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu pendengar ya. Untuk 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Dan ini juga pimpinan wilayah Perum Bulog menyampaikan juga kisaran 400 ribu liter jumlah itu akan ditambah seiring masuknya pasokan baru produsen pendengar ya. Dan juga meski permintaan masyarakat banyak akibat kelangkaan ataupun kenaikan harga pendengar, minyak kita ini tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi untuk mencegah praktik penjualan di atas HET pendengar ya. Dan Bulog mengandeng juga Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Bulog juga diketahui sudah menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita pendengar secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN pangan lainnya. Ini informasi terkait minyak kita pendengar dari Bulog yang sudah menambah pasokannya untuk sekitar 900 liter pendengar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Masih di Surabaya siang ini, pendengar ya, kita masih menemani Anda. Dan kalau kita berbicara tentang hantavirus ya pendengar ya, ini WHO ini juga mencatat ya pendengar ya, bagaimana perkembangan yang terjadi. Ada 11 kasus yang dilaporkan ke WHO pada tanggal 12 Mei ya. Ini juga ada 8 dari kasus tersebut yang telah dikonfirmasi secara lab ya sebagai infeksi yang disebabkan oleh virus Andes tersebut. Nah, untuk diketahui pendengar ya, virus hantavirus itu adalah penyakit langka yang biasanya ditularkan melalui hewan pengerat ya dan terinfeksi atau kotorannya. Meski steril yang bertanggung jawab atas wabah tersebut, virus ini juga menyebar antara manusia melalui kontak dekat dan berkepanjangan sering kali dilakukan di lingkungan yang tertutup. Nah, untuk hal tersebut dia pendengar ya dari kepala WHO yang mengatakan bahwa badan tersebut tetap menjalin kontak erat pada para ahli dari semua negara yang terlibat, terus untuk menerima laporan kesehatan mingguan juga mengenai penumpang dan anggota kru secara resmi dari peraturan kesehatan internasional pendengar. Sementara juga WHO juga memastikan ya wabah hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar tidak diperkirakan berkembang menjadi epidemi besar seperti pandemi COVID-19 ya. Tidak akan berkembang pendengar ya, ini diperkirakan oleh WHO langsung. Dan juga kewaspadaan untuk respon dari darurat kesehatan WHO juga menyampaikan penyebaran virus saat ini terjadi dalam lingkungan terbatas dengan kontak erat yang berkepanjangan antar individu. Karena menurut WHO pendengar ya, terdapat 5 kasus terkonfirmasi yang melibatkan virus Andes tersebut. Salah satunya jenis hantavirus yang dalam kasus langka tersebut dapat menular ke manusia melalui kontak dekat dan berkepanjangan. Tetapi dipastikan pendengar tidak seperti COVID-19. Dan WHO juga menegaskan pasien yang terkonfirmasi positif itu menjalani isolasi. Sementara orang yang memiliki kontak erat diminta untuk menjalani pantauan aktif selama 42 hari. Itu perkembangan tentang virus tersebut mendengar ya, yang dijelaskan bahwa hantavirus tidak menyebar seperti virus corona karena sebagian besar

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kalau kita bahas tentang hantavirus yang saat ini banyak membuat kita takut ya, ataupun juga waspada terkait hal tersebut, karena hantavirus ini adalah sebutan untuk kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, pendengar ya. Ini namanya virus Andes yang ditemukan di kapal persiar MV Hondias, dan sementara di Indonesia yang pernah ditemukan itu adalah virus Seoul. Nah, penyakit yang disebarkan oleh hantavirus yaitu menyerang saluran pencernaan, memicu sesak nafas, hingga masalah pada jantung, pendengar. Lalu juga menyerang pada ginjal, memicu gagal ginjal. Lalu juga, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga, bervariasi sesuai dengan tingkat keringanan dan juga beratnya seperti apa. Kalau kemarin saya sempat bahas ya, gejala umumnya seperti demam, sakit kepala, mual, muntah. Lalu juga ada gejala yang lainnya tergantung jenis penyakitnya, pendengar. Kalau virus Andes ini ditemukan di Argentina ya, dan dibawa oleh tikus berekor panjang yang menyebarkan HPS ya, bisa menular antar manusia. Lalu kalau virus Seoul ini ditemukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dan dibawa oleh tikus got coklat yang menyebabkan HVRS ringan, tidak menular antar manusia, pendengar. Lalu ada virus hantaan, ini yang ditemukan di Cina dan di Korea, dibawa oleh tikus sawah bergaris. Nah, ini juga menyebabkan HRVS berat, tidak menular antar manusia. Lalu juga ada namanya virus pumula, ini ditemukan di Finlandia, pendengar. Finlandia, lalu ada Skandinavia, Rusia, dan wilayah Eropa Barat, dan dibawa oleh tikus-tikus bang atau tikus hutan, tikus semak-semak yang menyebabkan HRVS ya, ringan, tidak menular juga antar manusia. Yang terakhir ada virus Dobrava. Ini Dobrava ini juga ditemukan di Kroasia, Serbia, Yunani, dan sejumlah negara Eropa Timur, dibawa oleh tikus berleher kuning, pendengar, dan tidak menular antar manusia. Nah, ini yang ada di Indonesia yaitu adalah virus Seoul ya, yang ini karena ditemukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Waspadanya hal tersebut, tapi tingkat kematiannya, pendengar, 1-5%. Tapi kalau virus Andes, tingkat kematiannya itu 3-5-50%. Ingat ya, pendengar ya, kalau yang virus Andes ini bisa menular ke antar manusia, tapi kalau virus Seoul yang ada, yang bisa ditemukan di Indonesia tikusnya, itu tidak menular antar manusia, pendengar.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini siang hari ini terkait PPIH Surabaya mencatat 6 jamaah haji wafat di Tanah Suci. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya, baik pendengar, PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat ada 6 jamaah haji asal Embarkasi Surabaya yang wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah lainnya ini wafat di Embarkasi. Rincian jamaah yang wafat di Arab Saudi meliputi Kamaria Dultayib, 85 tahun dari Kloter 8 Kabupaten Pasuruan, kemudian Abdul akibat gagal nafas akut, kemudian Ahmad Wahid 71 tahun dari Kloter 7 Kabupaten Pasuruan karena syok akibat infeksi berat, maupun juga ada Fajar Puja Sasmita 53 tahun dari Kloter 11 Kota Malang yang meninggal karena gangguan jantung, dan kemudian ada juga si Biatun Saji 72 tahun dari Kloter 33 Kabupaten Lamongan, Mustik Tarajib Diman 75 tahun asal Kabupaten Gresik, dan juga Suyono Resol 58 tahun dari Kabupaten Jombang. Dan selain 6 jamaah yang wafat di Arab Saudi, 1 jamaah lainnya ini meninggal dunia juga di embarkasi, yakni atas nama Tini Admin 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji Surabaya. Dan dalam keterangan sendiri, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam ini menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah dan mendoakan agar amal ibadah diterima serta keluarga yang ditinggal akan diberikan ketabahan. Dan selain itu juga pihaknya menghimbau para jamaah ini agar senantiasa menjaga kesehatan, terutama menghadapi suhu tinggi yang saat ini di Tanah Suci mencapai hingga 45 derajat. Jamaah diharapkan mengikuti perintah maupun juga anjuran petugas untuk selalu memakai masker maupun juga mengkonsumsi air yang cukup, tidak hanya saat menunggu haus karena cuaca yang kering di Tanah Suci. Dan sementara itu juga jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di asrama haji hingga saat ini berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jamaah sakit, 1 pendamping, dan 2 kategori lainnya ini terkait mekarot. Dan kemudian juga dari PPIH Embarkasi Surabaya sendiri juga mencatat ini total sudah 30 ribu lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci atau sudah mencapai 70% dari total keberangkatan pada tahun ini. Dan untuk pelaksanaan pada hari ini sendiri ataupun kedatangan jamaah pada Embarkasi Surabaya hari ini adalah kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan juga Kabupaten Jember. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani. Pendengar, kita melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini.

0: Pendengar Anda masih di Surabaya siang ini, sebelum nanti di jam 13.30 ya kita hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia edisi libur nih pendengar ya, lagunya diingat tahun 2000 sampai yang terbaru 2026 ya. Dan kalau kita berbicara tentang medical tourism ya dan wellness tourism, nah ini medical tourism ini berfokus pada pengobatan dan penyembuhan penyakit tertentu pendengar, seperti melakukan operasi atau prosedur medis profesional lainnya. Nah, sebaliknya kalau wellness tourism itu bersifat preventif dan pencegahan, yang di mana pelaku perjalanan itu beraktivitas untuk menjaga keseimbangan emosional, psikis dan jiwa melalui kegiatan seperti olahraga, meditasi yang selalu dilakukan dan agar tubuh itu tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Ini ada wawancara sedikit pendengar bersama Dio Pratama terkait perbedaan wellness tourism dan medical tourism.
1: Medical tourism itu lebih pada pengobatan.
2: Oke, cuma
1: ngobatin aja. Jadi orang beraktivitas atau traveling untuk mengobati kita untuk punya penyakit tertentu misalnya, mencari pengobatan. Tapi kalau wellness lebih pada pencegahannya, supaya kita nggak sakit gitu. Apa nih yang kita lakukan? Oke, kita olahraga, kita meditasi, kita yoga dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi orang traveling bukan karena dia sakit atau mungkin sakit dan lain sebagainya, tapi artinya kalau medical tourism untuk penyembuhan, memang penyembuhan, memang kita cure penyakit gitu, kita menyembuhkan penyakit, kita misalnya operasi, kita melakukan penyembuhan dan sebagainya. Tapi kalau untuk wellness, kita lebih menjaga keseimbangan emosional, psikis dan jiwa kita. Itu bedanya.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia ya. Dan perlu diingat lagunya memang bebas pendengar, tapi di tahun 2000 sampai yang terbaru 2026 boleh untuk di request di 081-331-4x992 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Belum ya, belum, musik kitanya belum. Jadi jangan ditelepon dulu, jangan di spam dulu, nanti saya nggak bacain dan nggak diangkat ya, karena programnya belum dimulai.

0: katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas gak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di program Musik Kita 100% Indonesia ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 3 sore ya. Lagunya bebas pendengar ya, yang pokoknya tahunnya 2000 sampai yang terbaru ya, 2026. Tapi Celia juga punya nih pendengar, ada Tulus, ada Sela on Seven, Mantan Terindah, Nada Cinta, Titakan Ada Cinta Yang Lain itu DJ, lalu juga ada Teka-teki, lalu ada Itu Kamu Budi Doremi, lalu juga ada Gea Yang Kangen judulnya. Boleh ya, mau milih, mau apa, ikutan yang ada punya bank lagu di sini juga boleh pendengar ya. Kita coba lihat yang ada di WA Pro 1 yang masuk, ada wah, awal banget nih Bu Hartini, selamat siang. Request lagunya Tik Band Terbaik Untukmu. Salamnya buat Mas Ali, lalu juga Pak Mul, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Mus, Bu Istihara, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti, buat Mbak Selia, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu Hartini, selamat long weekend, libur panjang ya, selamat berleha-leha berweekend-weekend bersama keluarga tercinta yang pastinya ya. Kita sapa, halo Musik Kita.
2: Halo Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa Bu?
2: Ini lagunya Kak Karte Dewe.
1: Ya, tapi yang terbaru jangan yang lama-lama ya, karena yang lama-lama di Ruang Rindu ya, aja.
2: Oke.
1: Apa nih?
2: Kalau itu ini aja. Apa ya? Se. Ini aja, siapa itu Mbak?
1: Siapa Bu?
2: Armada.
1: Yang apa?
2: Armada yang apa itu? Terserah pokoknya Armada.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Om Ayanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, terus Bu Nunung, Bu Nur Fatira, Pak Idris, Pak Tua, Bang Gobar, Mas Ali, Mas Dio, Iku Mbak, Iku Sopo Iku,
1: siapa tuh?
2: Dan Losor, Bu Freddy, Bu Wati Ramli, Bu Dadian, terus Sopo Neh, yo. Dan semuanya wis tanpa terkecuali.
1: Siap. Kalau armadanya
2: Mas Abi,
1: armadanya Mas Abi, tak kasih mabuk cinta boleh gak Bu?
2: Oh boleh boleh.
1: Oke siap.
2: Mas Abi,
1: siapa lagi sudah?
2: Iku loh Mas Asa. Dan Mas semuanya Asa. Tanpa okay. Terkecuali.
1: Terima kasih.
2: Iya Bu Anas di sini Mbak.
1: Pol.
2: Ini nomor putih yang banyak.
1: Siap Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya kita sapa selanjutnya. Ada siapa ini? Halo Musik Kita. Oke tunggu Ibu. Tunggu. Tunggu Ibu, tunggu nge, ini masih tunggu sebentar, saya lihat betulkan dulu, karena belum masuk ke on air Ibu, bentar nge. Oke, halo?
3: Halo?
1: Bentar Bu, ini masih...
3: Mbak Sela.
1: Iya, Waalaikumsalam. Mau request lagu apa Bu?
3: Lagunya Anji Dia.
1: Oke, salamnya silakan Ibu.
3: Salam untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Dewi, Bu Mutiara, Bu Ella, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Bu Nur Fadila, juga Bu Kustia, Bu Supya Saat, Bu Hartini, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali. Terima kasih Mbak Tela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya. Halo Musik Kita
4: 100% Indonesia. Asli lu Mbak Celia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Aku khawatir keliru, Cot Atuluk Selia kok meneng, waduh keliru ya. Lagunya apa, Mbak? Iya, tetap
1: keliru ya, Pak. Lagunya bebas, Pak. Mau lagu apa?
4: Aku kena Nur Abni Octavia.
1: Yang terbaru-terbaru, Pak, Pak.
4: Walah, Mbak.
1: Kalau yang maksudnya 2000, kalau yang lama-lama kan malam ada di Ruang Rindu.
4: Ya, kalau no. Kiai. Andai ku tahu. Ayo, apa judulnya?
1: Ya, Ungu berarti.
4: Andai ku tahu ya. Andai ku tahu. Kalau Pak Mulyono ini belum pernah ketemu apa? Dengan Mbak Selia.
1: Oh, Pak Mulyono enggak, waktu itu enggak ada gitu, enggak hadir.
4: Ya, maaf, Pak. Keturun aku setengah lima ngelihat. Aku sebenarnya mau ngake.
1: Kita nungguin sama Mas Tio, nungguin.
4: Kemis yang akan datang, tak usahakan kalau enggak.
1: Amin. Coba,
4: aku coba apa itu, Mbak.
1: Iya, siap.
4: Salam yang bosan turun tadi yang ngirim Pak Mulyono, Bu Nana ya?
1: Betul. Bu Titi.
4: Bu Titi Jamianti dah.
1: Iya.
4: Oh, Bu Titi Jamianti, terima kasih Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Mama Yu, Mama enggak on air ya Mama Yu ya. Terus Bu Dewi. Coba sing tu Bu Dewi Tuban ngono ae di mana ngelangel. Terus Pak Bandi, Pak Awi, tidak ketinggalan Pak Tua, kemarin on air, selamat siang Pak Tua, mudah-mudahan sehat selalu. Terus Bu Wira sama Pak Heri, terus ada Bu Istiharo, Bu Yani Jaya, tidak ketinggalan di sebelah timur ada Bapak Fred, siapa sing ngoni seberang timur itu siapa Mbak?
1: Siapa Pak?
4: Pak Freddy.
1: Pak
4: Freddy sekeluarga, selamat siang Bu Siti, Bu Dewi, dan Pak Idri.
1: Oke.
4: Semuanya saja.
1: Siap.
4: Oh, Bang Kober lupa. Ya Allah, Bang. Tak lelekna. Mohon maaf, Bang. Mudah-mudahan Bang Kober sehat selalu.
1: Amin.
4: Kalau masuk, harus nyanyi, Bang. Itu ciri khasnya Bang Kober, saudaranya Pak Mulyono yang dikembili.
1: Oke.
4: Untuk Mbak Celia, terima kasih dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar ya untuk ini sebentar. Halo.
5: Halo, musik kita 100%
1: iya.
5: Asli Indonesia.
1: Iya.
5: Kak Selia ya.
1: Iya.
5: Tolong pilih lagunya Once Michael.
1: Iya, yang apa?
5: Sairnya.
1: Oke.
5: Terserah Kak Selia sairnya.
1: Oke. Salamnya.
5: Kirikan lagunya Once Michael ya.
1: Iya, salamnya.
5: Salamnya buat Pak Tua, Mas Haji Ali, Ibu Mimi, Mas Pablo, Bu Istikaro, juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Happy Next Day. Semoga Kak Selia tetap semangat.
1: Amin.
5: Lancarkan rezekinya.
1: Amin.
5: Sukses selalu.
1: Amin. Oke.
5: Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah masuk di program Musik Kita 100% Indonesia. Ya, pokoknya doa-doa baiknya juga kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita bacakan yang lainnya. Oh, ini Pak Mariono udah masuk nih. Pendengar mau bacain Pak Mariono tadi. Halo Pak Mariono, Musik Kita 100% Indonesia dari Tulungagung minta diputarkan lagunya Cinta Yang Tersakiti versi Dadali. Oke, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Celia, selamat bertugas, diberi kesehatan, rezeki yang lancar. Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin. Oke, terima kasih Bapak ya. Nanti Celia carikan lagunya buat Pak Mariono ya, kita putarkan dulu ada lagunya Tikben, terbaik untukmu.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Nggak juga lah, jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Musik kita 100% Indonesia. Kita langsung aja sapa yang sudah terhubung. Halo musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Yep.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Celia.
0: Selamat siang Bu Wira. Apa kabar Bu Wira?
1: Alhamdulillah kabarnya panas-panas tentang alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
0: Oke, panasnya luar biasa ini di sana berarti.
1: Waduh.
0: Duh, kemeringet pasti.
1: Waduh. Kalau di luar sih, di luar.
0: Iya.
1: Kalau panas ada angin enggak apa-apa. Udah panas anginnya enggak
0: hilang.
1: Waduh, itu rasanya tuh biasa bahasa semua ganti lagi.
0: Oke, mau lagu apa Bu Wira?
1: Kepada hati.
0: Siapa yang nyanyi Bu Wira?
1: Cokrakan.
0: Oke. Silakan salamnya Bu Wira.
1: Oke, terima kasih Mbak Silia. Salamnya untuk Pak Mariono, Mama Yu, Bu Siti di Pasuruan, Bu Sikaro, terus Bu Musyati, Bu Hartini. Berapa Mbak?
0: Iya, secukupnya.
1: Oke, Bu Dewi, Bu Mimi, terus yang satu siapa ya?
0: Siapa?
1: Oh my God.
0: Siapa?
1: Nanti malam baru sambung deh.
0: Iya. Setengah-setengah ya Bu Wira?
1: Iya, untuk Basilia.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, tambah cantik, tambah segar, tambah sukses, naik
0: amin.
1: Gaji, naik
0: amin.
1: Jabatan.
0: Amin.
1: Semoga saldo rekeningnya penuh terus.
0: Amin.
1: Semoga diberi umur yang panjang, sehat, ya bahagia. Pulang siaran, semoga dilancarkan tiba selamat sampai masuk di kamar jam Basilia.
0: Oke, amin. Terima kasih
1: amin,
0: Bu Wira.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar?
0: Baik.
2: Panas
0: lah jelas. Satu langit.
2: Syukur.
0: Loh, syukur gak tuh? Betul. Ini apa berarti lagunya? Malini atau Liodra?
2: Liodra.
0: Oke. Salamnya bebas Liodra. Ya, bebas aku ya, tapi Liodra ya, boleh enggak? Atau milih?
2: Milih.
0: Apa?
2: Pesan terakhir aja.
0: Ego aja loh. Bercanda, Bu. Bercanda, Bu, bercanda. Iya, ya, oke, siap.
2: Iya. Bercanda kok.
0: Oke.
2: Mbak Celia tahu orang baik.
0: Salamnya,
2: orang
0: Bu.
2: Baik.
0: Amin.
2: Ya wes. Saya mau salam-salam kok.
0: Salam
2: ke Bu Wira. Tumben Bu Wira masuk musik kita.
0: Salamnya
2: ya, saya enggak pernah.
0: Masa sih?
2: Ya wes, salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Yuni salah tiga, Bu Sri. Sri siapa ya, lupa terus. Pondo Tetri Suhartini, Mama Yu, terus Bu Siti Ruminya, terus Mas Ali Wasik, Mas Dio, Pak Mulyono, terus Bang Kobar, Bang Predi, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mustiati Wibowo, Bu Mimi, Neng Ela,
0: dan
2: semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
0: Sama-sama,
2: yang
0: Bu.
2: Baik hati.
0: Amin. Terima kasih Bu.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ketawa, aku bingung yang diketawain apa tau sama Bu Siti. Halo musik kita.
3: Musik kita Indonesia.
0: Iya, Indonesia. Mau request lagu apa Bu?
3: Apa ya, lali kok ya?
0: Lualah.
3: Langsa Cinta.
0: Apa Bu? Duh, terputus toh. Oke, nanti disambung lagi Ibu. Mungkin terpencet tadi, kepencet HP-nya. Oke, halo musik kita.
4: Musik kita.
0: Aduh, kaget aku.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Kalau ini harus support jantung ya. Ya.
4: Ini udah pelan tuh, Mbak Maya.
0: Iya, siap Mas Ali. Namanya gimana?
4: Salam sehat juga, Maya dia juga selalu sehat.
0: Amin. Lagunya apa dulu nih sebelum salam-salam?
4: Dalam Kenangan, Kis Dayanti.
0: Wes, Dalam Kenangan. Kok tumben gak dinyanyikan?
4: Enggak, lagi kurang-kurang fit.
0: Oke. Salamnya silakan, Mas.
4: Salamnya Mayanti, Bu Artini, Bu Bisribowo, Bu Erijaya, Bu Siti, Bu Nana, Bu Isti, Bu Titi, Pak Tanti, Mas Bandi, Pak Wandi, Pak Budikaltara, Pak Ahmad Irwan, Pak Freddy, Bu Awi, Solekin Sakti, Pak Tua, siapa lagi? Mama Yu, okay. Bu Fadila, dan semuanya lah. Buat Mak Maya Dira, Syed Rafiat, Tasi Barokah Mulima, dan selalu dalam dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang terakhir sebelum kita putarkan lagunya selanjutnya, pendengar ya. Halo, musik kita.
5: Musik kita 100% Indonesia. Semangat siang.
0: Semangat siang. Oke. Pak Tua mau
5: salam balik dulu.
0: Oh, oke, siap.
5: Buat Mas Alias, Juragan GBT, Mbok Menowo. Ya, Mbok Menowo atau Benowo?
0: Benowo, Benowo, Pak, Benowo.
5: Yang kedua buat Mbak Isti yang lagi mabuk cinta. Yang ketiga buat Mbak Titi DM yang milih dia.
0: Wede.
5: Untuk Mbak Rika Herlin. Milih apa? Once itu tadi.
0: Iya, mau Once ini mau saya apa? Putarkan.
5: Dialova.
0: Enggak, simponi bukan. Yang indah bebas aku kok, Pak.
5: Oh. Iya, ya wes untuk Mbak Rika Herlin Kenjeran.
0: Ya.
5: Yang terakhir tadi untuk bukan Mbak ya, Mbah Mul. Apakah sudah tahu Mbah Mul? Kok jangan milih andai kau tahu gitu ya. Karena saya ini paling tua Mbak di dia di penggemar 1 itu karena saya umur saya sudah 75 lewat April kemarin itu dari 76. Jadi saya pesan untuk semuanya, hiduplah sebelum mati.
0: Oke, siap. Terima kasih,
5: buat
0: Pak.
5: Buat Mbak Lia.
0: Iya.
5: Tamsiah.
0: Sama-sama.
5: Syukur.
0: Arigato. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tua. Kita putarkan dulu ya lagunya, pendengar ya, sabar ya, sabar. Insya Allah waktunya masih ada. Ada lagunya dari Dadali, lalu nanti ada Andai Kau Tahu buat Pak Mulyono.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Musik kita 100% Indonesia. Pendengar, masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan tadi ya. Nah, ini ada dari Mas Banda Soleh Bangkalan, hadir cuacanya hujan deras. Requestnya Wali Perang Badar. Oke, Bang Mas Irul ya. Oke, kita sapa. Halo, musik kita. Halo.
1: Bersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila terselalu dengan manis dan sayang, Mbak.
0: Apa?
1: Manis dan sayang.
0: Oke, salamnya dari... silakan. Ya. Salamnya.
1: Salamnya, salam balik ya. Tadi ada yang request dia, ya, Bu Titi, Guru Titi, ada Ning Siti, ada Bu Wira, Pak Mur, Pak Tua, Inang Opung Nyantik, Bu Rin, Edinda, Bu Isti Karo, Bu Dewi, dan itu yang satunya Mas Randi, dan Bu Yani Jaya dan Bu Nana.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya. Thank you, Sora.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Kobar. Coba untuk pendengar tadi yang belum terangkat ya, kita masih nungguin nih. Oke, halo musik kita. Silakan Mas Irfan. Halo.
2: Halo musik kita 100% Indonesia.
0: Oke, mau lagu apa Mas Irfan?
2: Iya, ini bebas Mbak ya. Ya, mau lagunya Fish yang...
0: Lagunya siapa?
2: Tarot aja, Mbak.
0: Oh, Tarot. Oke. Okay. Salamnya buat ya, siapa, Mas Irfan?
2: Salamnya buat Mbak Celia. Terus yang tadi udah kabung sama buat semua. Coba yang lagi dengerin.
0: Oke, okay, siap.
2: Itu aja sih, Mbak. Makasih.
0: Sama-sama, Mas Irfan. Sehat selalu. Oke, okay, kita coba untuk bacakan yang ada di WA. Ternyata tidak ada yang sudah terbacakan semua, pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di 99,2 di ini ya, program musik kita 100% Indonesia. Kita langsung aja pendengar ya, putarkan untuk lagu selanjutnya. Ada siapa ya lagu selanjutnya ini ya? Kita, yang belum, coba saya buka dulu daftarnya. Oke. Kepada Hati Udah, Dalam Kenangan Udah, berarti ini lagu buat Pak Mulyono ya, Yang Hiduplah Sebelum Mati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, kita kumandangkan terlebih dahulu azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Di siang hari ini kita tutup dengan lagunya dari Fest yang tarot ya pendengar ya. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Tamin bin Mohtohir umur 35, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Garuda nomor 39, RT 3, RW 4, Kelurahan Awio, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1111 /PDT.G/2026/PA.SBY antara saudara Tias Wahyu Indiani binti Budi Karjono sebagai penggugat dan Muhammad Tamin bin Mohtohir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti di jam 16.30 pendengar ya, berakhir di program Warta Berita Daerah Info Prima. Kita masih menemani Anda dengan komposisi lagu pop Indonesia, tentunya nanti kita juga akan putarkan satu feature pendengar ya. Anda bisa mendengarkan bersama dan tetap stay tune di 99.2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rindang Mahzar bin Arba'i AR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan debt collector, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Lor, Gang 7, nomor 12, RT 6, RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020. 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1112 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Mariati binti Rohmah sebagai penggugat dan saudara Rindang Mahzar bin Arba'i AR sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan, tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Finding Muhammad in Your Heart menghadirkan cara yang berbeda dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lewat kronologi sejarah atau kajian formal, melainkan melalui fiksi yang menyentuh sisi batin pembaca. Berlatar sebuah pesantren, buku ini mengisahkan tokoh-tokoh muda dengan keresahan, luka, dan pencarian makna hidup yang sangat relevan dengan realitas masa kini. Keteladanan Nabi tidak disampaikan secara menggurui, tetapi hadir halus melalui pilihan sikap para tokoh saat menghadapi konflik, keresahan, dan proses memaafkan diri. Nilai kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran mengalir alami dalam adegan-adegan sederhana. Dengan bahasa yang ringan dan hangat, buku ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Pembaca tidak merasa sedang belajar agama, melainkan diajak merasakan perjalanan iman yang manusiawi. Finding Muhammad in Your Heart menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lewat empati, perasaan, dan pengalaman batin. Demikian esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan.
3: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA. Tapi aku gak tahu sih detailnya kayak apa.
5: Ih, aku aja udah tahu loh mas.
4: Ah masa?
5: Makanya mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya mas.
4: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
5: Sekarang nih RRI sudah multi platform mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
4: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
5: Betul dong. Dengan rri.co.id, mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
4: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
5: Sama-sama mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pernah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Dan kalau terkait dengan yang lagi dibahas banyak ini, pendengar dari psikolog yang menyoroti dampak dari gaslighting ya terhadap kondisi mental, ini yang disampaikan melalui Pro 3 Jakarta, pendengar ya, kalau gaslighting ini manipulasi psikologis ya yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaian diri sendiri. Lalu juga tindakan ini dapat merusak percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Nah, korban ini sering merasa terus disalahkan dan kondisi ini juga membuat korban kesulitan untuk mempercayai penilaian sendiri, pendengar. Nah, menurut dari wawancara yang di

laksanakan di Pro 3. Ini juga dampak psikologis setiap individu itu berbeda-beda. Bagaimana kondisi korban yang tidak boleh langsung dianggap berlebihan, lalu juga harus dilihat penilaiannya seperti apa melalui fakta, dan beberapa orang pun juga lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibanding yang lainnya. Dan ini polemik ketika terjadi yang kita tahu ya pendengar ya, cerdas cermat yang 4 pilar MPR RI itu yang masih diramai diperbicarakan publik, itu sebagai ucapan yang bisa dibilang gaslighting untuk banyak orang ya, terkait apa yang terjadi untuk adik yang ikut cerdas cermat ya. Itu banyak juga pandangan-pandangan yang lainnya terkait hal tersebut dari pembawa acaranya, jurinya juga. Itu kok dari warganet yang mengandung unsur gaslighting kepada anak tersebut. Ini yang membuat dampak terhadap kondisi mental seseorang yang terkadang kita tidak menyadari hal tersebut ya. Maka korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan juga meragukan untuk dirinya sendiri.

0: Nah, ini ada apa itu? Menurnya, ada melatinya, ada irungan.
1: Sambil memainkan rebab, Jayananta Eka Rahardia begitu fasih menjelaskan alat musik rebab.
0: Ini juga dari kulit yang prosesnya juga panjang, babat namanya. Juga ada sikilan gitu. Terus ini namanya
1: rebab menjadi bagian dari ansambel musik gamelan dan karawitan Jawa yang biasanya berfungsi sebagai penghias gending dan juga untuk menuntun arah lagu sinden. Rebab dapat menyelaraskan cengkok nada dengan menginterpretasikan irama gamelan, sinden maupun wiraswara atau penyanyi laki-laki.
0: Nah, ini alat musiknya rebab. Kalau saya belajar dulu di Surakarta itu, rebab ini dibuatkan seperti manusia karena punya kepala, punya badan, dan punya kaki gitu. Jadi kalau kita merebab nggak boleh sembarangan, harus benar-benar menjadi seorang pengrawit. Kalau di Jawa Timur namanya penabuh, itu harus benar-benar agung.
1: Jayananta Eka Rahardia bukan dari keluarga seni. Mahasiswa ISI Surakarta asal Surabaya ini mengungkapkan ketertarikannya dengan kesenian tradisional karawitan didapat secara tidak sengaja. Ketika masih di bangku TK, ia mengaku pernah mendengarkan kesenian gamelan, ketoprak, dan ludruk. Akhirnya, ia tertarik dan minta dibelikan kaset pada orang tuanya.
0: Sejak kecil kira-kira mungkin udah TK saya sudah mendengarkan ketoprak. Dan akhirnya saya candu. Setiap hari itu mesti beli, setiap satu mesti beli kaset. Apapun saya suka yang berbau gamelan. Mun SD, kemudian di saya tidak ada gamelan, terus mencari SMP akhirnya baru bisa ketemu gamelan.

0: Bang Pri. Sempat mendapatkan tentangan dari keluarga saat berkecimpung di kesenian karawitan, Jayananta mengaku saat ini justru didukung penuh hingga ia bisa meraih berbagai prestasi. Di antaranya sebagai 10 penyaji terbaik FDM di Taman Budaya Jawa Timur dan juara 3 dalang remaja nasional di tahun 2017.
1: Saya dulu nggak boleh karena mungkin dulu saya itu suaranya putri. Dulu itu terus mungkin ada kekhawatiran akhirnya, tapi saya tetap terjang. Akhirnya saya masuk SMK 12 sambil sembelangan untuk melatih suara menjadi terkagung-kagung. Terus akhirnya melatih kembali di ISI Surakarta lebih baik lagi, dan alhamdulillah dari jerih payah itu pembuktian saya ke orang tua saya di tahun yang lalu saya mendapatkan itu 10 penyanyi terbaik menjadi FDM di Taman Budaya Jawa Timur. Pernah juga juara 3 dalang remaja nasional, alhamdulillah.
2: Para pisang smoro bangun.
1: Sindenya jawab.
2: Para pisang smoro bangun.
0: Tidak hanya itu, pemuda berusia 20 tahun itu juga sudah memiliki grup kesenian sendiri bernama Ananta Kusuma yang beranggotakan anak-anak muda sebayanya. Bahkan pandemi COVID-19 tidak menghentikan aktivitasnya berkesenian. Bersama grup karawitan Rona-Rona Irama Surabaya, Jayananta rutin mengisi kegiatan seni manding jamuran setiap minggu.

0: Di tengah gencarnya invasi budaya luar, seni asli Indonesia tetap berjaya dan menunjukkan eksistensinya. Hal ini tentu tidak lepas dari peran para generasi muda seperti Jayananta Eka Rahardia yang mempertahankan termasuk dalam karawitan Jawa.
1: Itu kebanyakan anak dari luar Surabaya pada sekolah di situ, jurusan karawitan. Surabaya juga banyak penggemar karawitan.
0: Supriyono, tokoh seniman gamelan Surabaya, mengungkapkan pengenalan seni gamelan kepada generasi muda hendaknya dilakukan sejak dini.
1: Ya, sering main ini. Kalau ada tamu, anak bawa anak kecil, main ini, mukul-mukul akar, saya biarkan. Saya biarkan, malah saya kasih. Pemukulnya itu saya kasihkan. Supaya anak itu terbiasa dengan ini, tahu dengan ini. Kalau orang tahu dengan gamelan, otomatis lama-lama tahu, lama-lama akan menjadi paham, lama-lama akan menjadi cinta. Itu lah. Nah, kalau sudah cinta, akhirnya orang itu pasti namanya cinta, ya pasti senang gitu loh. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, dalam pendidikan, Mbak. Pendidikan itu sebetulnya sudah digaung-gaungkan, sudah digembar-gemborkan bahwa pendidikan kesenian itu sekarang juga masih aktif dan tetap dikembangkan. Di Surabaya ada SMK 12, itu jurusannya kerawitan, pedalangan, tari, musik. Kemudian di perguruan tinggi ada STKW. STKW itu ada jurusan kerawitan dan tari, musik, dan seni rupa. Jadi pemerintah pun tetap mengadakan pendidikan formal kesenian itu. Jadi saya pikir tidak bakalan punah. Ini namanya grimingan. Awal untuk main gamelan.
0: Gamelan merupakan akar budaya masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa, gamelan memiliki fungsi estetika yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Singkatnya, gamelan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Supriyono, pria kelahiran 22 Februari 1960 ini menjelaskan, gamelan bukan sekedar alat musik. Di dalamnya terdapat spirit dan filosofis hidup yang begitu adiluhung.
1: Dari namanya itu Ladrang Wilujeng. Maksudnya biar, kalau menyajikan ini biar selamat, itu maksudnya. Tapi dari segi nama, tapi kalau gendeng itu kan sebetulnya susunan-susunan nada yang dirangkai sedemikian rupa sehingga enak didengar. Sebetulnya susunan nada ini tidak bermaksud dengan nama, gitu loh. Nah, lebih indah lagi kalau gendeng lagu ini ada penyanyinya kan, gitu, ada sindirnya.
0: Meskipun pada zaman Kerajaan Mataram, gamelan hanya dipertunjukkan bagi kalangan keraton dan bangsawan, namun seiring perkembangan zaman, hingga saat ini telah menyebar dan bisa diterapkan menjadi mata pelajaran muatan lokal.
1: Sekarang gamelan berdiri sendiri, tidak sebagai pengiring ngoyombian, alat musiknya sama. Gamelan aslinya kerawitan rebab, kendang, gender, kemudian ya gong, kenong, selentem, gender penerus, gambang, bunang barung, bunang penerus, suling, siter, saron barok, saron penerus, itu. Sebetulnya gamelan itu kan konser ya. Sebagai, kalau di Kraton Surakarta, gamelan itu adalah kesenian sebagai hayatan. Hayatan itu dihayati oleh sinuwun raja di Surakarta atau di Jakarta. Kerawitan menyajikan gending-gending untuk dihayati, tidak sekedar mendengarkan. Jadi menikmati betul, untuk dinikmati secara pribadi.
0: Yuna United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO menetapkan gamelan sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada 15 Desember 2021. Hal tersebut membuat gamelan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-12 yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Seniman gamelan Jawa Timur Kuku Setio Budi menyambut gembira penetapan tersebut. Namun menurutnya yang perlu digarisbawahi dari penetapan gamelan oleh UNESCO harus disertai langkah-langkah tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
2: Selanjutnya apa yang harus kita perbuat setelah gamelan ini menjadi warisan budaya dunia, kan begitu. Tentu saja memang apapun produk budaya atau kegiatan kesenian atau produk kesenian dan keberlanjutan kesenian di negara kita ini memang tidak bisa lepas dari atau belum bisa lepas dari peran pemerintah. Apapun pemerintah, masyarakat, dan seniman itu memang harus sinergi. Tanpa ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur atau mendukung persoalan kesenian ini, sekarang juga dirasakan masih kurang. Ke depan saya pikir perlu banyak kegiatan-kegiatan kesenian melibatkan gamelan, dalam unsur gamelan ini untuk di misalnya di festivalkan atau parade atau bagaimana, mulai dari usia dini.
0: Kuku Setio Budi yang juga koordinator seniman ludruk RRI Surabaya ini mengungkapkan, tentu usaha pelestarian harus dilakukan. Baik pelestarian bentuk alatnya maupun pelestarian pada kekayaan lagu-lagu yang berhubungan dengan gamelan. Kedua, pengenalan kepada semua lapisan masyarakat. Ia berharap eksistensi gamelan bisa dilakukan melalui pemberdayaan oleh pemerintah.
2: Pemberdayaan gamelan itu sekaligus seniman-senimannya, seniman gamelan atau seniman karawitan itu. Satu, gamelan itu diproduksi oleh teman-teman yang memang butuh keahlian khusus dan memang itu pengrajin khusus untuk gamelan ini. Nah, kalau gamelan ini semakin berdaya, maka otomatis pengrajin gamelan juga semakin berdaya. Pengrajin gamelan itu tidak hanya unsur logamnya saja, tapi juga pengukir kayunya dari tali-talinya. Nah, itu ada banyak unsur yang nanti akan semakin terangkat secara ekonomi.

pendengar, terima kasih untuk Anda dengan mendengarkan feature tadi ya tentang anak muda dan gamelan. Setelah ini tepat pukul 16 ya, kita sebentar lagi akan bergabung bersama Info Prima. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Inilah info prima selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
2: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
2: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
4: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional kerapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
5: Di Norga yang ada di Sumenep, dan ternyata gayung bersambut, Kinerja itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan Kinerja yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
4: Taufik menambahkan bahwa permainan kerapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional kerapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban dan RRI Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih Ririn. Mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintahan tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen untuk melindungi petani saat musim panen raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
7: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari, Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah, sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
8: Kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton, dan ini adalah bulan depan bisa mencapai
7: mereka. Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Bisnis menyampaikan Bulog Jawa Timur telah menyewa antara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Bisnis dan kapasitas Bulog Jawa Timur telah menyewa antara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Bisnis dan kapasitas Bulog Jawa Timur telah menyewa secara keseluruhan kapasitas gudang di Jawa secara keseluruhan kapasitas gudang sekitar 1,7 juta ton. Selain pemerintah Kota Bandung harga gudang keseluruhan gabah gudang sebesar 6 juta ton.
6: Mendengar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan berikan sosialisasi kepada juru sembelih halal pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasil produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Farin Regi melaporkan.
9: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofiana Nurhayati mengatakan, sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
10: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para penyembelih yang disebut juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk kurban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
9: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Raki melaporkan.
6: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
9: Varian Raki melaporkan.
6: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
11: Parin Rakim.
12: Baptis Indonesia Sejahtera, Pare, Kabupaten Kediri mengajak seluruh jemaat menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih pada perayaan kenaikan Isa Almasih atau Yesus Kristus. Pendeta Gerhana Pril Wangkanusa dalam khotbahnya menyampaikan bahwa jemaat dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksiku," maka artinya jemaat harus mampu menghidupi dan menjadi saksi serta menjadi teladan dalam kehidupan. Pada perayaan tahun ini, pihaknya menekankan tentang bagaimana sukacita kenaikan Yesus Kristus harus dihidupi walaupun Yesus telah naik ke surga.
13: Jadi untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, "Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia." Karena itu, marilah jadi saksi Tuhan melalui kehidupan dan juga melalui pemberitaan kita bahwa Yesus yang penuh kasih mengasihi semua orang dan ingin semua orang dapat diselamatkan datang kepada dia ke surga.
12: Sementara Yohana Fatmawati, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera, Pare, Kabupaten Kediri mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar. Karena meski Tuhan Yesus naik ke surga, namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
14: Bagi saya, peringatan kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2026 ini menjadi kesukaan, sukacita yang besar bagi saya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi memberikan Roh Kudus untuk menolong saya, untuk memimpin saya, membimbing saya, bahkan menuntun saya di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.
12: Pendeta Gerhana menambahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu kebahagiaan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan murid-murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Heri Susanto melaporkan.
6: Mendengar pada perayaan kenaikan Yesus Kristus di Tuban, umat Katolik diajak untuk mewartakan perjalanan sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus kepada sesama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
15: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban, Romo Stefanus Koli Kurniadi, menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Koli juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
16: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
15: Sementara itu, orang muda Katolik, OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa, Sinta, Riki, dan Mahes mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
17: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus.
18: Okay. Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misioner, putra putri altar, lalu
19: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
15: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Ristu. Silakan Mada.
11: Ya baik, terima kasih untuk Celia. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan sapi di peternakan meningkat. Antara lain peternakan sapi di Karang Tengah Prandon Ngawi. Berikut informasinya dihadirkan Imam Malik.
20: Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat di Kabupaten Ngawi. Antara lain dialami oleh peternak sapi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Diketahui ratusan sapi dari berbagai jenis dengan berat bervariasi tersedia, mulai dari limosin hingga peranakan ungule. Peternak sapi Saiful Irsyad mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meski harga ternak juga ikut naik. Pemeliharaan dan perawatan sapi dilakukan secara intensif. Sapi tidak hanya diberi pakan daun maupun rumput hijau, tetapi juga diberi konsentrat untuk menjaga kualitas ternak.
21: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat. Kita tersedia dari harga ekonomis, harga menengah sama harga yang jumbo juga kita sediakan. Jadi memang lebih kita banyakin yang ekonomis karena kita posisinya kan di kampung.
20: Pembeli asal Bondowoso, David Brahmana, mengaku mengetahui peternakan itu melalui media sosial. Rencana ia membeli sapi dengan bobot di atas 500 kg untuk keperluan kurban di Bojonegoro.
22: Jadi saya nyarikan sapi buat ibu mertua seperti itu, di Bojonegoro untuk kurban. Punya si 500 up ini, ya yang besar-besar supaya lebih banyak yang untuk dibagi.
20: David mengaku tertarik mencari hewan untuk kurban di peternakan itu karena pilihannya bervariatif. Selain itu, menurutnya harga hewan untuk kurban juga tidak terlalu jauh dari daerahnya, yakni Bondowoso. Imam Malik, RRI Madiun.
11: Pendengar dan pemirsa, PMK Ponorogo menggerakkan kegiatan kurf atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS sampah di Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
23: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
24: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sudah darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, makanya tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren ya.
23: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup di LH Ponorogo, Sabto Jatmiko, mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
25: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
23: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Reog sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
11: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
26: Terima kasih, Mada. Umat Kristiani diajak memaknai hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penguatan iman dan panggilan untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pastor Christophorus Rawi Okam dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Yusuf Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
27: Perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember berlangsung penuh haru sekaligus sukacita. Dalam refleksinya, Pastor Christophorus Rawi Ocha menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menjadi momen perpisahan yang mengharukan, namun juga membawa penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurut Pastor Christophorus, umat diajak mengingat janji Tuhan yang selalu nyata dan pasti terjadi. Saat Yesus diangkat ke surga, ia lebih dahulu meyakinkan para murid bahwa akan hadir penolong lain yang memberikan penghiburan dan penyertaan dalam perjalanan iman mereka.
28: Ini luar biasa momen yang
0: sangat terharu, tetapi membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Sebagai orang-orang Kristiani, satu hal yang mesti kita ingat bahwa janji Tuhan itu senantiasa nyata, dan ia ketika diangkat ke surga meyakinkan para murid pertama-tama bahwa akan ada penolong yang lain yang akan memberikan penghiburan, menyertai mereka dalam perjalanan iman. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Momen ketika Tuhan diangkat ke surga memang momen perpisahan yang sangat mengharukan. Tetapi di satu sisi janji bahwa akan ada penolong yang lain dan janji penyertaan Tuhan itulah menjadi kekuatan iman bagi orang Kristiani. Ini menjadi pesan kekuatan yang luar biasa bahwa sebagai orang Kristen Tuhan kita menjanjikan bahwa ia menyertai kita. Jangan pernah takut, percayalah Tuhan menyertai kita selamanya.
27: Menurutnya menjadi saksi hidup dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan, menjaga nilai kekeluargaan, melakukan kebaikan, serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir pesannya, Pastor Christophorus mengajak umat Kristiani untuk tetap teguh dalam iman dan tidak merasa takut menghadapi kehidupan, sebab Tuhan telah menjanjikan penyertaannya. Gia Debora, RR Jember, melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
27: RRI Jember melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
1: LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Himbauan ini disampaikan oleh Polres Malang menyusul terungkapnya praktek pengoplosan LPG ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. William Nathan melaporkan.
2: Polres Malang mengimbau masyarakat khususnya konsumen gas LPG non subsidi ukuran 12 kg untuk selalu membeli dari distributor atau pangkalan resmi yang telah terdaftar dan berizin. Imbauan ini disampaikan menyusul keberhasilan Polres Malang dalam mengungkap praktik pengoplosan gas LPG sebelumnya. Gas berukuran 3 kg dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung 12 kg non subsidi sebelum kemudian diedarkan ke konsumen. Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Rasti Akbar menegaskan bahwa pembelian LPG 12 kg dari pangkalan resmi menjadi langkah paling aman bagi konsumen. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat pembelian gas demi menjamin keselamatan dan mendapatkan produk yang sesuai harapan.
3: Memang kita akan terus menghimbau kepada para pengguna untuk membeli gas dari langsung dari pangkalan maupun dari distributor resmi karena dalam pemindahan gas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadarnya. Itu tetap kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan dari distributor resmi.
2: Pangkalan resmi LPG dapat dikenali dari papan nama resmi Pertamina yang terpasang serta memiliki izin usaha yang dapat diperiksa langsung oleh konsumen. Harga jual di pangkalan resmi pun sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sehingga konsumen tidak dirugikan secara ekonomi. Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penjualan LPG yang mencurigakan diimbau segera melapor kepada pihak kepolisian terdekat atau menghubungi

0: Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Sebanyak 2 calon jemaah haji JJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 CJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
2: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat ke Mekah?
3: Yang sakit ada 2.
2: Kapan pemberitahuan kepada kementerian tidak berangkat, tidak berangkat karena kondisi?
3: Dua hari sebelumnya.
2: Dua hari. Diganti pak ya, yang 2 berangkat gagal.
3: Menunda.
1: Ia mengatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
4: PPIH Embarkasi Surabaya mengingatkan para jemaah haji agar mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai hingga 45 derajat Celcius. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan kondisi udara yang sangat panas dan kering dinilai berpotensi menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari, sehingga jemaah diminta tetap disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Pihaknya juga menghimbau jemaah untuk mematuhi seluruh anjuran petugas, seperti tetap memakai masker, rutin mengkonsumsi air meski belum merasa haus, serta menjaga pola makan. Menurutnya cuaca panas di Mekah dapat menguras energi tubuh dengan cepat sehingga asupan makanan dan minuman harus tetap terpenuhi termasuk bagi jemaah yang sedang dalam kondisi kurang fit.
5: Memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa.
4: Sementara itu, PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 6 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya wafat di Arab Saudi. Mereka adalah Kamaria Dul Toyib, 85 tahun, Kloter 8, Kabupaten Pasuruan, Abdul Wakid, 71 tahun, jemaah Kloter 7, Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 tahun, dari Kloter 11, Kota Malang, Sabiatun Saji, 72 tahun, dari Kloter 33, Kabupaten Lamongan, Mustika Rajim Diman, 75 tahun, dari jemaah Kloter 47 Kabupaten Gresik, serta Suyono Reso 58 tahun dari Kloter 62 Kabupaten Jombang. Selain 6 jemaah wafat di Arab Saudi, 1 jemaah meninggal dunia di embarkasi, yakni Tini Admin 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji. Sementara itu, kedatangan jemaah ke embarkasi Surabaya pada hari ini berasal dari Kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar pemirsa RRI, demikian info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Marcel Jolly.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Roni bin Zainul umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Rusun Penjaringan Sari 4, nomor 107, RT 6, RW 10, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketimpang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1113 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Janasti Rohana binti Mahrukan sebagai penggugat dan Muhammad Rani bin Zainul sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 14 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan umur 30 tahun agama Islam pekerjaan karyawan bertempat tinggal dahulu di Jalan Putrajaya 6A nomor 3 RT 7 RW 3 Kelurahan Putrajaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1150 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara saudari Titi Zani Pandini bin Ahmad Hanafi sebagai penggugat dan saudara Gandhi Eka Saputra bin Indra Kurniawan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Senang sekali ya, saya Dwi Pratama bisa kembali hadir menemani Anda. Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini yang tadi sudah ditemani rekan saya Celia Cahyani ya di sebagian Surabaya sore ini. Kali ini saya Dwi Pratama akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 ya. Panjang sekali perjalanan saya hari ini. Dari 4:30 hingga pukul 12 malam nanti ya. Tentunya nantikan program-program terbaik ya persembahan Pro 1 Surabaya ya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kentongan. Kemudian kita lanjut dengan rangkaian Surabaya sore ini. Kita isi dengan musik dan informasi dan juga beberapa feature tentang Piala Dunia tentunya ya. Nanti untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17:22 ya waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 18 kita akan lanjut menghadirkan musik dan informasi menarik menemani sore hari Anda. Kemudian pukul 19 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate di Indonesia maupun mancanegara beserta beberapa informasi olahraga dan informasi cuaca esok hari. Kemudian pukul 19:30 kita akan hadirkan Mimbar Agama Hindu edisi hari ini ya. Ini hari Kamis 14 Mei 2026. Kemudian pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mengajak Anda untuk menyimak mini drama persembahan dari teman-teman RRI lainnya tentunya ya. Saya belum tahu hari ini RRI mana ya mini dramanya. Kemudian nanti selepas itu kita akan ngobrol santai ya bersama mas-mas ya. Kemudian nanti pukul 21 kita akan ajak Anda mengikuti Ruang Rindu yang hari ini edisi manca. Jadi full manca ya hari ini. Manca tahu di sini tulisannya 90 hingga 2000 ya, tapi kalau sama saya mah Ruang Rindunya bebas saja ya tahunnya ya. Pokoknya hari ini manca aja ya. Kemudian nanti kita selepas Ruang Rindu ya, kita masuk di dunia dalam berita ya. Kita akan hadirkan informasi mancanegara menemani malam Anda ya, penutup malam hari Anda ya. Oke, mengawali jumpa kita di sore hari ini, kita akan masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam kentongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang memungkinkan terjadi di Jawa Timur. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, kepada RRI mengatakan beberapa antisipasi telah dilakukan, diantaranya mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting di masyarakat. Pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim telah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan serta perbaikan pada tanggul dan waduk yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa guna mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat kegagalan sistem irigasi yang dapat mengancam program ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.
3: Teman-teman PU Pengairan sudah melakukan beberapa kegiatan normalisasi dan juga perbaikan tanggul dan waduk pada wilayah-wilayah tanggul atau waduk-waduk yang rusak. Juga melihat dan mengecek keberlangsungan irigasi apakah sudah rusak atau masih bisa dimanfaatkan. Juga untuk pertanian, ketahanan pangan ini jadi prioritas Ibu Gubernur sehingga beliau menyampaikan untuk mengatur pola tanam yang ada di daerah.
2: Lebih lanjut pihaknya juga telah menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengantisipasi potensi ancaman kebakaran hutan, termasuk juga fasilitas dropping air bersih ke berbagai titik rawan krisis air bersih. Selain itu pihaknya juga membentuk unit Tim Reaksi Cepat atau TRC bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Jatim serta berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Api atau MPA untuk bekerjasama mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran. Faiz Putra melaporkan.

0: Anda masih dalam rangkaian kentongan. Untuk informasi selanjutnya, BPBD Kabupaten Malang kembali memetakan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Samsudin melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang kembali memetakan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Langkah itu dilakukan menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kejadian kekeringan yang kerap terjadi setiap tahun. Akan tetapi BPBD Provinsi juga meminta untuk memetakan daerah-daerah atau desa-desa yang rawan kekeringan berdasarkan potensi atau kejadian yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, sejumlah kecamatan di wilayah selatan Malang menjadi daerah yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang. Wilayah tersebut umumnya berada di kawasan perbukitan kapur atau batuan kars yang bergantung pada resapan air hujan.
2: Ya, jadi yang kami gunakan seluruhnya adalah 3 tahun atau 3 periode kekeringan ya. Itu ada di 6 kecamatan dan 17 desa. Akan tetapi kita juga belum bisa memastikan apakah 6 kecamatan dan 17 desa ini semuanya akan terjadi kekeringan. Bisa juga terjadi pergeseran lokasi karena patokan-patokan tahun sebelumnya berdasarkan pengalaman kami itu sering terjadi beberapa pergeseran. Contoh di tahun 2023, kekeringan 2023 dan kekeringan 2024 itu ada beberapa pergeseran desa yang terdampak. Artinya yang 2023 satu desa ini tidak terdampak, akan tetapi di tahun 2024 terdampak. Contoh di Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, itu sebelumnya belum pernah kami menangani kekeringan di desa tersebut, akan tetapi di tahun 2023 desa tersebut sudah muncul sebagai desa yang terdampak kekeringan.
1: BPBD Kabupaten Malang menyebut pemetaan wilayah rawan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi distribusi air bersih hingga penanganan darurat apabila kekeringan mulai terjadi. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB juga terus dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak cek fakta edisi hari ini yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun, video tersebut tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Benny Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Mengutip dari akun resmi milik Benny Ramdhani pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: satu, dua, tiga, ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Sekitar 2.000 umat mengikuti misa hari kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Jalan Polisi Istimewa Surabaya hari ini. Ada 5 misa yang digelar. Menurut pantauan, dalam misa yang digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ribuan umat tampak khidmat dalam ibadahnya. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia hadir dalam misa tersebut. Ibadah misa tersebut dipimpin RD Robertus Theo Elno Respati. Romo Theo mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus membawa pesan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menyebut umat dipanggil menjadi saksi kasih dalam perjalanan hidup beriman. Menurutnya kehadiran Tuhan harus diwujudkan lewat sikap penuh harapan, cinta kasih, dan perdamaian. Maka panggilan bagi umat adalah supaya semua umat sungguh menjadi saksi kasih di dalam perjalanan hidup beriman umat Allah. Perayaan misa kenaikan Yesus Kristus di Katedral Surabaya sendiri berlangsung seperti ibadah rutin hari ini. Misa digelar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, 8 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Barat, 16.30 waktu Indonesia Barat, dan 18.30 waktu Indonesia Barat. Umat yang hadir kurang lebih 2.000-an setiap ibadahnya. Gereja Katedral Surabaya juga menyediakan juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah yang inklusif bagi umat. Dalam homilinya, Romo Theo kembali mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai umat hingga akhir zaman. Ia berharap umat tetap setia pada janji baptis dan terus mewartakan kasih Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari.

Tahukah Anda, salah satu bahan baku utama dalam pembuatan uang kertas rupiah adalah serat kapas. Pertimbangannya, karena serat kapas lebih lentur dan tidak rusak jika disetrika. Beberapa negara di dunia menggunakan polimer sebagai bahan baku pembuatan uang kertas. Namun, Bank Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan bahan tersebut dalam pembuatan uang rupiah karena sifatnya yang cenderung tidak tahan panas.

Pendengar, saat ini tepat pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrayi Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik catatan amal perbuatan manusia. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kutulis pesan ini untukmu di malam pergantian buku untuk catatan amalmu. Telah banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan bekerja keras hanya untuk memperoleh tepuk tangan dan decak kagum manusia. Tetapi sesudah masa bertukar dan zaman berganti, mereka tak lagi dikenali. Dan sesudah itu, sebagian di antara mereka terpuruk oleh kesedihannya sendiri. Dan sebagian lain tersadar sehingga segera berlari kepada Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah engkau memalingkan wajahmu dari Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan hanya demi meraih kecintaan dari manusia. Sesungguhnya selain Allah adalah fana. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihat kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kamu menapaki jalan hidup di dunia ini penuh pinta. Kesenangan adalah impian yang kau simpan untuk kau minta pada Allah Rabbul Izzati ketika tubuh ini sudah menjadi tulang belulang. Tak ada yang abadi dari permainan dunia, sebagaimana hidup ini juga tidak abadi. Banyak sudah manusia yang mati, dan kita hanya menunggu kematian dipergilirkan. Maka oleh sebab itu, arahkan pandangan mata hatimu kepada hidup sesudah mati. Dan bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanyalah untuk bersiap-siap saja. Semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya Allah, nurun ala nur yahdillahu linuruhi mayyasa. Sinar di atas segala sinar, Allah memberikan sinarnya, petunjuknya kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3, RRI.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. PT Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Madiun Raya Jatim guna memastikan stok aman dan cukup dalam momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih pada 14 hingga 17 Mei 2026. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi dalam keterangannya di Madiun hari Kamis mengatakan, selama momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih 2026, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman, mencukupi dan memastikan penyaluran berjalan lancar. Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 60% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 955.722 tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmati long weekend dengan tenang. Khusus untuk Kota Madiun, terdapat tambahan tabung LPG bersubsidi hingga 6.880 tabung. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Madiun, ada tambahan sebanyak 18.440 tabung, Ngawi 16.400 tabung, Magetan 14.160 tabung, Ponorogo 18.080 tabung, dan Pacitan 9.120 tabung. Penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di wilayah Madiun dan sekitarnya tersebut rata-rata naik 60% hingga 61% dari rata-rata penyaluran harian. Ahad meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan. Informasi selanjutnya, jumlah penumpang kereta api di wilayah daerah operasi 9 Jember Jawa Timur sepanjang Pasuruan hingga Banyuwangi menembus angka 54.000 orang saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 dan cuti bersama. Animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api pada masa libur panjang terpantau sangat tinggi. Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pihak KAI mencatat tiket telah terjual hingga Kamis pagi untuk keberangkatan selama periode 13 hingga 17 Mei 2026. Sebanyak 54.741 tiket telah dipesan oleh calon penumpang yang ingin menghabiskan waktu libur di wilayah mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi maupun tujuan kota-kota besar lainnya. Puncak arus keberangkatan sudah mulai terlihat sejak Rabu, yang tercatat sebanyak 11.331 penumpang yang naik dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9. Sementara itu, jumlah penumpang yang turun atau tiba mencapai 12.140 penumpang. Memasuki hari kedua libur panjang pada Kamis terpantau, kepadatan penumpang masih terus berlanjut dan berdasarkan data terbaru tercatat sebanyak 10.578 penumpang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta di wilayah Daop 9 Jember. Tren positif itu menunjukkan bahwa kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat berkat ketepatan waktu dan kenyamanannya. Bagi masyarakat yang belum memiliki tiket, Cahyo menginformasikan bahwa masih tersedia sisa tempat duduk untuk beberapa rute dan jadwal tertentu. Mendengar dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama Mini Future Audio dengan topik solusi nelayan di negara kepulauan yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jen. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, memang dikategorikan susah-susah. Memang yang namanya nelayan itu kadang-kadang gimana ya untuk mencarinya BBM agak langka juga. Kalau walaupun BBM itu memang agak langka, tapi bisa dijangkau. Karena apa? Kalau solar belinya tuh nggak boleh pakai trigen atau tangki, itu harus pakai mobil. Nah, di wilayah kami itu nggak ada yang namanya nelayan punya mobil semuanya. Ya ini mohon maaf, kondisinya seperti itu.
2: Warsito, Ketua Nelayan Tangguh Surabaya Utara ini menuturkan bahwa selama ini nelayan masih kesulitan mendapatkan solar. Nelayan sudah menjajal ke berbagai sudut di Surabaya untuk membeli solar menggunakan jerigen atau drum. Namun hasilnya selalu sama, dia ditolak, kecuali ada surat pendukung dari dinas terkait. Ini yang belum dimiliki nelayan. Warsito bercerita, sekali menjalankan perahu, ia membutuhkan biaya sekitar Rp200.000 untuk persediaan BBM pulang dan pergi. Untuk mendapatkan solar, ia terpaksa membeli ke pengepul dengan selisih harga Rp3.000 per liter.
1: Ya, kurang lebihnya Rp200.000 lah. Untuk bahan bakar minyak itu kan harus persiapan BBM. Jadi perjalanan kami dari Kenjeran, kadang-kadang kita itu ke Sidoarjo, kadang-kadang ke Madura, Gresik. Jadi semuanya itu membutuhkan BBM yang luar biasa itu. Susahnya kalau kita kan nggak punya mobil kalau solar. Kalau BBM mungkin pakai sepeda motor kan bisa terjangkau. Nah, kalau yang namanya solar ini memang agak-agak langka. Yang namanya mobil mana kita punya, orang kehidupan dari menengah ke bawah, sehingga agak sulit juga. Ada di pengepul, tapi harganya juga beda, agak mahal. Selisihnya 3.000-an.
2: Selama ini nelayan juga mengalami persoalan pendistribusian dan pemasaran hasil tangkap. Nelayan harus mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena dibeli dengan harga murah dan pembayarannya bisa menunggak 1 bulan. SPBU nelayan diharapkan mampu menjadi solusi sebagai agregator hasil tangkapan nelayan.
1: Iya, memang kondisinya terburuk sekali ya. Ini bahasanya kalau orang Madura, orang Melayu live. Memang kadang-kadang kita mengharapkan penghasilan tapi pulangnya hampa. Ya itulah namanya alam, nggak bisa dibeli karena benturan dengan kondisi ekosistemnya aja. Kadang-kadang hujan, buat ini nggak hujan, di tengah hujan, angin kencang, gelombang besar. Nah, hal seperti itu kan di rumah kan nggak tahu. Tahunya kan harus membuahkan hasil.
2: Total nelayan di Surabaya mencapai 2.226 orang tersebar di kawasan pesisir sepanjang metropolis. Sedangkan jumlah perahu mencapai 1.500 unit. Ia berharap kegelisahan para nelayan dapat ditangkap pemerintah.
1: Jadi saya mengharapkan agar supaya teman-teman itu bisa, itu tadi, bisa apa namanya, tersedia bahan bakarnya sehingga apa ya, mudah untuk merainya untuk kebutuhan per hari-hari. Walaupun tersedia aja penghasilnya belum pasti, apalagi nggak ada, langka kan, agak susah kan gitu.
2: Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya Abdul Goni Muklas Niam meminta untuk diadakan pendataan nelayan secara menyeluruh agar bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait. Pendataan ini meliputi jumlah nelayan, kepemilikan perahu, hingga kuota BBM yang dibutuhkan.
3: Nah, terkait dengan ini, makanya dilakukan pendataan secara keseluruhan terlebih dahulu. Misal, kelompok A, ini ada 200 orang, misal, KTP dan dokumentasi perahunya seperti apa, kondisi seperti apa, mesin dan sebagainya. Semuanya harus tercatat rapi dengan baik. Terus yang kedua, kan bisa nanti kita lihat seluruh komunitas itu kebutuhan BBM-nya berapa. Apakah nanti cocok untuk dibuatkan Pertamini laut? Nah, itu nanti kajian akademiknya seperti apa. Nah, sementara paling tidak mereka untuk mencari solusi, yakni paling tidak dibebaskan mungkin ada perhatian khusus, yakni membeli BBM di SPBU terdekat. Di sana itu ada kurang lebih hampir 700-an perahu. Saya Surabaya Utara, ya kan, kayu yang tradisional seperti itu. Ya, saya berharap ini tidak terlalu berlarut-larut, kasihan mereka bagaimana dia tidak bisa melaut. Apalagi kalau semisal beli dek itu hampir 11, itu per liternya sudah berapa, kebutuhannya hampir 7 liter. Sementara hasilnya kan tidak tentu, kan kasihan betul. Hari ini memang saya merasakan betul jeritan para nelayan itu.
2: PT Pertamina Persero menyatakan bahwa ke depan, nelayan-nelayan yang ada di Indonesia akan memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus. Hal ini merupakan upaya Pertamina memberikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menyebutkan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan koperasi yang berada di wilayah-wilayah nelayan untuk membangun semacam SPBU seperti Pertasop. Sejatinya, upaya pengembangan SPBU khusus nelayan ini sebagai cara penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Kelak, nelayan yang akan mengisi di SPBU khusus dilihat berdasarkan kuota sesuai dengan by name by address. PT Pertamina Persero menargetkan pembangunan 30 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus nelayan tahun 2023. Puluhan SPBU akan dibangun mengikuti zonasi penangkapan ikan terukur yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4: Kita sama-sama tahu bahwa BBM subsidi juga ini adalah untuk nelayan, untuk petani.

0: itu sudah jelas by name by address masing-masing punya QR code, sehingga nanti transaksi di Pertashopnya tinggal tapping lagi dan dia kemudian berhak. Di luar itu tidak bisa. Nah sekarang permasalahannya kan masih ada yang beli lewat SPBU. Ini yang agak sulit membedakan apakah nelayan atau tidak. Sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini harus diberikan karena regulasinya begitu. Nah kita sekarang ingin itu lebih tepat sasaran lagi, kita pastikan langsung kepada nelayannya dengan mekanisme ini. Jadi ini akan kita mulai dan mudah-mudahan bisa juga segera bisa di roll out seluruh Indonesia sehingga lebih efektif.
1: Di Jawa Timur, kata Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, saat ini sudah ada 40 SPBU nelayan tersebar di Madura, Lamongan, Situbondo, dan Jalur Pantura. Dengan rata-rata penyaluran Pertalite 27 kiloliter dan solar 108 kiloliter per hari. Menurutnya karena masih terbatasnya SPBU nelayan di Jawa Timur, PT Pertamina berupaya memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mengakses BBM ke SPBU terdekat, namun dengan syarat mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat guna memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
2: Kalau kami sih sebenarnya sifatnya kan membantu pemerintah dalam memperbanyak channel BBM ya, artinya semakin banyak nelayan yang mendapatkan akses BBM semakin bagus. Karena kan ya kita tahu sendiri jumlah tadi itu sebenarnya belum mencukupi apa namanya jumlah nelayan yang ada dibandingkan dengan garis pantai yang tersebar sangat panjang. Kita menyediakan akses, namun kita bisa dipermudah dengan nelayan itu bisa mengambil ke SPBU terdekat. Tapi mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
1: Taufik menambahkan, BPH Migas baru saja mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2023 yang memperbolehkan sistem digital dalam menyalurkan BBM untuk konsumen non-kendaraan, di antaranya bagi nelayan. Sistem digital ini bertujuan memverifikasi penyaluran BBM. Kedepan, PT Pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan sistem digital tersebut agar mempermudah verifikasi validitas rekomendasi dan kuota BBM yang bisa diketahui secara real.
2: Kita akan bekerja sama dengan Pemda supaya semua bisa online sehingga validitas dari surat rekomendasi itu pun terjaga keasliannya, mencek kuotanya sisa berapa. Kalau sama ini kan mereka, ya mohon maaf, asal merekomendasikan untuk nelayan ini sekian liter gitu, tanpa melihat ketersediaan kuotanya sisa berapa gitu. Tapi kalau ini nanti untuk berkelompok dia ada kuotanya.
1: Upaya PT Pertamina memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menjamin pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha untuk nelayan di Indonesia. Hal ini merupakan komitmen dalam menyejahterakan nelayan ketika mencari keuntungan lebih dalam laut.
3: Saya datang ke Muncar ingin tahu bagaimana kondisi nelayan. Ya. Kemarin kan kalau di pertanian kita sudah punya konsep makmur, di mana petani didampingi, dikasih pupuk tepat waktu, bibit, lalu dibeli. Nah, kita BUMN punya Perindus-Perindo yang kemarin kita baru bongkar dan kita gabungin. Sekarang tidak ada lagi Perindus-Perindo, sekarang cuma satu. Dan saya sudah minta untuk kita review bahwa penggabungan Perindus-Perindo jangan main lagi, punya kapal-kapal menyaingi nelayan. Tetapi mesti membangun ekosistem yang justru membeli hasil nelayan, seperti yang ada di program Bimakmur. Nah, memang kita belum punya program itu. Makanya kita sedang mempelajari, makanya saya lihat langsung. Ya mudah-mudahan 2-3 bulan nanti ada solusi, baru kita lihat lagi apakah ekosistem ini jalan. Karena ingat, kalau mekar aja kan waktu itu perlu hampir 2 tahun supaya meledak dari 12,7 juta. Nah kemarin makmur itu sudah 8 bulan, sudah jalan itu 87 ribu hektar. Ini sudah menuju 200 ribu hektar. Nah yang ini belum. Makanya itu yang kita coba. Nah mengenai tadi solar buat nelayan, tadi saya sampaikan pasti pemerintah hadir memastikan yang naik itu BBM untuk yang orang kaya. Ya, tidak mungkin misalnya yang mampu harus disubsidi. Tetapi kalau nelayan, petani, masyarakat yang tentu belum mampu ya tentu kita jaga harga BBM.

Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan memadai. Ia mengakui bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM. Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak bersama-sama Warta Berita Sentral. Dapatkan informasi terupdate tentunya dari Indonesia maupun mancanegara dan juga informasi olahraga dan seputar informasi cuaca esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak konsul lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang.

0: ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat ini tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Hindu dengan topik tentang pemujaan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ung Rahpat Astray Namah Om Atma Tatwatma Sriamam Swaha. Om Kesama Sampurna Namah Om Sri Pasupate Om Pat Om Namasivaya. Om Sriam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Saptoryastu Yanamaswaha. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Yanyanga Nirmalatmaka Laksmi Sidischa Dirgahayu Dirgayusa Nirvigna Sukarita Hum Hring Anugraha Archaninama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Bijak, Maha Esa, Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah kepada hamba umur panjang, dan anugerahkanlah kepada hamba sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Manfaat Pemujaan. Apakah manfaat dari kita memuja Tuhan? Memuja leluhur, hormat kepada sesama kita. Apakah manfaatnya? Atau boleh juga disebut dengan manfaat upasana atau manfaat pemujaan. Umat Sedharma yang berbahagia, melakukan pemujaan kepada Tuhan adalah merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kita, dan bahkan kalau mungkin terjadi penyatuan kepada Tuhan. Namun paling tidak dapat membangkitkan getaran-getaran kesucian dan kemantapan pikiran kita, serta memurnikan diri kita sehingga rasa cinta kasih bakti kita kepada Tuhan menjadi meningkat. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam hidup ini yang kita cari adalah bagaimana hidup kita ini menjadi damai dan sejahtera. Kehidupan kita dengan tujuan kita hidup damai dan sejahtera itu didapatkan dari bagaimana kita mempunyai ilmu pengetahuan suci, ilmu tentang ketuhanan, sehingga diri kita menjadi cemerlang. Diri kita menjadi seorang umat manusia yang tercerahkan. Diri kita menjadi seorang umat manusia yang berbudi pekerti luhur, yang tercerahkan, yang kita dapati ilmu pengetahuan suci itu dari Kitab Suci Weda. Kitab Suci Weda yang kita dapati juga dari Kitab Suci Weda Semerti, Sruti Semerti, juga kedamaian dan kesejahteraan kita dapati dari perilaku kita yang baik. Orang bijak mengatakan manakala kita melakukan perbuatan yang benar, maka kebenaran itulah yang akan melindungi diri kita. Itu pasti. Manakala kita, pikiran kita gelap, kita tidak melaksanakan kebenaran, maka ketidakbenaran itulah yang akan mencelakakan diri kita, cepat atau lambat.
Itu pasti. Kebenaran itu adalah milik Tuhan. Kebenaran itu adalah diajarkan oleh Tuhan melalui kitab suci. Dari kitab suci itulah kita pelajari sehingga kita disebut dengan menuntut ilmu pengetahuan. Ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan suci, maka di sanalah kita mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk yang disebut dengan etika maupun susila. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam pemujaan itu pada akhirnya yang kita tuju adalah anandam. Di dalam lapis kehidupan kita sebagai umat manusia, ada yang disebut dengan panca maya kosa. Lapis yang terluar daripada tubuh kita sebagai umat manusia adalah lapis makanan. Lapis makanan. Makanan itulah lapis yang paling luar yang menjadikan tubuh kita menjadi sehat, menjadi kinclong kulit kita, menjadi para wanita menjadi glowing wajahnya. Itu karena makanan. Karena perawatan, perawatan makanan dan perawatan kulit. Ketika makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tubuh kita menjadi sehat, baik, kuat, ya, menjadi kulitnya kinclong karena gizinya cukup. Setelah itu menghasilkan energi. Energi yang baik pula di dalam tubuhnya sehingga menjadi kuat. Lahirnya kuat, batinnya juga kuat. Lahir dan batin yang menjadi kuat itu karena keseimbangan. Lahir dan batin juga bisa disebut dengan skala yang nyata dan yang tidak nyata. Skala niskala. Nah, yang tidak nyata, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, disinilah kita fungsinya mempelajari apa manfaatnya kita memuja. Apa manfaatnya kita melakukan upasana. Nah, setelah energi yang kita dapatkan baik, akan menghasilkan pikiran yang baik, yang disebut dengan manomaya kosa. Makanannya baik, 4 sehat, 5 sempurna, yang didapatkan dari hal yang benar, perbuatan yang benar, bukan perbuatan mendapat uang banyak, bukan dari perbuatan menipu, lain sebagainya, sehingga energinya akan menjadi baik. Setelah energinya akan menjadi baik, dia akan pikirannya akan menjadi baik pula. Nah, dari pikiran yang baik inilah akan menghasilkan kesadaran diri yang baik pula. Sadar, saya mengerti tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang saya mengerti begini, kalau saya lapar, itu berarti bahasanya saya harus makan. Kalau saya pusing, itu berarti saya capek membaca. Kalau saya pusing, jutek, itu berarti saya jenuh. Jadi orang itu mengerti dengan bahasa tubuhnya sendiri. Inilah yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran manusia yang pertama yang harus diingat adalah kesadaran roh, kesadaran atman. Setelah itu, langsung secara otomatis ketika umat manusia, umat Hindu sadar tentang kesadaran atman, itu secara otomatis sadar tentang kesadaran Tuhan. Ketika kesadaran Tuhan sudah dipetiknya, maka secara langsung dia akan, oh, saya akan memuja, saya akan melakukan persembahyangan, saya akan melakukan keramaning sembah, saya akan melakukan puja trisandya. Pasti seperti itu. Nah, ketika dia sadar terhadap dirinya sendiri, kesadaran roh, kesadaran atman, pasti dia akan sadar pula, oh, saya harus berbuat baik. Oh, saya harus menghormati orang lain. Oh, saya harus belajar. Saya hari ini, pagi ini harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya dapat uang dari mana? Nanti saya akan dipecat. Dia sadar.
Inilah unsur kesadaran ini ketika kita memuja Tuhan, itu terpatri di dalam lapis manusia yang keempat. Di dalam lapis manusia yang keempat. Yang disebut dengan wijnana maya kosa. Wijnana maya kosa. Nah, yang kita tuju, yang Bapak katakan tadi adalah, yang kita tuju adalah lapis yang kelima, yaitu anandam. Kedamaian. Kesejahteraan. Bukan sekedar damai-damai temporer, bukan. Tetapi damai yang abadi. Sejahtera yang abadi. Ya. Cemerlang yang abadi, itu anandam. Ananda maya kosa. Umat sedharma yang berbahagia, demikian juga manakala kita memuja Tuhan, melakukan contohnya adalah sandhya upasana. Sandhya upasana itu melalui puja trisandhya. Itu bagaimana kita melakukan puja dalam tiga pergantian waktu. Sebelum matahari terbit, ketika siang hari, ketika setelah matahari terbenam. Jadi kita melakukan persembahyangan itu yang disebut dengan nitya karma. Wajib setiap hari yang harus kita lakukan. Nah, secara niskala, tujuan atau manfaat dari pemujaan ini adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah kekuatan jasmani dan rohani. Yang tanpa kita sadari, Tuhan kita tidak bisa lihat akan memberikan sebuah anugerah. Anugerah itu secara kita tidak sadar, oh saya sedikit demi sedikit rezeki itu ada terus, anugerah itu ada terus, saya sehat, ya. Ketika saya sakit cepat sembuh, kita mendapat anugerah seperti itu tanpa kita sadari. Tapi ketika kita sadari, niat kita untuk melakukan sandhya upasana, ya, melakukan puja trisandhya, pasti akan ajaib. Pasti akan ajaib. Umat sedharma yang berbahagia, jika upasana, kita memuja, melakukan persembahyangan, kita juga dapat melaksanakannya dengan semangat bakti. Dengan ketulusan hati yang sangat mendalam. Dan tepat waktu. Pagi kita bangun, kalau kita sehat, tepat waktu. Jam 4 lebih 20 menit, kita melakukan puja. Melakukan sebuah introspeksi diri, evaluasi diri, dan mengendalikan diri. Sehingga guna satwika yang ada di dalam diri kita menjadi terteguhkan, menjadi terkuatkan. Jadi kita umat Hindu pasti mengenal yang disebut dengan ajaran Pancaklesa. Pancaklesa. Yang gelap, lima hal yang gelap di dalam diri kita. Awidya pertama, yaitu ketidaktahuan, kegelapan. Yang kedua, yaitu disebut dengan asmita, rasa ego. Yang ketiga, yaitu raga, keterikatan akan kenikmatan duniawi, nikmat duniawi itu. Kalau kita kebablasan, kita memikirkan nikmat duniawi, itu namanya raga. Yang keempat, yang disebut dengan dwesa, kebencian yang berlebihan, itu tidak boleh. Dan ketakutan yang disebut dengan abinewesa, kebencian, ketakutan. Itu merupakan sebuah kegelapan yang merupakan sebuah koridor pancaklesa. Prim pancaklesa inilah yang harus kita sadari, jangan sampai itu terjadi. Sehingga ketika kita di pagi hari melakukan yang disebut dengan Brahma Muhurta, maka kita melakukan puja persembahyangan untuk meneguhkan guna satwika yang ada di dalam diri kita. Nah, apa lawan daripada pancaklesa, lima hal kegelapan ini, yaitu catur aiswarya. Dharma jenana wairagya aiswarya, yaitu dharma itu kebajikan, kebenaran, ketulusan, kesetiaan.
Jnana itu adalah pengetahuan suci. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu pasti sadar dengan dirinya akan sebuah kesadaran dan lain sebagainya. Setelah itu orang memikirkan tentang kelepasan, ketidakterikatan. Orang mempunyai harta banyak harus dilepaskan, harus dipunyakan, harus disumbangkan sebagian, agar harta itu tidak menjadi kotor ibarat kolam yang selalu dicucuri air akan menjadi lumpur, ya kotor kalau tidak dipatuskan. Maka harta itu harus dipunyakan, harus disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu kemahasucian, inilah kebalikan daripada pancaklesa yang disebut dengan catur Aishwarya. Nah, pikiran itu umat sedharma itu harus dikendalikan. Setiap hari kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Setiap hari kita harus mengevaluasi perbuatan kita setiap hari. Perbuatan saya kira-kira hari ini banyak baiknya apa enggak? Kira-kira baiknya kira-kira berapa persen? Ada 90% kah? 95% atau 85%? Oh, yang 5% kebaikan saya hari ini adalah 90%. Yang 10% itu tadi saya benci kepada ini. Saya tadi dengki terhadap ini. Saya ini iri hati terhadap ini. Apa yang dipakai untuk menstimulir hal itu? Adalah pengendalian diri. Adalah kesadaran diri. Itulah manfaat kita melakukan pemujaan, agar kita sadar diri, berkesadaran kita yang disebut dengan wijnana mayakosa yang ada di dalam lapisan tubuh umat manusia yang kelima. Umat sedharma yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan di dalam Dharma Wacana ini. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita panjang umur, sehat, dan damai selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak karya terbaik dari rekan-rekan RRI Makassar, sebuah mini drama berjudul Pasar Ilmu. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung, kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Bu Sekdes.
3: Iya.
2: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
3: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
2: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
3: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
2: Belum.
3: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
2: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
3: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
2: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
3: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Farin Regi di Tuban melaporkan laka tunggal truk muat sabun terguling di Babat Lamongan sebabkan kemacetan hingga kurang lebih 5 km. Silakan laporan rekan Farin Regi.
2: Baik pendengar, dapat saya sampaikan sebuah kecelakaan tunggal sore tadi sekitar pukul 16 menimpa truk bermuatan sabun di Desa Kebalan Dono, Kecamatan Babat. Truk tersebut terguling setelah sang supir mengaku mengalami mikroslip atau mengantuk saat berkendara. Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu Depi, menjelaskan kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah timur atau dari arah Surabaya menuju ke arah Babat. Sampainya di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng hingga berpindah jalur ke arah berlawanan. Pengakuan supir yang bersangkutan mengalami mikroslip atau mengantuk, kemudian pindah jalur ke arah perlawanan yang ke jalur jalan yang dari arah Babat menuju Surabaya. Truk yang semula bertujuan hendak ke Tegal, kemudian terguling dan menutup badan jalan. Itu Debi memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kerugian yang dialami murni bersifat material. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat namun bisa mengalir dengan sistem buka saat tutup. Sementara itu, supir truk Rizky Maulana, warga Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah, mengaku saat itu dirinya dalam tengah perjalanan dari Kabupaten Gresik menuju Tegal dengan muatan sabun yang akan dikirim ke sebuah gudang di Tegal. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi untuk membantu proses evakuasi truk dan mengatur kelancaran lalu lintas di jalur nasional. Dan hingga kini, polisi masih mengatur lalu lintas kemacetan yang diperkirakan mengular hingga mencapai 5 km. Diimbau para pengendara yang tidak melintasi wilayah Babat dan sekitarnya dapat melintas melalui jalur alternatif seperti lewat Kecamatan Sugio dan Kecamatan Nyimbang. Dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farin Regi. Selamat bertugas kembali. Pendengar kita kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini dalam Ngobras.

0: Anda sudah masuk ya dalam segmen Ngobras, ngobrol santai bersama mas-mas ya. Perjalanan kita masih panjang ya. Ini masih jam 8, belum jam 9, sampai jam 12 malam nanti. Oke, semangat-semangat ya. Nah, hari ini kita, malam ini kita ngobrol apa ya? Oke, saya cari topik dulu deh. Topiknya ini kayaknya yang cocok. Ini dia ya. Pensiun ya. Ini kan perjalanan saya pensiun kan masih lama ini. Ini boleh deh. Apa tuh ada perspektif enggak dari pendengarnya Persatu yang mungkin kan rata-rata sudah pada pensiun ya, di usia pensiun ya. Nah, dulu sebelum pensiun itu ketakutan terbesarnya apa sih kalau sudah tidak bekerja, sudah ini ya purna tugas, itu ketakutannya itu apa saja gitu. Apakah mungkin apa ya, takut karena takut gak ada kerjaan di rumah gitu. Karena ada orang yang kayak apa tuh, pengen obah terus, pengen gerak terus gitu. Jadi kalau nganggur di rumah gitu kan sudah purna tugas kan, gak ada kerjaan gitu, jadinya malah gelisah gitu, malah cari-cari kegiatan gitu. Atau mungkin ada ketakutan model lainnya ya. Kalau itu tadi kan ketakutannya kan itu ya, gak seberapa mengganggu kan, cuma gelisah-gelisah karena nggak terbiasa tidak melakukan apa-apa ya. Nah, gimana kalau apa pendengar Persatu Surabaya dulu mungkin ya ada yang mungkin sekarang masih bekerja, besok ini ketakutannya apa kalau sudah pensiun itu. Terus kalaupun ya mungkin Anda yang sekarang sudah pensiun itu, dulu itu punya ketakutan apa yang ternyata sekarang ternyata enggak begitu menakutkan, ternyata tidak kejadian atau bagaimana, atau ternyata kejadian ketakutannya. Nah, itu boleh bercerita ya. Anda bisa bergabung di 534-5474 atau di 081-331-4-992. Saya sapa yang ada di line telepon, siapakah di sana? Halo.
1: Halo, ada saya. Jangan takut.
0: Takut aku. Tak mulai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Liu. Jarang-jarang ngobrol santai sama Mas Liu.
0: Jarang-jarang, Bu Siti.
1: Oke. Kenapa kok kepingin pensiun?
0: Loh, kan itu gambaran pensiun. Masih lama pensiun menurut saya.
1: Ini loh, Mas. Pensiun itu garap sawah, macul, jangan nganggur-ngangguran, nanti ngangguran-ngangguran penyakit datang.
0: Gitu dah.
1: Lihat orang desa itu macul apa, jarang kena diabetes lah orang desa, makannya nasi campur jagung gitu.
0: Lah orang kota ya apa terus?
1: Lah orang kota itu makan enak, meneng-meneng.
0: Nah, iya kan di sini kan apa tuh, Bu Siti kan nyuruhnya macul. Lah di sini tanahnya siapa mau dipacul?
1: Beli sawah, terus garap sawah. Enak beras enggak usah beli gitu.
0: Gitu ta.
1: Panen sendiri, ngebas terus nyelep wes.
0: Oh, Bu Siti berasnya enggak beli ta?
1: Ya punya sawah sih, Titi.
0: Oh.
1: Tapi lek wis panen itu kasih ketonggo mana gitu.
0: Ya bagus berarti.
1: Apa masak di pawon-pawon itu kan abunya dilumpuk no gitu Mas, diwadahi karung terus dicampur no sama itu pupuk-pupuk itu di sawah itu. Ratus pari.
0: Tapi apa tuh dulu enggak ada ketakutan apa-apa gitu, kayak mungkin ya. Apa tuh sudah ini rek apa itu anak-anaknya kan sudah mungkin pada beda rumah semuanya gitu, mungkin kayak gitu. Kangen gitu gimana?
1: Orang desa tuh mesti apa ada ya kerjaan Mas, kalau biasa urip di desa. Rezeki itu ada ya, pokoknya jangan males-malesan. Anak saya sih sekolah Mas, belum nikah Mas.
0: Oh iya dah.
1: SMP sama SMA.
0: SMP sama SMA. Iya, masih kecil
1: lama,
0: loh.
1: Mas.
0: Masih lama. Oke.
1: Okay. Lama, Mas. Saya belum tua, Mas. Mangka nolek. Ada lagu nostalgia tua-tua yang saya enggak ngerti.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti masih muda. Kalau belum tua itu masih muda, Bu Siti.
1: Belum tua. Okay. Kalau muda itu belum tua.
0: Enggak, berarti kan belum masanya pensiun kan?
1: Belum, lama sih, Am.
0: Nah ya, besok maksudnya pas di hari yang sudah tua itu ada enggak ketakutan dari Bu Siti gitu?
1: Oh, enggak ada ketakutan.
0: Berarti aman ya?
1: Aja, aman. Kalau makannya dijaga, terus akhir bergerak, penyakit itu enggak terlalu datang, Mas.
0: Oke, badan ketakutannya itu enggak cuma dari penyakit aja loh, Bu. Biasanya kan
1: apa?
0: Mental gitu.
1: Mental ya.
0: Kayak ya, mungkin apa tuh kesendirian gitu kan gitu, takut ketakutannya gitu.
1: Oh,
0: kan macam-macam enggak cuma masalah uang dan apa itu kesehatan, Bu.
1: Kesendirian ya, lek tua ya.

0: Ya udah, Siti, nanti itu ya ikut manca ya.
1: Oke. Tak entah nih sampai mulai.
0: Nah, habis ini mulai. Yap.
1: Oke. Ya wes, makasih banyak obrolannya. Lanjut.
0: Lanjut, terima kasih. Waalaikumsalam, Siti. Terima kasih. Oke, saya angkat yang di HP. Halo.
2: Semangat malam untuk ngobrol.
0: Semangat malam, Pak Tua.
2: Ya, alhamdulillah, memang pantas saya disebut Pak Tua ya. Nama yang barokah. Usia saya 75, Mas. Soalnya saya lahir April 51. Ya. Terus dari beberapa, saya pensiun itu 2016. Terus sekarang ini pangkat yang paling tinggi saya, pengangguran. Ya, mulai dulu kan pengangguran, habis sekolah saya dari ITB pengangguran. Tapi nggak pernah pengangguran, soalnya saya langsung masuk kerja, tidak menerima lamar, tidak ngelamar, tidak apa. Dari skripsi saya 4 orang itu terbentuk Petrusida. Nah, di situlah nanti saya bisa jalan terus. Dan musik ini cuma saya suka musik, udah bukan cuma main musik ya. Halo.
0: Ya, halo.
2: Ya, jadi saya hanya suka musik mulai dari SMA. Itu saya lulus SMA itu 69. Langsung nggak pakai ngelamar sekolah kemana-mana. Dari dulu kan cuma ada IPS, IPA sama itu aja ya, tiga ya bahasa. Nah, itu saya langsung masuk di UGM sama ITB. Nah, dari situ terus lanjut terus sampai tahun 74 keluar dari ITB, dapat hadiah gembok dari RI 1. Di gembok saya, sekalung gembok. Makanya kalau ada apa dialog-dialog itu, saya selalu ditelepon sama teman-teman, kalau saya ikut bersuai untuk agen bola, katanya gitu. Dari 4 teman saya ini, Mas, gitu. Dari 4 teman saya ini, termasuk saya 4 orang, itu semua pangkat semua, Mas. Yang udah pangkat ini saya. Satu, gak usah tak sebutkan namanya ya, gak enak soalnya sudah almarhum. Satu itu jadi dirut PN Tracer. Yang kedua, dirut PN Garam Indonesia. Jadi apa? Direktur utama. Satu, direktur marketing. Nah, saya pengangguran. Tapi paling apa, buktinya masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang ngatu macam-macam itu, saya cuma ada dua aja. Omongan tak omongan. Satu hal yang pasti itu pasti. Apa? Aku pernah muda.
0: Oh iya, itu jelas.
2: Kamu belum tentu bisa seusia saya. Tak omongin gitu, Mas. Diam gitu. Nah, terakhir kemarin itu, maaf ya, ini sedikit, lewat sedikit, Mas, ya. Kemarin itu, saya ada acara di Ahmad Yani 19. Memorabilia Internasional. Nah, di situ kan orang semua tertawa. Saya dapat 3 periode, gitu. Taruh HP-mu, ayo bicara sama saya. Kalau menang, minta hadiah apa? Kalau saya kalah, kalau Anda kalah, kamu kasih hadiah apa? Gak ada yang berani. Naruh HP, soalnya dia naruh dari kerpeannya dia, jaga no itu. Bahkan saya enggak, taruh HP, keluarlah itu. Ini sekarang satu lagi, Mas, ya. Mungkin sebagai informasi, dan saya mohon. Dari acara kemarin itu, ditarik KTP-nya, Mas, dilihat. Acara memori bila itu tuh, namanya Bejo umpamanya gitu. Lagi on air kok Paulus dulu. Gak bisa, Pak. Ini tetap harus Bejo. Jadi di situ diregenerasi semua, Pak. Diregenerasi lagi. Jadi pengikut-pengikut kemarin itu 282 orang. Jadi itu macam-macam. Tidak minimal itu paling jelek ya S1. Kemarin itu lah, waktu saya pertama kali naik sana,

0: lagu yang terdaftar Anda ini maunya apa? Ya, ya saya akan nyanyi, berhenti di tengah jalan, Anda yang lanjutkan. Gitu, Mas. Salah satu ya, saya kemarin nyanyi lagu Feeling, Mas.
1: Feeling?
0: Morse Autor. Ya. Jadi, saya putus-putus di tengah jalan. Jadi, begitu terakhir, lalu, Feeling, trying to forget my feeling of love. Lanjut, dong, gitu. Gak bisa lanjut, loh. Terus yang lucu itu, ini saya kasih bocoran. Kemarin saya kasih 2 amplop aja. Amplopnya ada isi uang itu sama. Taruhan saya, badean itu, dulu saya itu belum ada matematik. Jadi sekarang hanya berhitung. Sekarang saya tanya, mungkin Mas Tio juga bisa jawab ya. Berapa, kali berapa yang harus sama?
1: Berapa kali
0: dibagi
1: berapa?
0: Boleh, iya, pokoknya dibagi atau diporo atau di sudo atau di persen sama nilainya harus sama. Misalnya min kali min kan plus gitu.
1: Ya.
0: Kok nggak min gitu ya? Saya tunjukkan gitu. Nggak ada yang bisa. Mas apa taruhannya waktu itu saya bawa emas 5 gram. Ini taruhan saya bukan bohong aja. Ini naik serangan bisa jawab, ambil. Ini ada suratnya, saya tunjukkan. Gak ada yang bisa. Gak ada, kalau itu taruhan saya besok untuk ulang tahun RRI, tak ngomong gitu. Terus satu lagi, ini jadi PR juga Mas ya. Satu kemarin saya, ini guyonan, tapi ya memang ini, berhitung Pak, apa? Uang 2 tadi Mas, di amplop 2. Itu tak kasih tulisan ini hadiah. 46 kali 6 berapa? 4 kali 6 kali 6 ada berapa? Ini jawabannya di sini. Ada maju, naruh di HP. Naruh di HP itu berapa Anda? Loh kok bisa 2 orang, Pak? Kan jelas beda itu. Coba bisa gitu, Pak? Maaf, ini bukan ngetes sampai Anda.
1: Saya, Pak. Oh, saya juga ya. Disuruh, Pak.
0: Loh, berapa? Ya, enggak, kan... seorang presenter yang bagus gitu ya. Pembawa acara yang bagus gitu. Penyiar atau gitu. Lebih bagus kalau besok jadi penyair. Jadi 4 kali 6 ada berapa kali 6?
1: 4 kali 6?
0: Iya 4 kali 6 kali 6.
1: Kali 6 lagi.
0: Okay. Ya. 144. Itu ada berapa? Apa?
1: 144.
0: Ya itu ada dibuka sama dia. Oh iya betul Pak Lu. Saya ngasih ada kan tepat. Nah iya 144 ribu. Jadi 50 ribuan 2, 20 ribuan 2, 2 ribuan 2.
1: Oke.
0: Ya nilainya sama kan. 2-2-2 semua. Terus yang satu lagi tak tanya kan. Sekarang 46 kali 6 berapa?
1: 276.
0: Gak clear. Bener ya?
1: 46 kali 6 kan?
0: Iya.
1: Iya, 276.
0: Iya, dibuka sama dia. Bener Pak, tulisan. Saya ngasih hadiah mesti betul. Terus ambil tapi. Tapi saya kasih tahu bahwa yang saya omongkan ini tidak benar. Jadi cek fakta ini tidak benar. Loh, kok bisa? Kok bisa begitu Pak? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ya, Pak. Ini berhitung, saya kan dulu nggak ada matematik, jadi berhitung, saya tunjukkan. 4 kali 6, kali 6, itu dulu zaman saya, 2000.
1: Kok bisa?
0: Hasilnya. Iya, lu iya loh. Nah, saya dulu nyetak foto 4 kali 6, 6 biji, 2000. Ya itulah pas guyonannya orang bodoh seperti saya. Pak tua ODGD. Pak tua ODGD orang tua yang dalam guyonan jatuh. Ya.
1: Enggak itu namanya
0: ya, mudah-mudahan bapak-bapak. Terinspirasi Mas untuk besok yang berapa kali berapa yang sama nilainya. Yang satu yang tidak sama masih ada dua saya. Iya, wis mudah-mudahan ini saya sudah pensiun pengangguran, jadi mengikuti seperti komitmen saya, Mas. Okay. Untuk Pro 1, gitu.
1: Siap.
0: Komitmen saya kan gini, engkau bukan yang pertama, pasti yang terakhir. Karena di Pro 1 RRI Surabaya, kutemukan kembali arti hidupku.
1: Mm-hmm.
0: Matur nuwun, tamsiah, arigato.
1: Arigato, Pak Tua. Oke. Seneng ya, dengar... Tadi suaranya Pak Tua kelihatan kayaknya udah sehat gitu. Udah lama enggak dengar suaranya Pak Tua. Sekarang tadi itu ceritanya semangat gitu. Enggak kayak dulu waktu masih di rumah sakit ya. Sekarang kayaknya udah alhamdulillah sudah better, udah sehat-sehat ya Pak Tua ya. Sehat terus ya Pak Tua ya pokoknya. Ini ada WhatsApp dari Ibu Rika Herlin ya. Tolong sampaikan ya pada Pak Luki atau Pak Tua, semoga udianya diberi kesehatan, bahagia menyertai, amin. Weh, jangan petua dari Oma Yanti Queen sama Pak Tua bermanfaat bagi pendengar milenial. Oh, Bu Rika Erlin milenial juga tak? sama seperti saya. Iya, emang benar yang bermanfaat ya, sangat-sangat bermanfaat itu cerita-cerita dari istilahnya senior ya, yang sudah hidup lebih dulu kan, ngasih pengalaman hidupnya, juga ilmu-ilmunya itu pasti bermanfaat ya buat kita-kita yang masih muda ya, milenial, Gen X atau Gen Z mungkin ya. Ya, tentunya bermanfaat ya. Oke, saya terus buat Pak Tua ya dan Bu Siti tadi. Jangan lupa nanti ikut gabung di mana? Di Ruang Rindu ya. Ini Jose wis ngantuk. Ini kita istirahat bentar ya. Ini tak minum-minum dulu bentar. Minum-minum maksudnya minum air putih ya, bukan minum-minum yang aneh-aneh. Ini sebelah saya cuma ada botolan air putih besar ya. Ini mau diminum dulu. Kita rehat sejenak ya, mendengarkan lagu Sila on 7. Sila on 7, Sila on 7 dengan Mudah Saja.

0: Kembali lagi di Ngobras ya, ngobrol santai bersama mas-mas. Kita sapa langsung ya pendengar yang ada di line telepon. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Is. Kok kemarin nggak muncul?
1: Oh anu, Ibu telepon sudah waktunya habis.
0: Oh iya.
1: Ibu telepon sudah anu ketiduran Mas.
0: Oh ya nggak apa-apa.
1: Ya Allah, saya sekarang kok gitu ya. Udah pegang HP, udah dengerin radio, tahu-tahu jam 23 lebih ya Allah. Telepon-telepon sudah tidak diangkat.
0: Iya. Kemarin itu sudah lewat ya, kayaknya Bu ya.
1: Sudah habis waktunya. Ini di depan pintu banyak anak-anak pramuka latihan Mas, teriak-teriak aku kupingku sampai cumbleng Mas. Anak-anak kelas 5, kelas 6 itu loh ya Allah. Sak mbok-mbok nih, sak anak-anak ini rame nih Masya Allah.
0: Mbok
1: ini rame, anaknya rame kan sama emaknya segala itu kumpul-kumpul makan-makan kan pramukanya menang kemarin. Oh, jadi makan-makan rame nih Masya Allah Mas. Aku tak buruan, ternyata radioku juga gak ngurus aku ngono. Gak krungu ya, tak sulit nih gak krungu kalah aku di depan suaranya.
0: Ya gitu ya. Oh, dinamika bertetangga ya, itu kayak gitu ya. Gimana Bu Is? Apa
1: ini
0: tuh?
1: Masalah ketakutan ya. Ya ketakutan akhirnya ya kejadian Mas. Ya saya sendirian kejadian. Sekarang ya anak-anak saya kan ceweknya 3, cowok 1. Cewek-cewek sudah dibawa semua suaminya masing-masing. Sudah rumahnya pisah-pisah. Tapi kalau kangen ibu ya telepon, nanti kadang-kadang ibu diambil dibawa ke sana. Kalau dia nginep di sini nggak mungkin. Kalau ibu ngalah dibawa ke sana semalam gitu. Kalau saya itu jualan Mas, jadi nggak bisa pensiun. Nah ibu usianya sudah 65, kakek 10 tahun sama Pak Tua tadi ya. Ibu lahir tahun 61, Pak Tua lahir tahun 51. Jadi ketakutan-ketakutan akhirnya kejadian juga. Ya disyukurin aja. Kan ada Allah. Ibu kalau sibuk-sibuknya sibuk buat cari ilmu aja. Ya yasinan. Kalau malam Jumat gini tadi yasinan. Kalau tanggal 6 itu RT-an arisan. Tanggal 21 RT-an juga. Pagi, minggu pagi ngaji, Sabtu sore ngaji, malam kebanyak itu Mas, banyak keluar apa namanya urusan pengajian-pengajian. Jadi biar ibu biar enggak apa namanya biar enggak nelongso gitu loh Mas. Kalau di rumah sendirian tuh nelongso Mas. Kalau ingat sama anak-anak dulu kumpul, apa sekarang enggak kelihatan gitu. Kadang saya nangis sendiri. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang telepon, ibu kesini ta. Enggak, ibu di rumah aja ya wes. Terlalu telepon anak saya. Kalau yang cowok ini enggak ada istrinya Mas, jadi saya apa namanya sama anak cowok ini satu ini. Jadi dia jualan, saya yang masak. Nanti saya tinggal ya enggak bisa jualan Mas. Ya. Jadi biar ibu usianya segini ya masih semangat lah. Dari uang lebih semangat buat tanggung nanti yang lebih ibu nggak bisa ngapa-ngapain ibu masih bisa ngapa-ngapain ya alhamdulillah.
0: Oke, tapi kalau alhamdulillah
1: temennya ya cuman radio ini Mas.
0: Enggak om, teman-temannya Bu Is tetangga-tetangganya kan juga banyak
1: ya,
0: itu
1: yang ada anak yang nomor 2 dekat juga. Nggak jauh-jauh sama kan lah, di Purwodono ada 2, di Semang ada 2. Kalau
0: sama Angga
1: ya
0: deket-deket. Artinya masih banyak temennya ya Bu di misalnya di sekitar sana.
1: Sekitar-sekitar sini banyak juga yang kayak ibu sendiri-sendiri. Jadi nanti saling tukar pikiran, saling kita di sana gendian, dia di sini gendian gitu Mas. Banyak yang anaknya 6, anaknya 5 juga habis kata nikah. Lah bagaimana nanti gak nikah malah bagaimana ya.
0: Ya didoakan aja Ibu.
1: Ya santai aja.
0: Iya.
1: Gak boleh sedih, nanti sedih sakit. Biar ibu sehat. Ibu anggap gak ngerepotin anak gitu loh mas.
0: Siap ibu.
1: Sama happy aja. Okay. Nanti manca apa Indonesia mas?
0: Manca hari ini ya.
1: Gak ada PPH ta? Belum ya?
0: Belum. Oh, ini kan masih belum. Kamis ini. PPH-nya ya, Sabtu.
1: Saya mimpi-mimpi ini Sabtu ya.
0: Iya. Kamis. Ya, ya. Saya malah kiranya hari ini Jumatan tadi. Kita masih Kamis.
1: Lah, Mas Jo yang masih muda begitu apalagi ibu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya pikir Sabtu lah tadi mengingatkan Bu Siti ikutan ke manca lo. Ini PPH dan. Jadi nanti manca yang tahunnya bebas ya, Mas.
0: Iya, bebas ibu. Kalau sama saya bebas terus pokoknya.
1: Iya, okay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bisa masuk, enggak ketiduran ya mas.
0: Yap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Is ya. Oke, dari ceritanya Bu Is ini saya jadi itu ya, sama pertimbangannya kayak mama saya itu tinggalnya sendiri, tinggalnya ya nggak sendiri sih sama kakak saya, tapi saya sempat dilema dulu itu pengen bawa mama saya itu ikut saya apa enggak. Tapi saya putuskan enggak. Kenapa? Karena di perumahannya tempat mama saya tinggal itu ada tiga saudara yang juga tinggal di area situ. Jadi kalau misalnya mama saya ambil dari situ, nah takutnya nanti itu malah gak ada temennya kan, ditinggal saya sama istri kerja juga. Jadi mending di saya biarkan tinggal di perumahannya yang tempat asalnya, biar bisa tetap bisa kumpul sama saudara-saudaranya juga ya, tidak kesepian gitu. Nah, enak kayak Bu Is tadi, tetangga-tangganya juga sering mengadakan kegiatan ya untuk menemani Bu Is juga, jadi nggak ngerasa kesepian juga ya, dan juga masih ada anaknya juga ya. Oke, kita sapa ada Om Yanti yang ada di line telepon kayaknya terakhir ini sebelum kita masuk ke ruang rindu. Oke, Oma.
2: Ngobrol bersama Bang De Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat. Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah tinggal berapa menit ini. Saya memang melewati ya. Tapi yang pensiun itu adalah almarhum suami saya. Nah, dulu karena kita usianya jauh dan almarhum suami saya telat nikah. Ya, jadi dia anaknya masih kecil-kecil sudah hampir pensiun. Nah, almarhum suamiku itu ada terserang seperti post power syndrome ya. Untuk ini. Tetapi kita yang ada di sisinya itu selalu memberikan motivasi. Ayo, jadi dan anak-anak juga tidak meminta yang lain-lain. Jadi selalu kita bersyukur apapun yang diberikan Allah. Jadi saya kan dari dulu sudah kegiatannya untuk rias-merias ya, salon segala macam, olahraga segala macam. Jadi saya bilang dulu waktu dia nikahin saya, kamu kalau nikah tidak boleh kerja, dia bilang gitu. Ya bagaimana, kan saya persiapan, kita jaraknya jauh, nanti anakmu baru usia sekian, kamunya udah pensiun, kan mempersiapkan. Tapi saya nggak tahu ya Allah mundur saya di usia berapa, tapi kan kita manusia harus mempersiapkan gitu ya. Nah, jadi dia memang kena power syndrome, tapi alhamdulillah dilalahnya di tempat kerjanya itu kan, itu kalau di negeri ya selalu ada dapat masa MPP, masa persiapan pensiun tuh 1 tahun itu Bang De. Itu selalu 1 tahun, tapi ini terus diperpanjang lagi sampai sampai 4 kali gitu. Karena saya terus saya berusaha di dalam rumah. Maksudnya itu di rumah, tidak keluar rumah saya usahanya. Jadi kan kalau punya salon tuh saya buka di rumah sendiri. Tetapi kalau untuk merias saya punya workshop sendiri ya di luar kompleks. Kita kan di dalam kompleks, itu di depan kompleks gitu loh ya. Itu waktu di Gresik. Jadi saya ingin mempersiapkan, saya bilang semampu mungkin saya. Jadi jauh-jauh hari, karena ayah saya juga tentara dan dia seorang guru juga, jadi dia selalu apa bilang, jadi gini ya, intinya kita selalu bersyukur. Dan dia bilang dia ada ketakutan anak-anak masih kecil sudah pensiun, tidak apa-apa, bersyukur saja. Bagaimana nanti Allah ini, tetapi kita harus mempersiapkan. Memang yang utama berkisar apa finansial ya. Ininya rasa kecemasan ya, ketakutan itu ya, utamanya biasanya di finansial, kesehatan, psikologisnya juga mempengaruhi. Sama dia kan pasti kehilangan identitas, rutinitas. Dia itu kerja mulai dari proyek di Gresik itu, petrokimia, maaf saya sebut ya, petrokimia masih jadi proyek tuh almarhum suami, bukan sombong ya, almarhum suami saya yang megang, sampai jadi PT sampai jadi sekarang itu. Jadi pensiun dari sana tuh tahun berapa, sampai dia keluar sampai meninggal gitu loh ya. Tapi saya sudah buka saya ini kan usaha ya, walaupun semampunya saya. Jadi saya bilang nih, dana pensiun tuh ini jadi kita dapat apa namanya gaji, harus suatu kebutuhan untuk nabung, sisihkan untuk tabungan, terutama untuk pendidikan anak-anak. Kita asuransikan buat anak-anak. Jadi untuk jangka panjang itu loh, itu Bang De, jangka panjangnya asuransi pendidikan, asuransi kesehatan buat anak-anak, buat saya juga. Dan saya juga selalu bersyukur. Dan saya selalu bilang, kita harus punya rumah. Saya bilang, kok punya rumah kan nggak mikir ya, uang kontrakan, nggak mikir. Lalu kita mempersiapkan diversifikasi, investasi, surat-surat berharga gitu loh. Persiapan kesehatan, aktivitas, apa, supaya jangan ada power syndrome. Cari hobi, dengan hobi itu kita bisa mengembangkan bakat, bisa menghasilkan pemasukan ya. Terus kita membangun relasi, lalu kan MPP itu supaya dia jangan ada power syndrome gitu ya, pensiun bertahap, perencanaan aktivitas. Dan di sini adalah kami sepakat menghadapi pensiun bukanlah suatu ketakutan, melainkan persiapan perencanaan finansial, kesehatan, mental yang di apa namanya kita secara ini gitu loh, tak gitu. Lalu MPP saya selalu bersyukur, dan tujuan memberikan transisi persiapan untuk wiras usaha. Itu dari almarhum suami saya ya. Nah saya sendiri sudah kepengen pensiun dengan saya punya ahli ya. Allah memberikan anugerah pada saya. Saya sudah banyak ini ya, apa namanya, regenerasi. Tetapi dari klien-klien member saya itu, jangan dong Oma, kita masih butuh Oma. Jadi yang old-old itu ya selalu minta jasa saya. Tapi saya selalu berbagi rezeki supaya bisa sudah jamnya. Jadi untuk cateringnya, videonya, apa, saya berbagi semua. Jadi sudah ada penerusnya. Dan dengan keluarga selalu kita demokrasi dan akrab, selalu bertemu untuk harus bertemu untuk membicarakan untuk keakraban. Itu suatu keharusan itu. Dilihat tapi dia ada longgarnya kapan. Tapi komunikasi terus, okay, tidak putus melalui VC juga ya. Kira-kira gitulah. Maaf ya, tunggu dari tadi. Jadi banyak ini. Kalau nanti Dio itu bisa call atau tanya Mbak Nuresti nomor saya ya. Katanya Bu Yunita di Tuban, kalau beliau memang masih berkenan, tolong diberikan tapi pakai apa yang enaknya ya, Nak Dio ya. Bu Yunita itu kan minta nomor telepon saya, kita sharing-sharing.
0: Nanti lagi ya, soalnya udah jam 9 lebih ya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita langsung masuk ke ini ya, ruang rindu ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu manca terbaik ya di edisi malam hari ini.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, kita sudah masuk di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekarang edisi manca. Taunya jelas bebas ya. Mancanya juga, mancanya bebas. Mau Melayu kayaknya masih oke ya. Melayu, Malaysia, mau Thailand, Tagalog, mau Cino, China, Mandarin, atau Korea. Jepang, oke, kita bahasa Inggris boleh, yang umum enggak apa-apa. Oke, kita sapa yang ada di line telepon. Waduh. Udah nyambung dah? Belum kan? Oke, halo.
2: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Abang Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam. Oke, Budian.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Budian. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Baru masuk kandang apa?
1: Lagunya apa? Kandang. Oh, baru masuk kandang. Oke, udah cuci kaki.
2: Sudah.
1: Udah. Lagunya apa, Budian?
2: Lagunya Celine Dion.
1: Celine Dion. Yang
2: soundtracknya itu loh, Tetang
1: Celine. My Heart Will Go On.
2: Ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bang Kobar yang selalu berkobar-kobar. Pak Tua, Pak Ahmad Irwan, Mas Ali Buasik, terus Mas Sakti, Mas Fikri, Mas Fikri Anggala, Pak Budi Saltara, Pak Idris Abawi, terus siapa lagi ya, Mas Bali yang ada di Batu, terus buat Oma Yanti Queen, Ayo Oma, Mas Lagi Oma, Bu Nana, Bu Ira, Bu Atini, Bu Mus, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Cici Damiati, Bu Siti, ayo masuk Bu Siti, Bu Nur Fadila, terus buat Bu Wijati, Terinda, Mbak Lika Herlin, Mbak Fedi, Mbak Amel, ayo Mbak Amel, masuk Mbak Amel. Masa kan jam segini udah bubuk, Rek?
1: Bubuk dia.
2: Masa?
1: Ya kalau masih kerja besoknya nih.
2: Udah besok kan libur.
1: Oh besok cuti bersama ya? Oh ya libur besok.
2: Iya, iya kan? Ya Abang Gio aja yang masuk gantiin Kak Jo.
1: Oh besok saya masuk juga.
2: Ayo besok masuk gantiin masuk. Kak Jo kan?
1: Enggak masuk, masih ada. Besok juga masuk. Saya DP3, oh. Saya shift 3.
2: Oh gitu. Ya wes buat semuanya cepat. Abang Dio Pratama.
1: Siap.
2: Selamat bekerja. Semoga sehat selalu. Diberikan panjang umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang hati-hati Abang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Budian, sehat selalu. Oke, kita geser ke telepon satunya. Ada Bu Siti. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Bu Siti.
3: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio.
1: Waalaikumsalam. Lagunya apa?
3: Mas Tio di Sidoarjo deres lo hujan nih.
1: Iya, tadi saya dikabari istri saya juga hujan deres nih. Ya semoga jam 12 sudah ya. Reda.
3: Deres banget, tak pikir Surabaya juga.
1: Ya Surabaya juga ini. Ini lagunya apa ini?
3: Iya. Main game.
1: Main game.
3: John Lennon. Iya, main game.
1: John Lennon.
3: Non.
1: Imagine.
3: Enggak, main game, cari itu lu.
1: Main games. Oke. Okay.
3: Iya, main game.
1: Main game. Okay, salam-salamnya. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Budian. Bu Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damiati, Bu Atik Rameli, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Pak Mul, siapa lagi? Apa lagi ya? Oh, Mama Yu, Titi Rumia, sama Bu Nunu, Bu Har, Bu Nunu sama kurang dua. Kata lagi ya, Mama Yu, Bu Nunu, Bu Nur Fadila sama Mbak Rika Herlin, Kak Dinda, dan semuanya.
1: Dan semuanya.
3: Terima kasih banyak Mas Gio ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berkatuh. Oke, kita geser ke WhatsApp telepon. Ada Mama Yu. Halo.
4: Halo, Mas Malam. Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Mama Yu. Lagunya apa
4: gimana?
1: Ini?
4: Lagunya Remember dari Dio Marco.
1: Dio Marco?
4: Iya.
1: Dio Marco. Tulisannya Dio ya?
4: Iya. Coba cari aja.
1: Dio Marco.
4: Remember.
1: Marcos, Mr. Marcos ada, bukan Marcos ya?
4: Tapi judulnya itu.
1: Oh, Marco Dior. Iya, Marco Dior member.
4: Iya, Marco Dior.
1: Iya, ini gambarnya perempuan ini ya.
4: Salam aku.
1: Iya, salam-salam
4: ya. Ya udah itu aja. Salamnya tadi ya. Salamnya buat Bu Siti tadi, terima kasih. Salamnya ada Budian, Oma Yanti Queen, mat malam. Kalau bisa di nomornya di WhatsApp aja, di WA, nggak di line telepon biasa Mas ya. Kalau mau kasih nomornya Ibu siapa itu?
1: Oma Yanti,
4: Oma Yanti Queen.
1: Ini mau dicatat sekarang dah. Nah, saya diktein mau.
4: Gak bisa aku Mas.
1: Gak bisa, gak megang pulpen yeah. Sekarang.
4: Bukan gitu.
1: Apa?
4: Saya kan gak bisa melihat Mas.
1: Oh, gak maksudnya di apa itu? Oh iya, oke.
4: Gini, dikirim di WhatsApp aja, nanti biar disimpan sama suamiku.
1: Oke, baik, kita...
4: Ya, lanjut ya, salamnya.
1: Salamnya
4: ada
1: lanjut.
4: Bunda Wira, selamat malam. Bunda, siapa itu? Bunda Nana. Bu Istiharo, itu si Siti Rumiah, ada Ibu Nur Fadila, Mas Ali yang punya Azik, Mas Bandi, juga Pak Tuah tadi ya, Wasik juga, juga ada Pak Idris, Mas Pak Bambang, Mas Andi, Bang Kobar, dan semuanya aja. Ya. Oh ya Mas, aku mau nanya ya sebentar ya.
1: Boleh.
4: Grup Keroncong itu RRT masih ada ya Mas?
1: Grup Keroncong?
4: Iya.
1: Wah,
4: dari
1: itu,
4: RRI.
1: Itu ranahnya pro 4 itu. Kurang tahu ya masih ada apa enggak itu. Tapi yang...
4: Soalnya dulu gimana?
1: Yang saya tahu sih ini, yang masih rutin ada sampai sekarang itu... Lodruk sih, kalau Keroncong kurang tahu. Kayaknya kayaknya nggak ada deh.
4: Nggak ada ya. Mungkin sudah sepuh-sepuh ya musisinya. Dulu saya pernah gabung.
1: Oh iya.
4: Waktu itu, iya.
1: Okay.
4: Di waktu nikahan temanku di Kediri, Mbak Santi ya, sama Mas Naryono itu.
1: Okay.
4: Itu kan grupnya Keroncong juga. Ya udah kalau gitu salamnya buat semuanya aja, buat Mas Dio. Jaga kesehatan, hati-hati kalau pulang katanya hujan. Tadi sini juga hujan Mas siang tadi, lurus banget.
1: Siap.
4: Ya udah Mas, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yu, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, kita bacakan WhatsApp ya. Terakhir ini, maksudnya yang kesempatan terakhir di WhatsApp ini. Ruang Rin dari Pak Mariono. Dari Tulungagung minta diputarkan lagu Manca, Can't Fight This Feeling. Ini benar enggak ya lagunya gitu ya? Versi Rio Speedwagon ya. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Pak Bu Siti, Bu Siti dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin, amin. Terima kasih Pak Mariono. Ditunggu lagunya Can't Fight This Feeling-nya. Kita lanjut langsung mendengarkan lagu ya. Sudah 4 request masuk. Kita dengarkan lagu saja. Request pertama Celine Dion dengan My Heart Will Go On.

0: Anda kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Suartini ya. Ini selamat malam Mas Di Pratama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya request lagunya Vince Gill, I Still Believe in You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Is, Bu Nana, Mayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sri Suhartini ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Halo.
1: Bu Nana, Mayanti. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang

0: Dulu saya udah pernah request nggak lagu ini?
1: Surabaya? Pernah kayaknya?
0: Iya.
1: Mm-mm, pernah.
0: Kalau gitu itu aja deh. My Hero dari Haris Jungs.
1: Haris J ya? Oke.
0: Okay. Iya, Haris J. Jungs.
1: My Hero. Oke, okay, siap.
0: Salamnya. Buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawatinya, Mbak Febi, Nak Dio, Sakti Pablo, serta keluarga besar Kendari, Haja Umi Kustiyati, dan Abah Marioto di Pondok Jati, Surabaya. Bunda Ati, Bunda Sofia Saat, Oma Agustina, serta Bunda Mimi, Bu Titi, Guru, Bunda Istikaro, Bu Wati Ramli, Mbak Dian, terima kasih, Bu Siti Berlian, terima kasih, Tete Dewi, Long Cafe, dan Mas Bro Idris, Bunda Utri, dan Bu Freddy, Ito Molana, Abah Awi, Naasa, Cucu Dafa, buat Bunda Ani Esther, Bu Susilowati, Sumatera Selatan, Bu Nana, Bu Yuni Solo 3.

0: Bodak Bunda Sri Suhartini. Terima kasih, salam sehat kembali Bunda Musiati Wibowo. Terima kasih Bunda Yunita di Tuban. Mama Yunita, tolong diamankan ya Bang De ya, teleponnya itu buat Bu Yuni, Mama Yu ya. Oke, okay. Buat Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Rika Herlin, Pak Mamang, Pondok Jati, Mas Badi Simolawang, Mas Faris Batu, Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Abah Wandi, Pak Toto, dan Mas Fikri, serta Mama Fikri, Mas Andi Siksofon, Bang Andi Prabu Batam. Oh iya, buat Pak Sujud Nusantara, terima kasih. Sama ini ada yang baru, Bang D, dari Jakarta. Mm-hmm. Bu, siapa ya? Iara apa Tiara? Dari Jakarta. Bunda Tiara, Bu Ira, maaf. Bu Iara apa Bunda Tiara ya? Tolong on air nih, ada Bang D. Tidak lupa, salam sehat buat Mas Atit. Ya, dan Mas Liga Tirta, buat mudah-mudahan sudah semuanya saja ya, untuk semuanya saja. Saya menghaturkan selamat menjelang HUT-nya Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733. Pancasila kuat, Surabaya hebat dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, ditunggu lagunya ya. Oke, kita sapa yang di line telepon satunya. Halo.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gio Pratama. Saya mau bilang Bang Gio.
1: Enggak apa-apa. Waalaikumsalam Bu Wira.
2: Oh my god. Selamat malam juga Mas Kio. Saya request lagu Hope in Love.
1: Hope in Love.
2: Hope in Love by Russell Heath.
1: Russell Heath. Oke.
2: Okay. Iya, mantan tuh.
1: Oh, sing ganteng. Oke, salam-salamnya.
2: Ya, oke. Okay. Saya menyapa selamat malam Mas Bani, Mas Asa, Pak Mariono, Pak Mulyono, Abah Awi, Kukus Yaninti, Pak Sujud Nusantara, Bu Citri Pasuruan, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Bambang, Abah Awi, untuk Pak Mariono, untuk Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Wati sekeluarga, Pak Hati di Bu Mustiati, siapa lagi yang saya? Bu Nana, Barika Herlin, Bu Nafrita, Mama You and Ni Asi, untuk Bu Siti Merami ya. Siapa ya? Belum tersebut. Kayaknya sudah ya semua. Badian. Sudah ya lengkap ya, tetanggaku sudah Bu Sigaro. Untuk Mas Gio Pratama, sehat selalu, jaga kondisi kesehatan. Semoga semakin makmur ekonominya, kaya raya, kaya hati, saya segalanya. Pulang siaran, jangan lupa baca doa.
1: Siap.
2: Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tidurnya. Terima kasih Mas Gio, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu ya. Oke, dan juga Oma tadi. Dan juga tadi ada Bu Suhartini ya. Kita baca WhatsApp lagi ya. Ada dari Pak D. Sukisno, Budi Kaltara ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu Du by Peter Maffei ya. Malam Mas Dio Pratama, selalu sehat-sehat aja, kirim salam Pak Bambang, Pak Idris, Mbak Sri Hartini, Oma Hajayanti Queen, Abah Awi, dan terima kasih. Wassalam. Oke, waalaikumsalam Pak D, ditunggu lagunya ya. Kita langsung saja lagu berikutnya, Vince Gill dengan I Still Believe in You.

0: Kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa ya, dari Mas Jebet. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, Jebet PP Sedati, request Don't You Remember by Adele. Salam buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Sama-sama Mas Jebet ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Hola.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam, Pak Idris.
1: Ya, betul.
0: Lagu nyaman. Ya.
1: Lagu dari Rocco Granata.
0: Rocco Granata.
1: Granata.
0: Granata.
1: Yang judulnya Salmonica. Salmonica.
0: Salmonica.
1: Ya.
0: Monica. Ca ya.
1: Ca.
0: Bentar, Salmonica. Kok nggak keluar yang Salmonica ya? Judulnya bukan Marina, ta? Pak Idris.
1: Bukan.
0: Ini soalnya Rocco Granatanya keluar, tapi Salmonicanya ini yang nggak keluar.
1: Nggak keluar.
0: Salmonicanya tulisannya ya apa?
1: Monica.
0: Oh, Monica.
1: Monica ya, Monica.
0: Monica, bentar. Oh, Cayo Monica.
1: Cayo Monica.
0: Oke, Cayo Monica. Oke, salam-salamnya Pak Idris.
1: Tadi ada Oma Yanti, Bu Ira, terus ada juga Pak Budi Kaltara ya, terus Bu Mama Yu, lalu juga Pak Tua, ada Bu Nana, Bu Nurfadila, Bu Didi Damiati, Pak Bambang, Pak Mul, dan Pak Budi Saksena, Bu Siti, Bu Dewi, siapa lagi ya? Semuanya sudah lupa, ini ada apa? Halo Mas Dio, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga semuanya aman, baik berkah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Terima kasih, sehat selalu, Pak Idris. Kita geser ke line telepon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Sehat selalu ya Mas Dio.
0: Amin. Terima kasih Bu Titi.
2: Saya lagunya Don't Forget to Remember, Beaches.
0: Don't forget forget
2: to remember. Remember
0: the Beaches ya.
2: Beaches.
0: Oke. Okay. Oh, Beaches. Oke, okay. Don't forget to remember me. Enggak ada me-nya terakhirnya. Oke, okay, salam-salamnya. Bu Titi.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Supya Saat, Bu Istikaro, juga Ibu Esther di Perak, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Pak Freddy, Bu Kustiah, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, juga Bu Mutiara, Ibu Sulistiyawati di Sumatera, juga Pak Mariono di Tulungagung, Mbak Ella, Mbak Nana, Mbak Dian, juga Bu Mustiati Wibowo, juga Mbak Idris, Pak Tua. Terima kasih Mas Dio.
0: Sama-sama.
2: Paringi sehat selalu. Hati-hati pulangnya nanti malam.
0: Siap. Terima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita geser ke WhatsApp lagi ya. Ada Bu Rika Herlin, ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Aku pesan No Me Ames by Jennifer featuring Mark Anthony, yang mana syair lagu favorit kedua mantan suami saya yang di Nganjuk dan Pasar Kedompring. Semangat siaran, tetap semangat, bahagia, sukses selalu Mas Dio Pratama. Terima kasih. Amin, sehat selalu ya Ibu Rika Erlin ya. Semangat juga ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya ya, Don't You Remember by Adele.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp atau lebih tepatnya mutar voice note ya dari Bu Nana. Saya putarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Request-nya Destiny dari Ran. Salam, yo kepingin lagu Korea mas. Salam sehat itu tadi ada Mbak Dian, Bu Siti Rumia juga, Mama Yunita, Bu Wira, Oma Yanti, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Yuni Solo Tiga, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Nur Fadila, Mbak Rika Herlin, Mas Ali Sakti, Mas Asa Aba Awi, Pak Kobar, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy, terus Bang Andi di Barelang, terus Mas Jebet PP, Mas Bandi, dan semuanya. Yo, itu juga salam kenal ya buat Pak Kennedy, Pak Budi Susino yang ada di Tuban juga. Dan semuanya lah, semoga selalu sehat. Makasih Mas Dio, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nana. Semoga benar ya. Tadi saya coba cari lagunya itu, judulnya yang benar itu kayaknya My Destiny dari Lin ya, LYN ya. Ini kalau nggak salah original soundtracknya drama ya Bu. Semoga benar ya Bu Nana ya. Kita geser ke line telepon. Halo, hola.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
1: Waalaikumsalam Pak Mu.
3: Madonna Laila Laisla Bonita.
1: Madonna
3: Laisla Bonita.
1: Bonita.
3: Masih bersama Jo Pratama.
1: Jo Pratama Sopo.
3: Kok Mas Jo Pratama, Mas Dio Pratama. Mas Jo, maaf Mas Jo, tak ganti ya.
1: Mas Jo apa Mas Dio?
3: Mas Dio Pratama.
1: Apa Mas Wahyu, apa Mas Sandra?
3: Apa sampai yang kok kudu-kudu bareng ya?
1: Biasa, Mas. Biasanya nganti pro papat kok.
3: Ya iya Mbak Dewi.
1: Nggih Mbak Dewi.
3: Anak wedok, Mas.
1: Anak wedok.
3: Kalau telepon enggak duwe nomor telepone aku. Wingi anak wedok celuk-celuk aku nang omah ya Allah. Salam untuk yang terhormat Bapak Freddy keluarga yang di Merauke. Selamat malam. Bapak Idris, Bapak Mariono yang ada di kawasan Tulungagung, Sugeng Dalu Pak Mariono. Terus ada lagi Wira sama Pak Herinya. Ada lagi siapa Bu Istiharo, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya. Terus tadi ada Mama Yu ya, Selamat malam Mama Yu, ini salam dari Bapak Mulyono dan Bu Siti Rumiah yang di Tuban, Mas Budi Saksena juga, untuk Abah Awi, Pak Bandi, untuk Bang Kobar, belum on air ya Bang Kobar ya?
1: Belum.
3: Ayo Bang masuk, oh Bang nyanyi sing enak Bang, aku sewon ngelak Bang Kobar sing masuk, untuk Bang Kobar selamat mendengarkan, silakan masuk habis ini ya Bang. Untuk semuanya saja, selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk sang pemandu acara, jangan lupa lagunya dari Madonna, La Isla Bonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jangan lupa gosok gigi, Pak Mul. Oke, La Isla Bonita ya. Kita lanjut. Ada Pak Bandi di WhatsApp ini. Halo, Pak Bandi.
4: Memori lewat lagu, berbagai rindu memori lewat lagu. Males Mas Yu.
1: Halo, Pak Bandi, lagunya apa?
4: Lagunya New Rules, Rules dari Dua Lipa.
1: Dua Lipa. Oke.
4: Okay. Dua Lipa.
1: Iya, Dua Lipa. Iya, iya. Oke, okay, salam-salam. Halo
4: Mas Yu. Salamnya buat Pak Mul, Bu Nana, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Abah Awi, Ibu Siti Baroka, Oma Yati, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk Mas Tionya, terima kasih Mas Yu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Bandi. Ditunggu lagunya. Oke, sehat selalu. Kita angkat satu penelpon lagi. Hola.

0: good night.
1: Nah. Good evening. Kalau apa tuh good oh, night lah, mau good, tidur good lah.
0: Aduh, aku mau tidur ya, gara-gara Pak Mel manggil. Akhirnya aku lepas ini kemonoku ini. Langsung aku
1: langsung.
0: Oke, okay, sehat Bang Dio?
1: Sehat.
0: Ya, bagus.
1: Yalah, lagunya
0: Pak Mel, Mas Bandi, tadi ada Bu Nana. Tadi ada Bunda Dian, semoga selalu sehat. Bu Guru Titi. Terus Inang Wapung Yanti Queen, terus Neng Istikaro, lalu di Pasuruan saya wakilkan Bu Dewi dan Neng Siti, ada Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Dinda, Bang Ahmad Irfan, Mas Wandi sudah ya, Bu Istikaro sudah ya, oh Pak Tua, Aba Awi, spesial lagi ini buat Bang Freddy yang jauh di sana. Oh, Bu Yani Jaya. Bu Yani Jaya, dosenku itu, Bang.
1: Mm-mm.
0: Bu Yani Jaya semoga sehat, diberi umur panjang. Dan Bu Yuni Solo Tigo. Tolong Bu Yuni. Bang Dio Pratama.
1: Bang, lagunya apa, Bang?
0: I've been why too long. George Baker.
1: Way too long.
0: Istilahnya gitu. I've been way too long.
1: Yang nyanyi siapa?
0: George Baker.
1: Oh, George Baker. Okay, bentar.
0: You know?
1: Ketemu.
0: Okay. Matur, thank you so much.
1: Thank you.
0: Terima kasih, Bang.
1: Sama-sama. Okay, Bang Kobar. Sehat selalu. I've been way too long. Okay. Kita langsung lanjut mendengarkan lagu ya. Ini My Destiny, semoga benar ya Bu Nana. Kayaknya ini deh. Soalnya saya tahu yang populer ini ya, Lin ya. Lagu Korea, My Destiny, dari Lin.

0: Anda masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa kita main-main ke WhatsApp dulu, ada Bapak Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu dari Bapak Kennedy. Pinta diputarkan lagu And Love Her dari The Beatles ya. Salam buat semuanya. Oke, terima kasih Pak Kennedy, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Hola.
1: Ruang berbagi rindu, berbagi rindu.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo, ruang rindu.
0: Berbagi rindu, memori lagu. Ini dengan Bu
1: Dewi.
0: Bu Dewi. Bu Dewi. Lagunya Bu Dewi apa?
1: Tadi aku dengar ada apa, Jauh Monica. Coba aku sekarang Santa Monica dari The Classic.
0: Santa Monica dari?
1: The Classic.
0: The Classic. Oke, ada. Oke, salam-salamnya. Ya.
1: Buat Om Ayanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Isikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, terus Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yo, Bu Titi Damayanti, Bang Kobar, Bang Ferdi, Bang Ferdi ya. Terus Pak Mulyono, Pak Idris, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya. Buat Bang Tio, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat selalu ya. Terima kasih. Kita sapa yang di telepon HP. Oke. Halo. Hola.
2: Hola Ali Hulu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semangat malam. Salam balik dulu buat Mbak Dewi Pasuruan yang barusan turun. Bang Polka yang berkobar-kobar, Horas Bang Bolga, ya, Mas Bandi, Simolawang, Mbak Dian Gersik, Mama Yu Tuban, Pondak Liru, dan Mbak Nana. Saya request lagu dari Freddie Mercury, Queen, Queen asli ini.
0: Oke, okay, Queen.
2: Iya, Bohemian Rhapsody.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas DP, Kamsia.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Tua, sehat selalu ya. Oke. Bohemian Rhapsody ya. Oke. Ada 6 menit ya. Oh ini ada yang 5,54 menit. Ya, sama aja 6 menit ya. Gak apa-apa, aman, aman. Emang lagunya sepanjang itu emang. Kita sapa satu lagi ya. Oke, yang di line telepon apa yang di WhatsApp ya? Oke lah, line telepon lah. Halo, hola.
3: Hola, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Freddy.
3: Iya, iya Mas Dio, luar biasa hari ini. Dari awal gak bisa masuk ya. Bukan gak bisa masuk, kadang pas masuk kan Mas Dionya ngangkat di WhatsApp. Nah kalau sudah terputus kan mau masuk lagi udah diganti orang lain. Nah, kadang lagi masuk Mas Dio bacai WhatsApp, jadi gak kebetulan gitu. Oke.
0: Begitulah dinamika.
3: Begitulah
0: request.
3: Itu betul sekali. Mas Dio, saya mau request lagu dari tadi saya dengar itu dari Russell Hitch ya, itu lagu bagus itu dia. Tadi saya dengar lagunya, saya lupa siapa yang request tadi.
0: Bu Wira tadi.
3: Sekarang, Bu Wira dari Russell Hitch ya. Sekarang saya mau request dari Yu Meng Long.
0: Yu Meng Long.
3: Ya, Yu Meng Long gitu okay. Nama. Itu penyanyi dari Tiongkok, sudah almarhum, termasuk muda meninggalnya itu. Suaranya bagus.
0: Oke, judulnya?
3: Yu Meng Long, judulnya Memory Remains.
0: Memory Remains, oke. Okay. Oh iya, terus, masih muda mukanya ya.
3: Iya, itu orangnya meninggal masih muda. Dia aktor, penyanyi, juga penulis lagu gitu. Sayang dia baru terkenal-terkenalnya dia meninggal.
0: Okay.
3: Tadi ada ibu satu, saya lupa namanya. Itu nanya tentang keroncong ya. Kalau keroncong di Perempat itu hari Minggu acara yang terakhir. Kalau nggak salah 20 atau 20.30 sampai selesai tutup acara.
0: Itu request keroncong ya, Bu?
3: Iya, keroncong. Oh. Lagunya keroncong semua.
0: Oh, bukan. Gitu. Kayaknya yang dimaksudkan dengan Mama Yu itu grup keroncong kayaknya.
3: Oh, grup keroncong.
0: Yeah.
3: Kan dulu di Pro 1 ada itu acaranya keroncong. Kalau kita request-request lagu keroncong. Kalau di Pro 4 ada program acara keroncong.
0: Yeah,
3: kita
0: ada.
3: Request juga. Terus boleh juga pakai bahasa daerah kan. Pokoknya pakai ninca-ninca gitu boleh. Gitu. Rame pokoknya itu. Yeah. Sekarang kan Mbak April sudah istirahat. Tuh, sudah... sudah purna.
0: Purna.
3: Yang ada itu Mbak Ane, Mbak Ayu Arta yang dari Kediri itu,
0: ya,
3: ada ke Perempat juga, ada Mbak Purbandari gitu ya, ada Mas Chandra.
0: Iya.
3: Iya, saya kadang nimbrung di situ ya, tapi kadang susah masuk juga. Gitu, ramai soalnya. Oke, Mas Dio, waktu tidak banyak, saya sapa tadi barusan terakhir itu Bu Dewi ya. Bu Dewi berarti sekalian Bu Siti di sana ya. Bu Siti kayaknya di awal tadi ya. Ya, oke, dan Bu Nana dan semuanya saja ya, Bang Kobar juga, Pak Idris, Pak Bambang dan semua pendengar setia, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
0: Siap.
3: Mas Dio, selamat bertugas sampai selesai, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mas Dio bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Oke, sehat selalu juga Pak Freddy sekeluarga ya. Oke, sebelum kita putar lagu, saya tampani dulu ya semua requestnya ya terakhir-terakhir ini. Semoga ini kayaknya penelpon terakhir ya harusnya ya. Halo.
4: Alhamdulillah kebagian kuota. Kerja di rindu memori lewat lagu Mas Dio.
0: Ya Pak Awi. Lagunya apa?
4: Still Got the Blue, Gary Moore.
0: Still Got the Blue.
4: Got the Blue, Gary Moore.
0: Gary Moore. Oke, salam-salamnya.
4: Untuk Tulang Kobar. Opa Mulyono, Oma Yanti, Bu Wira, Pak Eri, Pak Bambang, Mas Pandi, Mas Ali Asik, Bu Nana, Mama Yu, Mbak Ella, Pak Idris, dan semuanya saja Mas Dio.
0: Siap.
4: Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Awi. Tunggu lagunya ya, sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp, masih ada 3 kontestan ya. Ini dari Bumus, requestnya Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Wira, Bu Wati, Ibu Titi. Semua pendengar Persatu Surabaya untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Requestnya Richard Marx, Right Here Waiting ya. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Nana, Bu Wira, Bu Dewi, Mama Yu, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya. Terima kasih Mas Dio, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia di Tuban. Oke, ada lagi dari Bu Nur Fadila. Assalamualaikum Mas Dio, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Agar Know What dari The Cats. Salamnya buat Om Yanti Queen, Bu Is, Bu Wati Ramli, Bu Titi, Pak Idris, Pak Mul, Bu Artini, dan buat Mas Dio penyiarnya. Semoga sehat selalu, matur nuwun. Matur nuwun Bu Nur Fadila. Terakhir ada Mas Irfan ya. Ini requestnya Britney Spears, Sometimes. Salamnya buat Mas Dio sama semuanya. Siap. Ditunggu lagunya semuanya ya. Itu dia semua kontestan hari ini. peserta Ruang Rindu, terima kasih sudah hadir ya, dan request lagu di malam hari ini ya. Kita langsung sampaikan lagu selanjutnya, And I Love Her. Ini lagunya The Beatles. Requestnya siapa lagi mau ya? Requestnya siapa tadi ya? Requestnya oh iya, requestnya Pak Kennedy. Oke, siap hadir ke ruang dengar Anda. Setelah itu nanti pukul 11 kita akan hadirkan dia, berita manca ya. Siap, langsung The Beatles, And I Love Her.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk di dunia dalam berita untuk informasi yang pertama. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran arus energi global. Menurut keterangan Gedung Putih pada hari Kamis usai pertemuan puncak AS China di Beijing. Menurut laporan NBC News dari pernyataan Gedung Putih, kedua negara tampaknya lebih banyak membahas perang Iran dan situasi Selat Hormuz tanpa menyinggung isu Taiwan. Gedung Putih menyebut Xi menegaskan penolakan China terhadap militerisasi Selat Hormuz maupun upaya mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di jalur tersebut. Xi juga menyatakan minat China untuk membeli lebih banyak minyak Amerika guna mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz di masa depan. Kedua negara tersebut sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump dan Xi juga membahas upaya memperkuat kerjasama ekonomi, termasuk perluasan akses pasar bagi perusahaan Amerika di China dan peningkatan investasi China di sektor industri AS. Trump dan Xi juga menyoroti pentingnya menghentikan aliran prekursor fentanyl di AS serta meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika oleh China. Sementara itu, kantor berita pemerintah China Xinhua News Agency melaporkan Xi mengingatkan bahwa hubungan kedua negara dapat memicu bentrokan bahkan konflik jika isu Taiwan tidak ditangani dengan baik. Xi juga menegaskan hubungan ekonomi China dan AS bersifat saling menguntungkan dan dapat menghasilkan manfaat bagi kedua pihak. Menurut Xinhua, kedua negara sepakat membangun hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif sebagai panduan hubungan strategis dalam 3 tahun ke depan dan seterusnya.

Pendengar Anda masih di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, Presiden Italia Sergio Mattarella menyebut serangan Israel terhadap komando pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Menurut laporan stasiun televisi Italia Sky TG24 pada Kamis hari ini, Mattarella menyatakan hal itu dalam percakapan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Pada Rabu, UNIFIL menyatakan keprihatinan atas aktivitas drone di dekat posisi misi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Setelah serangkaian ledakan terjadi di dekat markas besarnya di kota Nakwara, dekat perbatasan. Mattarella mengatakan serangan terhadap pasukan PBB di Lebanon merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional serta menghindari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut laporan Sky TG24, kantor kepresidenan Italia menyebut percakapan itu berlangsung secara terbuka. Pada 2 April, Kementerian Pertahanan Italia mengatakan pangkalan kontingen Italia dalam misi UNIFIL diserang oleh pihak tidak dikenal. Pada 8 April, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan tembakan peringatan pasukan pertahanan Israel merusak kendaraan milik pasukan penjaga perdamaian Italia di Lebanon.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Dengar Anda kembali di rangkaian Surabaya malam ini. Informasi selanjutnya di dunia dalam berita, Belanda masih mengimpor gas alam cair atau LNG dari Rusia sebesar 12% dari impor pada awal 2026, menurut data Institut Ekonomi Energi dan Analisis Keuangan. Itu jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan, kata pakar energi Gilles van den Bekel pada Nos News hari Rabu kemarin. Belanda menjadi satu dari 5 negara Uni Eropa yang masih mengimpor LNG. Rusia bersama Spanyol, Prancis, Belgia, dan Portugal. Data tersebut muncul ketika UE terus melanjutkan rencana penghentian bertahap impor LNG Rusia menyusul perang di Ukraina. Sebanyak 44 kapal tanker LNG dari AS dan 6 dari Rusia dilaporkan tiba di pelabuhan Rotterdam selama 3 bulan pertama tahun ini. Namun tujuan akhir sebagian pengiriman di Eropa masih belum diketahui. UE telah memutuskan melarang impor LNG Rusia mulai awal 2027, sementara pembatasan gas melalui jaringan pipa diperkirakan menyusul pada musim gugur 2026. Kontrak pasokan gas baru yang Rusia juga telah dilarang meski perjanjian jangka panjang masih berlaku. Menurut IEEFA, LNG kini menjadi bagian yang semakin penting dalam sistem keamanan energi Eropa di mana AS muncul sebagai pemasok utama. Perusahaan milik negara energi Beheer Netherlands mengalokasikan 20 miliar euro atau sekitar 409,7 triliun rupiah untuk mengisi cadangan gas di tengah kehati-hatian pelaku pasar. Pada 23 April, UE mengadopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia yang mencakup 120 penetapan baru terhadap sektor energi, industri militer, dan jasa keuangan termasuk mata uang kripto. Blok tersebut juga memberlakukan larangan transaksi terhadap 20 bank Rusia serta menjatuhkan sanksi tambahan terhadap 46 kapal armada bayangan Rusia.

0: pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.
1: Lihat, ada kursi kosong.
2: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
1: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
2: Betul, kita harus lebih peka sih.
1: Kadang orang malah cuek ya.
2: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
1: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
2: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
1: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
2: Nah gitu dong, mantap.
3: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu renungan malam edisi hari Kamis 14 Mei 2026.

Jika Anda belum bisa melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar.

pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 15 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda dari program-program menarik yang sudah kami siapkan di hari ini. Kita akan awali sesaat lagi Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Kita akan bergabung bersama dengan teman-teman RRI Malang untuk menyimak bersama meraih mabrur haji selamanya. Nanti bersama dengan narasumber Ustadz Hafiz Murtaji. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang. Nanti Anda juga bisa menyimak Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Anda bisa menyimak beberapa kabar, diantaranya IPSI Surabaya mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026, dan Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pendengar, informasi tersebut bisa Anda simak bersama dalam program Warta Pagi di edisi hari ini. Dan nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog aspirasi seputar olahraga dengan topik adu prestasi dan seleksi atlet pencaksilat di Kejurprov. Pendengar, kami akan hadirkan selengkapnya bagaimana program menarik tersebut, dan nanti pada pukul 9.10 kita juga punya program Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik di nomor yang sudah kami siapkan, baik di 081-33-14-992 dan juga di 534-5474. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Malang untuk bisa menyimak program Mutiara Berjaringan, Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, karena informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Malang untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Nasional. Nah, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim di edisi hari ini 15 Mei 2026.

0: Era Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sekorwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini kami dari RRI Malang dalam program Mutiara Pagi akan membawakan topik yaitu meraih mabrur haji selamanya. Nanti yang akan saya berbagi tausiahnya kepada Anda pendengar, beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtad. Anda pendengar dari RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sesaat setelah Ustadz Hafidz Murtaji menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan untuk Anda. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan bersama Ustadz Hafidz Murtaji. Berbincang langsung bersama beliau, kami undang Anda silahkan untuk berbicara. Kemudian menyampaikan pesan singkat Anda. Ada yang mau menghubungi telepon melalui nomor WhatsApp kami, kami juga kami persilahkan di nomor 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Hari ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur 15 Mei 2026 akan berbicara seputar meraih mabrur haji selamanya. Sebagai tambahan informasi pendengar, hingga 14 Mei 2026 belum seluruh jamaah haji Indonesia tiba di Mekah. Namun pergerakan sangat masif dan data menunjukkan lebih dari 152 ribu jamaah sudah tiba di Arab Saudi. Dengan sebagian besar lebih dari 120 hingga 146 ribu telah berada di Mekah, sementara gelombang kedatangan masih berlanjut dari Madinah pendengar. Nah, posisi saat ini sebanyak 312 kloter sudah menempati akomodasi di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap menjelang puncak haji, dan jemaah dari gelombang pertama terus bergerak dari Madinah ke Mekah setelah mengambil mikot di Bir Ali, sementara gelombang kedua baru mulai tiba. Dan kondisi cuaca pendengar di Arab Saudi ini panasnya mencapai 39 derajat Celcius. Oleh karena itu jemaah diimbau menjaga kesehatan, kemudian mencukupi cairan tubuh hingga puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah mendatang. Pendengar, inilah kita akan berbincangkan seputar meraih mabrur haji selamanya bersama beliau, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Sekali lagi saya undang nanti pendengar untuk bisa berbincang langsung bersama beliau lewat WA di 081-555-600-915. Boleh mengirimkan pesan singkat Anda atau menghubungi langsung melalui WA call ya di 081-555-600-915. Hadir di studio kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuno Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya Ustadz?
3: Alhamdulillah.
1: Sedikit flu. Ya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh pendengar di Provinsi Jawa Timur ini, Ustadz Hafidz segera pulih kembali kondisi kesehatannya.
3: Amin.
1: Ustadz, hari ini kita akan berbincang seputar meraih mabrur haji selamanya. Monggo kami sampaikan, kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du, para pendengar RRI Malang Fasili yang saya hormati, terutama teman-teman dari Kodi Malang, ini sangat support kepada kami, terutama dari Pak Wasit dan keluarga yang pagi hari ini juga dia ikut on, ikut melihat dan mendengarkan kegiatan kami. Para pemirsa semuanya yang saya hormati, sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Perlu diketahui bahwa peristiwa haji ini, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, setelah selesai, beliaunya diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan haji, seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Wa'adzin wahai Ibrahim, panggillah finnasi manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, akan datang manusia kepadamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamin, dan akan menaiki unta. Ini isyarat pada saat dahulu, karena memang ya transportasi pada saat itu adalah unta. Ya'tina min kulli fajnamik, yang akan datang dari berbagai penjuru yang jauh. Pada saat itu sebagai seorang nabi, Khalilullah yang dicintai oleh Allah, dia pun agak penasaran, bagaimana saya bisa memanggil manusia di dunia ini untuk datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan haji. Sudah, panggillah, sehingga di dalam sebuah tafsir, nabi ini akhirnya naik ke Bukit Shofa, memanggil-manggil manusia, wahai manusia, datanglah untuk berhaji di sini. Ada yang keterangan yang lain, dia juga naik ke Jabal Qubais, dia juga memanggil manusia, wahai manusia, ayo datang ke sini untuk melaksanakan haji. Kata Allah, sudahlah, sampean panggil, nanti saya yang akan menyampaikan manusia panggilanmu ke seluruh manusia di dunia ini. Dan bukti yang nyata sekarang, berbondong-bondong berjuta-juta orang datang di Mekah. Ini adalah barokah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim memanggil, masih ada anak yang kecil yang sudah mendengar, ada masih yang dalam tulang rusuk sudah mendengar, ada yang masih di alam sana itu sudah mendengar, sehingga orang-orang yang mendengar dan akhirnya datang di sini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Para pendengar yang saya hormati, itulah sedikit cerita tentang masalah awal mula terjadinya haji, ibadah haji di Baitullah. Tetapi sesuai tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Mengapa? Karena setiap insan mukmin yang datang ke Mekah, cita-citanya hanya satu, yaitu ingin ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang balasannya adalah surga. Laisa lahul jazaa' illal jannah. Tidak ada balasan kecuali hanyalah surga. Sehingga untuk meraih mabrur haji selamanya, kita harus memiliki visi di dalam ibadah haji. Amal haji yang dilakukan, bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan pahala mabrur tersebut, yaitu apa? Surga. Terutama bagi calon-calon jamaah haji tahun 2007. Dan insya Allah nanti tahun 2007 saya juga akan membawa jamaah, kurang lebih 100 lebih jamaah yang akan saya bimbing untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Masya Allah.
3: Terus lalu bagaimana kita supaya mabrurnya tidak hanya sebuah harapan? Karena semua jamaah haji kan harapannya mabrur. Lah bagaimana langkah kita supaya mabrurnya itu tidak hanya sebuah angan-angan, namun bisa menjadi sebuah kemuliaan? Sehingga kita harus menemukan visi haji secara pribadi, sehingga harus diurai dalam misi haji pribadi tersebut, dan harus bangun karakter mabrur secara pribadi. Mabrur selamanya menawarkan bagaimana supaya visi, misi, dan karakter mabrur haji tersebut bisa selamanya dimiliki oleh jamaah haji setelah pulang dari tanah suci. Para jamaah
4: dan pendengar yang saya hormati, visi hajinya yaitu menjadi pribadi taat dan bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu visi hajinya. Secara pribadi harus siap menjadi pribadi yang taat. Bukan hanya taat toh, tapi harus bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Misinya adalah memampukan diri, pasangan, keturunan, dan keluarga dalam apa? Dalam mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, mengamankan rukun imannya. Bukan hanya sekedar mengamankan, juga mengamalkan rukun imannya. Yang ketiga adalah mengamalkan ihsannya atau berakhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah membiasakan karakter mabrur tersebut. Saya tadi di dalam visinya bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk pasangan, untuk keturunan, dan juga untuk keluarganya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang saya hormati, agar jamaah haji ini pulang mempunyai karakter mabrur selamanya, ada karakter mabrur yang dilihat dari kata-kata mabrur tersebut. Yang pertama adalah M, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua A, amankan amal ibadah. Yang ketiga B, beribadahlah yang bermakna. Yang keempat adalah R, reposisi di dalam kehambaan. Yang kelima adalah U, yaitu umur yang barokah. Dan yang terakhir adalah R, yaitu raihlah husnul khotimah. Para pendengar yang saya hormati, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu sekalian kau cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Karena di situ ada yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Al-Qur'an sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin mabrur selamanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka ayat ini harus dimasukkan betul di dalam hati, sehingga kehidupannya selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ya memang dilihat dari kekuatan dan keimanan manusia tersebut. Minimal kita harus berusaha
5: untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam meningkatkan ibadah tersebut, baik di dalam nilai ibadah tersebut maupun jumlah di dalam ibadah tersebut. Katakanlah tadinya sehari semalam hanya fardunya saja, maka ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan jemaah haji? Setiap malam ada yang berbondong-bondong ke masjid, Masjid Nabawi maupun Masjid Til Haram. Ada yang berangkat jam 3 malam, ada yang berangkat jam 2 malam untuk ikut melaksanakan berjamaah agar bisa duduk di barisan yang terdepan. Ini adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang ada di Mekah yang nantinya seharusnya dilakukan pada saat sudah pulang di Indonesia. Jangan sampai malah terbalik mengatakan, oh pahala saya kan sudah banyak Mas Arga, di sana saya sudah jamaah sekian kali.
1: Deh.
5: Di Mekah, kalau di Madinah jamaah satu kali sama dengan 1000 kali. Kalau di Mekah sudah 10.000 kali, wah sudah banyak sekali Mas Arga. Bukan itu, bukan hitungan itu. Sehingga akhirnya di Indonesia ada azan sudah acuh tak acuh dan sebagainya. Ini namanya bukan menjaga kemabruran. Tapi kalau menjaga kemabruran, mari setelah kita pulang dari Mekah, tingkatkan ibadah panjenengan semuanya di dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Minimal kita tingkatkan jumlahnya atau kekhusyuannya. Bagaimana orang jamaah haji pada saat masuk melihat Ka'bah, tetesan air mata tidak bisa terbendung. Masya Allah, kapan kita bisa meneteskan air mata di masjidnya kita sendiri? Saya kembali, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau orang ingin dicintai oleh Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang ingin diampuni dosa oleh Allah, maka ikutlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amankan amal ibadah. Artinya apa? Di sini ada beberapa amalan-amalan yang justru merusak amal ibadah kita. Sibuk meneliti aibnya orang lain. Kadang kerasnya

kita harus dijaga. Jangan sampai pada saat kita pulang ibadah haji, riaknya, pamernya akan tumbuh. Hanya kadang-kadang tidak dipanggil abah sudah muring-muring dan sebagainya. Nyuwun sewu, saya biasa dipanggil langsung namanya. Pavit-pavit, saya biasa. Jadi ya inilah cara bagaimana untuk menjaga. Jangan sampai kita itu karena gengsi dan sebagainya larang-larang kok oleh haji apa mana plus dan VIP ngono. Kok gak mau menghormati saya? Ini bahaya ini. Ya, kalau kemabruran kita harus dijaga, sudahlah dipanggil apapun. Yang penting tidak menjatuhkan nama kita dengan nama yang jelek, enggak masalah. Itu wajar. Para pemirsa dan pendengar RRI Malang, beribadah yang bermakna yaitu terutama abaikan ridho manusia. Karena yang kita raih adalah ridho ilahi. Sehingga pada saat kita ibadah, bagaimana hati kita tidak terpikirkan, tidak terpaut dengan pikiran-pikiran yang akhirnya hanya kepada manusia. Sehingga inginnya hanya dilem oleh menungsa, bukan oleh ridho ilahi. Dan jauhilah sahabat yang fasik. Orang yang sudah berhaji itu jauhilah orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali kalau memang iman bapak ibu itu sudah kuat dan sebagainya, sehingga bisa untuk meluluhkan hatinya orang fasik, tidak apa-apa. Tapi kalau benteng keimanan ibu dan bapak tidak kuat, justru malah nantinya akan terjerumus dalam kefasikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya apabila tersebut, maka banyak-banyaklah istighfar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus reposisi kehambaan. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah, pada saat kita sujud di hadapan Allah melaksanakan ibadah, contohnya sholat, antara kata-kata soleh dan salah itu tipis sekali. Karena ini berhubungan dengan masalah hati di dalam ibadah. Soleh dan salah hanya berbeda so dan sa. Soleh dan salah itu tipis sekali. Tapi kalau di dalam niatnya dan pikirannya pada saat kita ibadah, bukan menjadi soleh yang kita dapatkan, malah justru salah yang kita dapatkan. Makanya harus hati-hati. Sehingga ibadah ini perlu ilmu, perlu guru, perlu ilmu. Sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah, akhirnya yang didapat adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Reposisi kehambaan, yang pertama adalah Allah akan menjaganya di masa hidupnya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ibadah kita itu yang tadi ke atas, yang soleh jadinya, bukan yang salah, maka Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Juga Allah akan menjaga keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal jidaru fakana li ghulaimin yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma abuhuma sholiha. Di sini dijelaskan ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim dua di situ, di sebuah kota. Dijelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, di bawahnya ada harta-harta yang sangat bermanfaat untuk anak yatim tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita sebagai orang yang soleh, keturunan kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di dalam reposisi kehambaan kita, yang kita tadi menuju sesuatu yang soleh, maka pahala yang berlimpah di akhirat nanti.
Di dalam surat

0: Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihah. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh. Terus selanjutnya kita menuju ke umur yang barokah. Bagaimana agar umur yang tersisa ini menjadi umur yang barokah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana umur ini bisa menjadi umur yang barokah, yang bermanfaat. Khairunnas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya sebagai penceramah memberi manfaat kepada orang lain lewat ceramah-ceramah ini. Mas Arga memberikan manfaat kepada orang lain dengan caranya tersendiri, dengan menjadi presenter dan sebagainya. Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya di sini tidak akan bisa berbicara tanpa ada Mas Arga sebagai presenter. Itulah sama-sama orang bisa memberi manfaat gitu, Mas Arga. Lah, umur yang barokah ini Allah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya apa? Bahwa umur yang diberikan oleh Allah kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat itu diberikan oleh orang lain dan dinikmati orang lain, tapi nantinya juga akan kembali kepada kita. Karena pahala orang yang memberi petunjuk baik pada orang lain, selagi orang lain tersebut mengerjakan sesuatu yang baik, maka orang yang memberi petunjuk juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh umpama saya mengajarkan anak kecil untuk belajar sholat. Sampai sholatnya yang benar begini, caranya begini, cara takbirnya ini, sampai terakhir pada saat salamnya harus begini, dilakukan dengan baik, dengan ajaran dan tuntunan syariat yang betul. Maka selagi anak itu mengerjakan ibadahnya, maka sang ustadz yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Dan itu juga akan jejaring sampai hari kiamat. Bukan yang bisa jejaring hanya RRI Malang, tidak. Tapi pahala pun bisa jejaring terus, terus dan terus, terus.
1: Masya Allah.
0: Ya. Okay. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Tapi kebalikannya, Mas Arga, basyarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, orang yang panjang umurnya tetapi jelek peranginya. Ya ini ya disayangkan. Eman diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dunia ini yang nantinya juga akan dipetik hasilnya di akhirat, tapi ternyata disia-siakan. Yang terakhir, umur yang barokah ini, pertama kita harus sadar diri kita ini sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita adalah hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sadar posisi. Posisi kita itu sebagai apa? Posisi kita itu sebagai apa? Itu harus sadar. Sadar. Saya pun menyadari sebagai penceramah. Saya menyadari bagaimana caranya saya menyampaikan dan bagaimana risikonya dan sebagainya, apa yang saya sampaikan betul dan tidak, saya harus tahu diri. Ya, sehingga sadar posisi ini memang ya harus betul-betul kita laksanakan. Sehingga kalau orang itu sadar posisi itu enak. Sehingga tidak ngerepoti orang-orang yang sebetulnya bukan posisi kita. Nyuwun sewu. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur dan sebagainya sampai sing bawah. Saya yakin itu harus sadar posisi, semuanya harus sadar posisi. Enggak boleh seorang mungkin planning service minta gajinya seperti direktur. Ya enggak nutuh, ya enggak pas. Ya enggak, harus sadar diri kan. Mas Arga katanya nyuwun sewu. Saya minta gajinya 1 bulan 10 juta. Sopo sing gaji? Begitu. Sehingga kita harus sadar diri. Saya pun begitu sadar diri. Nyuwun sewu. Tapi minimal kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga kalau orang bisa memanusiakan manusia, akhirnya bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang betul-betul manusia.
1: Jek, baik, siap. Ya. Ustaz, cekap G untuk mukadimahnya. 15 menit terakhir kami sambung dengan berbagai komentar ataupun interaksi dari pendengar.
0: Siap.
1: Maki kalau ada tambahan kita sambung dalam closing statement ya, atau kesimpulan yang hendak dipesankan kembali kepada para pendengar. Okay. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustaz lewat WA call di 0815556915. Yeah. Ada Bu Siti Rahmi. Assalamualaikum Bu Siti Rahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ibu.
3: Saya Bu Siti Rahmi dari pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Iya. Yeah.
3: Dari Sidoarjo.
1: Oke, okay, monggo Bu Siti dari Sidoarjo.
3: Oke, okay, terima kasih. Kehidupan seorang hajir mabrur ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih positif, peningkatan ketakwaan dan kepedulian sosial yang lebih tinggi setelah kembali dari tanah suci. Hajir mabrur bukan sekedar gelar, melainkan cerminan hati yang ikhlas dan ibadah yang diterima Allah dengan tanda utama konsisten menjaga kebaikan atau istiqomah serta menjauhi maksiat.
0: Oke, ya.
3: Pertanyaan dari saya, apa ciri dan implementasi kehidupan haji mabrur? Gimana cara menjaga haji mabrur agar berdampak selamanya atau tanda haji mabrur yang bertahan lama?
1: Baik.
3: Sekian ya. Dan pertanyaan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri haji mabrur dan juga menjaganya, Ustaz.
0: Oh iya. Bu Siti Rahmi dari Sidoarjo, pendengar dari RRI Surabaya.
1: J.
0: Masya Allah, pertanyaannya hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Haji mabrur adalah harus ada perubahan sikap di dalam ibadah kepada Allah dan interaksi kepada masyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kemabruran itu memang sulit. Tapi harus berusaha. Sehingga kita tidak usah menilai orang itu haji mabrur atau tidak. Tapi dilihat dari setelah dia pulang dari hajinya, adakah perubahan di dalam nilai ibadahnya? Sergepe di dalam interaksi dengan Allah, artinya hablu minallah, dan interaksi kepada manusia hablu minannas. Nyuwun sewu, kalau tadi yang saya terangkan hubungan kepada Allah ada nilai tambahnya, mungkin di dalam jumlah sholatnya dan sebagainya, tapi interaksi kepada masyarakat yang tadinya mungkin kereng dadi ora kereng. Yang tadinya loman tambah loman. Yang tadinya mungkin kurang adaptasi dengan masyarakat, maka akan bisa adaptasi dengan masyarakat. Nyuwun sewu. Kehidupan kita, terutama di kota-kota, kadang-kadang saya datang di sebuah perumahan, saya tanya, Pak, sama kenal dengan ini? Satu RT, kadang-kadang tidak kenal. Ini kan gara-gara kurang interaksi. Coba kalau dia itu sering berjamaah di masjid, pasti akan kenal. Karena sesuatu yang paling mudah untuk interaksi di dalam bermasyarakat ada tempatnya, ada di masjid atau musola atau di majlis taklim. Makanya kemabruran itu di sini letaknya nantinya. Interaksi sosial, ada kegiatan penggalangan dana untuk Semeru, dia cepat-cepat. Biasanya mungkin ngasih 20.000, ya harus nambah dong 50.000. Datang ke masjid kalau Jumatan biasanya sangune 2.000 umpomo, ya harus 5.000. Kalau sudah haji biasanya bak sebelum haji 5.000, ya harus bawanya 10.000. Itu namanya ada peningkatan di dalam nilai ibadah dan sosialnya.
1: Baik nilai, jumlah dan kehusyuan tadi ya, Ustaz.
0: Kalau masalah kehusyuan itu orang itu harus memang belajar. Belajar. Enggak mungkin orang itu bisa sholat itu langsung khusyuk, tidak bisa. Harus belajar. Harus belajar tadi seperti yang saya sampaikan, tahu diri bahwa siapa kita sebenarnya. Pada saat kita sujud, subhana rabbikal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Berarti kita sangat kotor di hadapan Allah. Kita sangat masya Allah di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kehusyuan. Ada salah satu cara, nyuwun sewu tambahan, bagaimana agar kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah melihat Ka'bah, maka pada saat kita Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah. Walaupun kita sholatnya usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, tapi untuk salah satu cara biar hati kita khusus, ingat bahwa seolah kamu adalah sholatnya di hadapan Ka'bah yang pernah kamu lakukan di tanah suci itu.
1: Baik, siap.
0: Di samping kalau bisa, ini walaupun sulit, harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat.
1: Baik, ya. Ustadz, kembali satu pendengar bergabung bersama kita di 0815556915. Ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Irwan, silakan Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun jauh di mata, dekat di handphone karena digital.
1: Betul, jauh di mata, dekat di hati ya Pak. Monggo bersama Ustadz Hafidz ini, Pak Irwan.
4: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.
4: Saya mau tentang haji, tapi bukan masalah mabrur tidak mabrurnya. Kan sekarang ibadah haji itu kan tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama ya. Ada khusus Kementerian Haji dan Umroh di sini. Karena mungkin waktu dipegang oleh Kementerian Agama penuh dengan permasalahan, penuh jemaah yang dirugikan kan oleh pihak instansi tersebut. Nah, mudah-mudahan ya harapan kita semua para jemaah haji tidak lagi terulang banyak dan dirugikan dengan menunggu bertahun-tahun akhirnya. Ya seperti itu diantaranya. Yang benar, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang masalah haji sekarang kan, apakah menjamin gitu kan? Ya kan harapan kita semua ya, harapan termasuk saya juga bukan calon jemaah haji juga, mungkin pernah umroh juga 3 tahun yang lalu saya pernah umroh juga di sini. Nah, bagaimana itu mohon tahu saya dari Pak Ustadz tentang sedang dipegang oleh Kementerian, mudah menjamin atau tidaknya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung. Moga Ustaz tanggapannya Ustaz.
0: Pak Irwan di Bandung, itu kan memang ada perubahan dari Kementerian Agama dan urusan haji. Berarti kan negara ini ikut dalam artian untuk mengurus tentang masalah perhajian agar lebih baik. Agar lebih baik. Soal kondisi dulu itu adalah sejarah, sejarah untuk mencapai suatu kebaikan, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa, itu sebuah sejarah. Seperti sejarah-sejarah pergolakan dulu pada saat penjajahan Jepang dan sebagainya sampai sekarang, itu sejarah, ada sejarah Orde Baru dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita menyalahkan sejarah, tidak bisa menyalahkan sejarah. Tapi pemerintah ingin agar jamaah ini merasa nyaman dan bagaimana kemabruran ini nanti bisa terjaga dengan baik. Terus kalau tanya kira-kira mabrur, semuanya saya yakin mabrur. Tentang bagaimana perilaku kemabruran tersebut setelah kita pulang, itu individu masing-masing. Individu masing-masing, tidak boleh di di gebyok uyasa semuanya asin, gak bisa. Tapi saya yakin dengan keikhlasan orang-orang yang berhaji, saya yakin semuanya mabrur.
1: Amin.
0: Karena di situ ada orang-orang yang betul-betul ikhlas sekali di dalam di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemabruran seseorang itu bisa merentek,
1: menular
0: kepada orang-orang yang lain, sehingga bisa menjadikan mabrurnya juga orang lain. Contoh di dalam sebuah jamaah imamnya di depan dengan kekhusyuan yang sudah ditata yang rapi, tapi makmumnya apakah semuanya khusyuk? Ada yang baru bisa belajar sholat, sehingga maka baru belajar sholat tidak diterima sholatnya. Semuanya akan diterima sholatnya gara-gara ada salah satu mungkin imamnya yang dia betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan. Sama di dalam kemabruran haji, ada mungkin beberapa orang yang memang yang sangat ikhlas di dalam mengerjakan ibadahnya tanpa ada tendensi apa-apa, sehingga dia betul-betul ibadah secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah pesimis ini bisa mabrur atau tidak, sebenarnya sudahlah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Irwan. Terima kasih Bapak Dong.
1: Baik. Beberapa komentar pendengar juga disampaikan lewat WA ini Ustaz, dari nomor akhir 0429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon pencerahan ini. Saya mau tanya, kalau melaksanakan ibadah haji sibuk dengan selfie-nya, apakah bisa menjadi haji yang mabrur? Mohon pencerahan. Nah, menarik ini Ustaz. Kemudian dari Bu Suhartini ya, pendengar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mas Arga. Mau bertanya, apa yang menyebabkan haji seseorang itu menjadi tidak mabrur? Bagaimana kalau seseorang haji berkali-kali tetapi masih sombong? Terima kasih, wassalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya ada Bu Wariyah Molaman ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya nggak bisa haji, tapi saya mau tanya, harus menjauhi orang fasik itu contohnya yang bagaimana? Nah, monggo Ustaz.
0: Wah, ini banyak saya berarti pertanyaan-pertanyaan lewat WA. Maaf ya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ya. Tadi yang pertama, ada orang haji tapi senangnya selfie gitu.
1: Nah, itu Ustaz.
0: Ya, ini tambahan aja itu ya, tambahan. Sebetulnya masalah selfie, kalau memang di dalam niat ibadahnya sesuai dengan ajaran agama, itu enggak masalah. Yang penting cara selfie-nya itu pada saat di luar kegiatan-kegiatan pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh begini. Sering terjadi, orang itu masih dalam kondisi tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad terus. Keliling sampai Hajar Aswad 1, 2. Di tengah-tengah itu ada yang selfie, ada yang video call dan sebagainya. Itu sebetulnya yang tidak boleh. Tidak boleh. Memang yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, memang. Dan menurut saya ibadah yang paling mudah adalah ibadah haji. Umpama saking belinge Mas Arga ya, melaksanakan tawaf dan berdoa pun, yang penting memenuhi syarat dan rukunya tawaf itu sah, walaupun tidak
1: berdoa. Masya Allah.
0: Ada orang sakit di dalam keterangan, dia dibawa. Dan sering terjadi tiap tahun, dibawa ke Arafah. Dia tidak sadar sehari semalam di situ di Arafah. Setelah selesai, dia dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Mekah. Maka dia termasuk haji. Karena dia datang di Arafah, bukan karena dia sadar atau tidaknya, walaupun dia tidur aja di Arafah. Jadi kan sebetulnya orang haji itu mudah sekali, tergantung hatinya. Ya, nyuwun sewu, tadi umpama di luar itu, terus setelah kegiatan, terus ada selfie pada saat di Alfa, dia foto bersama dengan keluarga, gak masalah kalau saya. Ya, karena nyuwun sewu sekali lagi bahwa haji adalah ibadah fisik. Jadi umpama ada orang haji, teman saya juga ada dulu gitu, di Alfa tidur dok. Yang lainnya ada yang baca Quran, ada yang pegang tasbih wiritan, ada yang sholat dan sebagainya. Ya, yang lainnya ada yang tidur no, di Arafah. Apakah dia sah pada saat melaksanakan ibadah haji? Sah aja, boleh aja. Ya, jadi ibadah yang paling mudah itu adalah sebetulnya ibadah haji. Beda kalau dengan sholat. Boleh ya sholat sama tidur? Gak boleh. Gak boleh. Ya,
2: ada lagi puasa. Kalau mau tidur terus ya boleh. Ya, sehari mulai setelah sholat subuh ya tidur, bangun sholat duhur, tidur lagi, bangun sholat asar, terus tidur lagi maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi yuk kebangetan menurut ya. Ada orang haji di sana ya, hanya selfie tok ya. Sah atau tidak? Soal menisaratkan sukunya sah. Tapi yuk kebangetan gitu ya. Ya.
1: Baik, Ustaz tadi kalau sudah haji tapi tetap sombong ini bagaimana Ustaz?
2: Ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Untuk menghindari ya sesuatu kemabruran kita rusak, ya harus dijaga. Yang tadinya sombong, dihilangkan sombongnya. Ya, yang tadinya pelit, ya dihilangkan pelitnya. Yang kurang interaksi kepada masyarakat, harus berinteraksi kepada masyarakat. Ibaratnya sombong. Sombong kan sangat luas. Ya. Sebagai pimpinan kepada anak buahnya. Pimpinannya sudah haji belum? Sudah. Dilihat aja. Pada saat dia memimpin suatu perusahaan, ya, direkturnya. Bagaimana kepada anak buahnya? Lembutkah? Atau sombongkah? Atau kasarkah? Itu bisa dilihat. Ya, kalau bisa kita sebagai bawahan mungkin mengingatkan, "Eh, sudah haji, ayo jaga mabrurnya." Kalau bisa, kalau berani.
1: Baik. Ya. Tadi pertanyaan selanjutnya, ya. Menjauhi orang yang fasik itu pengertiannya bagaimana sih, Ustaz? Gitu.
2: Ya. Menjauhi orang fasik ya dengan fisik kita. Minimal dengan fisik kita. Dalam artinya secara fisik, secara zahir, secara ini kita harus menjauhi orang-orang. Kita kan tahu orang itu berbuat maksiat, senang maksiat. Jangan didekati dong. Nah, kalau kamu suatu saat contoh gini, ada orang di situ ngumpul bersama-sama adu jago. Sampai yang tidak ikut, ada gerbekan polisi. Ikut ketangkap kan? Loh, wis kaji kok ketangkap. Loh, kan akhirnya namanya jelek. Ya. Kecuali kalau di situ sampai seorang wali umpama bisa membuyarkan dengan doanya, datang ke tempat adu jago umpama gitu langsung buyar. Itu enggak masalah.
1: Baik.
2: Itu namanya ada nilai perjuangannya. Tapi kalau dengar-dengar ikut lihat murmur ke gerebek polisi, loh, Pak Haji kok kecekel polisi. Makanya artinya sesuatu yang fasik yang jelek-jelek jangan kita dekati dan jangan kita lakukan.
1: Baik.
2: Siap. Wala rofasa wala fusuko wala jidala fil hajj. Ngomongnya kudu hati-hati. Sing biasane eso-eso mam sego pincuk ngono ya omongane ya dilangan harus dihindari.
1: Baik. Ustaz, terakhir sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, meraih mabrur haji selamanya, apa yang ingin dipesankan kepada para pendengar ini Ustaz? Lebih-lebih para pendengar akan punya rencana begitu melaksanakan ibadah haji insyaallah di tahun-tahun selanjutnya ini. Monggo.
2: Terima kasih para pendengar yang saya hormati. Kami menghimbau marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang akan melaksanakan ibadah haji. Minimal seperti yang Pak Irwan dari Bandung tadi sudah merasakan umroh. Marilah kita rubah kehidupan kita. Baik hablum minallahnya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Karena cara itulah sebagai suatu cara yang akan menjaga kemabruran kita sampai akhir hayatnya. Karena apa? Tujuan kita di dunia ini yang cita-citanya pasti adalah husnul khotimah. Tidak ada manusia pun yang beriman pada Allah yang tidak mengharapkan untuk husnul khotimah. Makanya dengan kemabruran itu yang sudah dijanjikan, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada haji yang mabrur kecuali pahalanya atau balasannya kecuali surga. Surga itulah sesuatu yang kita harapkan dengan ibadah haji ini.
1: Baik.
2: Terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya, ada kurang fasihnya, kami Al-Fakir Hafiz Mutaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu dan di dalam suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Tausiah Mutiara Pagi disampaikan beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang Ustadz Hafidz Murtaji dengan topik meraih mabrur haji selamanya. Mudah-mudahan Tausiah Mutiara Pagi hari ini berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: RRI Madiun dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, IPSI Surabaya mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026. Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Surabaya, mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kota Surabaya, mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026. Sebanyak 28 atlet disiapkan melalui program pemusatan latihan cabang Puslacap selama 6 bulan. Ketua IPSI Surabaya Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung perkembangan atlet. Ia menilai program latihan berjalan optimal dengan peningkatan yang signifikan. Menurut Bambang Haryo, Senin siang persiapan tersebut difokuskan untuk menghadapi kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur. Bambang menjelaskan peningkatan terlihat dari berbagai aspek latihan.
3: Jadi saya melihat latihan daripada atlet yang berjumlah 28 yang dipersiapkan untuk Kejurprov dari cabang IPSI Kota Surabaya, yang dimana kami sudah mempersiapkan ini atas nama Surabaya ya. Kami sudah mempersiapkan cukup lama, sekitar 6 bulan kita persiapkan untuk Puslacap ini.
2: Seperti diketahui, seluruh nomor akan diikuti secara penuh pada Kejurprov Jawa Timur. Kejurprov Jawa Timur, cabang olahraga pencaksilat mencakup 12 nomor seni dan 16 nomor tanding. Dijadwalkan kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur akan berlangsung mulai 17 sampai 18 Mei 2026. IPSI Kota Surabaya sendiri menargetkan hasil maksimal dari seluruh nomor yang diikuti. Oni Arianto melaporkan.
0: Persebaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim sore nanti. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Sometimes is the most difficult games is like this.
5: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
4: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
6: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan karena Persebaya yang melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi latihan yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Liga Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru akan mempersulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang nanti tulus dan bermain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi latihan yang mudah.
5: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
7: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
5: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Berikut laporan Ermina Jane selengkapnya.
8: Di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Menurutnya distribusi tambahan minyak goreng dilakukan bertahap hingga akhir Mei. Dan saat ini Bulog masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum disalurkan ke pasar. Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
9: Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. SP2KP, karena memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat, Pak. Jadi seperti itu.
10: Harganya masih sama stabil.
9: Tapi mungkin nanti kita seiring dapat kuota tambahan, kita akan segera menggelontorkan ke pasar-pasar yang lain selain pasar SP2KP. Jadi kita sudah dapat komitmen sekitar 900 ribu liter di Mei ini. Belum, kita masih menuju, sedang kita ambil dari produsen-produsennya. Ya mungkin nanti sampai akhir Mei ini kita masuk. Dari pelan-pelan stok kita juga semakin bertambah. Kan kemarin stok kita tinggal 300 ribu sekian, sekarang sudah naik jadi 457.
8: Langgeng menambahkan, meski permintaan masyarakat meningkat akibat harga minyak goreng yang masih tinggi, Bulog memastikan harga minyak kita tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi. Dan untuk mencegah praktek penjualan di atas HET, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui, Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN pangan lainnya. Ermina melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang mulai mengalami kenaikan. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
12: Meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
13: kecil besar
12: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
11: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
14: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Presiden Prabowo membeli sapi jumbo seberat 1,2 ton asal Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan kurban tahun ini. Berikut laporan Farin Regi selengkapnya.
15: Presiden Prabowo membeli satu ekor sapi kurban jumbo asal Kabupaten Lamongan untuk kurban Idul Adha tahun ini. sapi berbobot 1,2 ton tersebut berasal dari peternak di Desa Puter, Kecamatan Kemang Bau. Rencananya akan disembelih di wilayah Kecamatan Mantuk. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati. Ia menjelaskan sebelumnya Lamongan mengusulkan 13 ekor sapi kategori sumbo kepada pemerintah provinsi untuk calon hewan kurban presiden. Sapi-sapi tersebut memiliki bobot antara 900 kg hingga 1,3 ton. Proses pembelian sapi kurban presiden dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak seluruhnya melalui DPKH Kabupaten Lamongan. Pihaknya hanya mengusulkan rata sapi-sapi terbaik yang memenuhi kriteria.
13: Untuk sapi presiden tahun ini, Lamongan kemarin sudah mengusulkan 13, di mana sapi ekstrim istilahnya dengan berat antara 900 sampai dengan 1,3 ton. Lah itu kita masukkan di provinsi, Lamongan ini terbanyak 13 yang kita usulkan, namun yang dibeli presiden ini masih satu. Cuma kita mengusulkan bahwa di Lamongan ini ada yang sapi ekstrim tadi dengan seberat itu. Lah yang di Lamongan ini yang dibeli punyanya Pak Gaji Wignyo, posisi yang diputer itu dengan berat 1,2 ton.
15: Rencananya sapi kurban bantuan Presiden Prabowo akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lamongan sebelum pelaksanaan penyembelian, sebagaimana tradisi tahun sebelumnya. Varian Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi damai menjelang pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
16: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi damai menjelang pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2026. Sebanyak 230 calon kepala desa dari 80 desa menyatakan komitmen menjaga kondusivitas selama tahapan pemilihan berlangsung. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa Pilkades merupakan wujud demokrasi di tingkat desa yang berperan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
17: Kita menghasilkan deklarasi damai oleh pemerintah pusat, panitia dan tim pendiri. Agar kita menjaga komitmen yang telah dilaksanakan di tanggal 24 itu berjalan dengan baik sesuai menjadikan agenda demokrasi yang sudah dan juga tidak kalah pentingnya ini ada berkah pendampingan kita dapat mendapat kapusek maupun dapat berkolaborasi untuk menjaga terutama ketimpan berdakungan dan terkaca nanti tanggung. Hanya seperti itu, biarkan nanti proses demokrasi ini selesai, negara selesai. Ini tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan.
16: Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai sarana memilih pemimpin yang mampu menjaga persatuan sekaligus membawa kemajuan. Ia juga mengapresiasi para calon kepala desa beserta tim sukses yang dinilai mampu menahan diri dari berbagai potensi konflik seperti provokasi, fitnah maupun ujaran kebencian selama proses awal Pilkades. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pada peringatan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia melaporkan.
18: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan Tuhan hingga masyarakat luas.
19: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
18: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat 3 GW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
20: Dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui dalam kami membangun jejaring.
18: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama, kenaikan Isa Almasih, terjadi peningkatan penumpang di Terminal Pare Kediri. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Pada momen libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri hari Rabu 13 Mei 2026 yang tiba di Kediri pada hari Kamis pagi 14 Mei 2026, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026.
22: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai Pak, dari barat terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
21: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
23: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
21: Dalam libur panjang dan cuti bersama, perayaan kenaikan Isa Almasih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menekankan pentingnya karakter yang kuat agar tidak tersesat dalam penggunaan teknologi di era digital saat ini. Farida Kusnia melaporkan.
24: Kecerdasan intelektual bisa membuat seseorang mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi hanya karakter yang kuat yang bisa menjaga seseorang tidak tersesat dalam penggunaan teknologi. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ani Kirana, saat memberikan sambutan dalam kuliah umum pengembangan karakter di era digital. Menurutnya, tanpa etika dan integritas, kemajuan digital hanyalah alat tanpa jiwa.
25: Melalui kuliah umum ini, saya berharap bahwa kita semua tidak hanya belajar menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga menjadi manusia digital yang bijak, bertanggung jawab, dan tetap memanusiakan manusia.
24: Sementara itu, Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari mengatakan, pembentukan karakter sejak dini mutlak diperlukan.
26: Sebagai pendidik atau guru, kuliah umum ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan karakter peserta didik Karena pembentukan karakter sejak dini sangatlah mutlak diperlukan dalam perjalanan kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa bisa menjadi lulusan yang mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga setiap peserta didik berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
24: Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat memperkaya wawasan dan kompetensi dalam pendidikan. Selain itu bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Effendi Supikir bin Abdul Qadir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pogot Jaya nomor 147 RT1 RW7, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1068/PDTTG/2026/PTTSBY antara Fayarini Damayanti binti Sudarmaji sebagai penggugat dan Effendi Supikir bin Abdul Qadir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Biasanya, Piala Dunia digelar satu negara. Tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026, ceritanya beda banget. Karena kali ini, turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan cuaca yang kami dapatkan dari rilis dari BMKG Juanda, bahwa pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Siang hingga sore hari pun kondisinya juga sama, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Pada malam hari, pendengar, hingga esok hari yaitu dini hari, diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara sendiri berkisar antara 13 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Tapi apakah di beberapa daerah di Jawa Timur juga kondisinya akan sama? Ataukah justru sebaliknya? Jadi di hari ini lebih banyak atau lebih mendominasi yang panas begitu ya, ketimbang potensi turun hujan. Pendengar, beberapa daerah yang tidak mengalami turun hujan sama sekali itu ada di Bangkalan, Banyuwangi, kemudian Blitar, lalu Bondowoso, Jember, kemudian Kota Blitar, lalu Kota Malang, kemudian Kota Probolinggo, Kota Surabaya, lalu Lumajang, kemudian Malang, kemudian Pamekasan, Ponorogo, lalu Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan juga Tulung Agung. Lepas dari itu, kondisinya berpotensi turun hujan dengan variabel yang berbeda. Dan pendengar, dari apa yang kami dapatkan, karena informasi yang dirilis dari BMKG Juanda begitu ya, ini ada yang berpotensi turun hujan atau tidak. Nah, yang tidak ini bisa berpotensi turun hujan. Jadi ketika ada kabar atau perubahan cuaca, pasti pihak BMKG juga akan menyampaikan, baik itu melalui stametjuanda.bmkg.go.id atau bahkan melalui media sosial di @info_bmkg_juanda. Anda bisa mengupdate-nya di kesempatan kali ini. Semalam pun juga kota Surabaya diguyur hujan ya, sekitar pukul, kalau di rumah saya 8:30 begitu ya. Kemudian bikin adem begitu ya, setelah seharian panas ya minta ampun, kemudian malam hari bagaikan surga diguyur hujan dengan derasnya, tapi juga tidak berlangsung lama sih, cuman mampir doang ya untuk memberikan suasana sejuk di kota Surabaya yang begitu panas sejak pagi sampai dengan sore hari. Mudah-mudahan, karena ini juga kebetulan masuk cuti bersama ya, jadi ada yang libur, tapi ada yang enggak. Biasanya pegawai swasta ini kebanyakan enggak libur ketimbang

0: lembaga pemerintah atau ASN begitu ya. Jadi semangat selalu, dan mudah-mudahan juga hari ini kondisi kota Surabaya begitu bersahabat ya. Gak terlalu panas, tapi juga gak hujan juga, jadi mendung, jadi biar lebih adem begitu ya. Dan semoga aktivitas Anda juga berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Aflah Ragil Setiawan bin Ahmad Sujari, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Rembang nomor 24 Blok Jepara, RT1 RW1, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1082/PDTTG/2026/PTTSBY antara Vicky Arista Maharani bin Guno sebagai penggugat dan Aflah Ragil Setiawan bin Ahmad Sujari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti jangan lupa ya, kami punya program menarik untuk Anda pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Kita punya dialog aspirasi, kemudian juga jangan lewatkan, kami juga akan hadirkan program Halo RRI. Kalau Anda punya keluhan apapun, Anda bisa langsung sampaikan melalui pesan singkat atau bahkan menghubungi kami atau bahkan mengirimkan voice note ya. 081-331-4x992 atau bahkan Anda yang juga ingin bergabung bersama kami di 031-534-5474. Kami akan hadir menemani Anda dengan menyuguhkan beragam keluhan begitu ya, karena kami sudah mengantongi beberapa WhatsApp begitu yang dikirimkan pesan singkatnya, voice note lebih tepatnya begitu ya. Nanti kita akan putarkan dan Anda juga bisa bergabung bersama kami begitu pendengar ya. Anda bisa mengakses line telepon yang kami siapkan. Jadi ada dua line telepon yang bisa Anda akses ya. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Pendengar jangan lupa besok tanggal 16 Mei ya, besok adalah Surabaya Vaganza. Kalau yang beberapa waktu lalu mungkin ada di antara Anda yang sudah excited sekali karena kala itu penyelenggaraannya kan 2 Mei tapi jadwalnya harus mundur. Karena satu dan lain hal begitu ya, sehingga nantinya Anda bisa melihat bagaimana yang spektakuler, yang bagus begitu ya. Jadi gemerlap banyaknya mobil berhiaskan bunga dan warna-warni lampu di Surabaya Vaganza Festival of Light siap menyapa malam minggu Anda. Jadi besok jangan sampai dilewatkan. Rute yang semulanya direncanakan melintas dari Siola hingga Balai Pemuda kini akan menerangi jalanan lebih panjang mulai dari Tugu Pahlawan membelah kota hingga ke Monumen Bambu Runcing. Jadi start awal di Tugu Pahlawan dan berakhirnya di Monumen Bambu Runcing. Dan Anda bisa menyimaknya besok ya, Surabaya Vaganza Festival of Light pada 16 Mei 2026. Karena itu adalah pawai, jadi sepanjang jalan sehingga Anda pun juga bisa memilih tempat-tempat mana saja yang bisa Anda gunakan untuk melihat secara langsung bagaimana keindahan pawai bunga tersebut begitu ya. Mobil yang berhiaskan bunga-bunga menarik, kemudian juga lampu-lampu yang gemerlap begitu ya. Dan ini merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733. Bagaimana, apakah Anda sudah siap begitu pendengar? Dan yang pasti besok itu bakalan ada pengalihan arus begitu ya. Jadi dari apa yang kami dapatkan di kesempatan kali ini, informasi berkaitan dengan pengalihan arus pada momen Surabaya Vaganza, nanti kita akan coba sampaikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan hal tersebut. Yang pasti jangan lupa kalau misalkan mau parkir itu juga harus di pikirkan begitu pendengar ya, gak boleh parkir sembarangan karena khawatirnya nanti berakibat buruk. Anda yang inginnya nonton pulang-pulang jadi sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Jadi harus benar-benar mencari tahu kira-kira parkir yang pas itu di mana. Karena kan kalau misalnya Anda di beberapa kantong parkir, karena pemerintah kota Surabaya kan sudah menyiapkan ya beberapa kantong parkir yang resmi yang ada begitu. Tapi mungkin juga saking banyaknya antusiasme masyarakat sehingga parkirnya penuh. Jadi Anda bisa parkir di lain tempat, misalnya di pusat perbelanjaan atau gedung-gedung yang memang punya lahan parkir khusus yang disewakan begitu. Tidak boleh parkir sembarangan di pinggir jalan karena nanti khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada hilangnya itu malah akan berbahaya. Dan biasanya momen-momen seperti itu memunculkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi begitu ya. Sehingga baiknya memang Anda bisa mencari tahu terlebih dahulu titik-titik atau kantong-kantong parkir yang bisa Anda
gunakan begitu ya. Kira-kira saya bakalan berhentinya tuh di mana begitu ya. Kalau misalnya di seputaran Jalan Pemuda ini kan ada mall. Kemudian alun-alun itu juga bisa digunakan sebagai karena ada parkir basement di bawah ya. Itu juga bisa digunakan atau enggak? Anda juga bisa menggunakan beberapa gedung-gedung yang memang disewakan begitu. Biasanya di sana ada security-nya begitu. Jadi pengamanannya pasti lebih ketat kalau misalnya mau masuk atau bahkan keluar. Biasanya juga menggunakan STNK sebagai apa? Identitas bahwa ini loh saya pemilik motornya begitu. Jadi enggak sembarangan. Enggak cuma karcis doang gitu ya. Nanti kita akan hadirkan mendengar informasi lainnya masih berkaitan dengan Surabaya Vaganza. Jadi jangan lupa besok acaranya. Dan ini merupakan merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733 setelah kemarin atau hari Sabtu kemarin begitu ya. Gegap gempitanya, meriahnya begitu dengan rujak poria. Mungkin ada di antara Anda yang juga turut menyaksikan. Karena itu juga kebetulan malam hari juga dilaksanakannya di Surabaya Expo Center.

Pemilik nama lengkap Ermy Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam, FM 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3. Mohon maaf sekali pendengar, nanti boleh bergabungnya usai Pro 3 saja begitu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada titik parkir dan rekayasa lalu lintas di acara Surabaya Vagansa 2026. Jadi startnya dari kawasan Tugu Pahlawan dan finishnya itu di Monumen Bambu Runcing. Yang akan menyaksikan Surabaya Vagansa menjadi warga yang bijak begitu ya, dengan memilih tempat parkir resmi yang aman dan benar serta tidak memarkir kendaraan sembarangan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, titik parkirnya itu ada di halaman Tugu Pahlawan, kemudian Gedung Siola, parkir bawah Gedung Siola di Jalan Genteng Kali, kemudian di Jalan Embong Malang Pojok, Simpang Duku Hotel Ina Simpang, kemudian Yosudarso sisi alun-alun Surabaya, Jalan Embong Kenongo, Embong Wungu, Embong Trengguli, parkir basement alun-alun, parkir pasar Tunjungan, parkir Tunjungan Plaza, parkir gedung Bank Mandiri Jalan Pemuda, kemudian parkir timur Surabaya Plaza, parkir Mall WTC dan parkir Mall BG Junction ya. Itu adalah kantong parkir resmi yang bisa Anda gunakan untuk melihat acara Surabaya Vagansa. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas dari Jalan Bubutan dan Jalan Tembaan dialihkan menuju ke Jalan Indrapura dan Jalan Semut, sedangkan arus lalin dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut. Kemudian arus lalin dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar dialihkan ke Jalan Peneleh dan Jalan Sulung. Kemudian arus lalin dari Jalan Pemuda melewati Yosudarso nantinya akan dialihkan menggunakan lajur kanan. Arus lalin dari Jalan Pemuda melewati Jalan Panglima Sudirman dialihkan menggunakan lajur kanan. Arus lalin dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Embong Malang. Sedangkan arus lalin dari Jalan Genteng Kali menuju Siola dialihkan ke Jalan Undaan. Jadi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju lokasi kegiatan disarankan untuk menghindari ruas jalan di sekitar rute parade dan menggunakan jalur alternatif agar perjalanan tetap lancar.
1: Lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: daging, dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
4: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
5: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
6: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
5: Ia menambahkan pada minggu